rusak, memastikan peralatan yang tidak digunakan dalam waktu lama, serta menyediakan alat pemadam api yang sesuai dan mudah dijangkau. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan mengecek kondisi kabel, colokan, dan peralatan listrik secara berkala. Masyarakat juga perlu waspada jika menemukan kabel terkelupas, sambungan longgar, stiker atau stop kontak yang terasa sangat panas, perubahan warna pada colokan, bau seperti benda terbakar, suara tidak normal, ataupun percikan listrik. PLN juga mengingatkan masyarakat untuk memahami perbedaan antara korsleting atau hubung sikat dengan beban berlebih. Hubung sikat terjadi ketika arus listrik mengalir melalui jalur yang tidak semestinya, sehingga dapat menimbulkan arus yang sangat besar. Sementara itu, beban berlebih terjadi ketika terlalu banyak perangkat digunakan dalam satu rangkaian melebihi kemampuan rangkaian tersebut. Karena itu, penggunaan banyak perangkat berdaya tinggi melalui satu stop kontak atau sambungan bertumpuk perlu dihindari. Gejala gangguan listrik terkadang dapat dikenali sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Demikian Kata Bali bersama Dayu Ari. Sampai jumpa.

0: Ingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: Tangga Bencana, Kearifan Lokal, Rumah Panggung, dan Pelestarian Repong Damar oleh masyarakat Lampung. Kearifan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Nah, ya, kembali para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih, mulai malin iki sareng titiang dayu ari nyareng rakerai kenten nggih selama 1 jam ke depan tersisa niki antar ing program acara Rajang Bali informasi toler tembang-tembang nggih. Nggih, mugi-mugi sami status semangat kenten nggih niki ring rahine redditi mangkin rahine manis. Manis untuk napi niki nggih manis niki nggih yening sampun kerasa ya mepupu sareng keluarga kenten nggih menikmati momennya ya dari napi wastane kepadatan aktivitas sane sedurungnya ada taler benjang sane pacang nyangre niki tugas-tugas kenten nggih tapi kewajiban-kewajiban duwe soang-soang nggih anggere rakarai kanten niki titian mau sang ring indik timun ya niki pasti kesampun kadi bawah titian wau manfaat timun niki akeh pisan kadi membantu asupan cairan rendah kalori mengandung vitamin K kenten nggih benten kalium benten taler vitamin C taler niki nggih napi wastane ring timun niki kedadosan favorit sarang sami kenten nggih. Nah kira-kira sane metaken niki kulit timun niki perlu dikupas atau tidak? Nah kulit timun sebenarnya bisa dikonsumsi secara langsung kemauan harus ya wajib niki timun niki kecuci ya dicuci dengan benar dan kondisinya baik. Yang penting ini niki cara mencucinya kita nggih rakerai sampunang ala kadarnya panten nanti rakerai napi wasane wenten bermasalah api malih ring pencernaan nggih. Ya rakerai sane makin jaga aturan titih yang malih niki napi wasane antu interaktif taler tiang pacanya penyanggre dumun niki ring WhatsApp kenten nggih niki ring WhatsApp sane sampun nyarangin titih wenten Nini Janura sampun pang pindah nyenggol titih ayenge raja semang dayu ari yang cantik simpati ramah aduh salam suara budaya niki nggih indik timun untuk acar lalapan katanya ya untuk sayur urap juga enak wow sayur urap seperti apakah jadinya Yening napi wasane kedadosan sayur urap dan mungkin bisa berbagi tips nih Nini Janura untuk ngarianin sayur urap mebahan timun kenten nggih. Lantun nih kementen Cira ya upaya nario ya dari Tegalalang ikut-ikut dayu ah sini mau sang timun di Tegalalang nih biasanya timun nih digunakan dados napi nih Pak Yanario. Halo nih kementen Ibu Cika oh Pak Cika ternyata ya tan Ibu Cika Pak Cika yang berdatungan nyarangin kari ngopi pagi waduh men mungkin sampun jelas kopinya atau wedangnya. Nah halo nih kementen nah, napi wastane Bu Vera sampun nyarangin di wawang ya benten Nini Hayuna Rajang Semang Om Sostiastu mogi sarang sami stata kena kocap nge tiang senang sarang timun angin lalapan rujak diurap pakai acar dan lain-lainnya waduh terus favoritnya Nini Hayuna yang mana ayenge suksema banget niki sampun nyarangin sarang sami nge sani makin ngiring sane presiden nyarangin ring ambara durus ngeranya makin ring nomor telepon 0361223361 Duru sarangin ring ambare nggih. Ayo nggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu. Sirai ring titiang niki.
1: Rahajang semang dari wali cantik.
0: Nggih, selamat pagi. Ring widang napi ya?
1: Siang ing midangan Tabanan.
0: Tabanan?
1: Nggih.
0: Kangku Sedani.
1: Jalan Bandung, anu Kangkus Mantro.
0: Kangkus Sedani.
1: Mantro.
0: Tenuning tiangnya.
1: Bypass.
0: Oh.
1: Bypass. Bunga di atas meja.
0: Ada. Kangku.
1: Iya.
0: Ada sendok di pernikahan
1: Gelapang aja gitu.
0: Hai, tak patu. Ada titiang.
1: Topik ketimun. Yang ketimun kak mulu sing demon.
0: Ada skenton?
1: Yakti mulu sing demon ngajang kak demon.
0: Ye, mana pening teman kak?
1: Memulu kak sing demon.
0: Ada teman-teman mau mula, Adi?
1: Kujang tongo yang ada di sini mau mula, Dayu.
0: Oh, kenten. Ada teman bisa...
1: August Runon tahun 69, teman mau mula kita, kita.
0: Oh, makin, Tan.
1: Ada. Tongo yang ada di sini, pada sini.
0: Oh, kenten.
1: Ada ngalik di wang, di warung.
0: Oh, di wang, warung, kenten maksudnya. Oh, kenten. Man, tapi wasannya ring taban, biasanya ring bidang ke angku diolah dados napi make manten.
1: Ayan, ketimun nak isi. Timun macam kali ada ke?
0: Oh, kali benten macamnya?
1: Kadang putihan ada biasa, ada dawo, ada buntak, ada.
0: Oh, tapi rasanya necen paling favorit ke angku lah, paling senang lah.
1: Ada kadang lupang lusuk luang kita.
0: Oh.
1: Berikan, mana batu, mana cemikan ke?
0: Oh, kenten.
1: Yang ke timun. Cara anak-anak baik kabeba, gorengan ya bawang suno, jangan seru. Jika nanti ke gorengan lap-lap, bentar anu jangan tahu ya berdiri, kan kebuk yang kan ya.
0: Iya.
1: Itu kuah je lho, masa anu isian je kebuk lho. Cara pernikahan, wawon ini ayuna. Pulut, sisir, titian, nyok, jangan wadana dabio, jangan serin, ikat kesuno, itu sangat demen, ada matah.
0: Oh iya.
1: Jawabang, jangan ngalaman batan, dengil, maksudnya, urap badan.
0: Oh, ini keurap. Man, dadas dan dagingan lianan ton jawanta timun, mantan?
1: Ini dadot dagingan lianan, kerepang cinti juga anu ini cukup ketimun badan.
0: Ya sih. Ini
1: nama rujak, masih dengil, ya. Yang sini ya, kata yang bidan kak, kalau tiring kota. Ketolang ya tabio, jangan ngasih dong, ya.
0: Masa?
1: Tapi. Ya, dengan ngasih, macam ganti sayur itu masih, ya.
0: Nge, pengganti sayur, nge.
1: Yang dikasih yoga seputra, memasukkan arahkan dan kluno, kan pantas memasukkan, ya. Ngalakan truno kali
0: deh. Oh, tapi tanya wanita truno kan ada sengangin masker.
1: Mungkin kan akan dimana hasil masih sayang lah memasker. Bila gue sibuk lingkir kan liman kali masih deh.
0: Oh, kenten. Gue sibuk aja ke angkut tiang ya.
1: Yang dumun gue truno siapa sih dengar dengan masker deh. Sudah kita di situ pun oh kotak-kotakang limun, kalang kaki balu, lebih gemang, balu, lebih ngalan. Tis basan, ya.
0: Tis ampun, ya.
1: Ya, yuk adik pasti sampun ulin, kan.
0: Nge, Ariana masker, ya. Kenten.
1: Biasanya yang lucu budak, kan, dekat sih, kalau yang udah pedutin, pun bintin, dengan segor-segor, udah tututin, kan, dijual yang ye.
0: Kenten.
1: Ini waktu no, yang makin, harus mumbang, ya, yang umum, iya, ada semprot, pake timun, ya.
0: Betul sekali.
1: Yang makin, sampun kejang semprot.
0: Kejang semprot, nge, jadinya harus dicuci bersih. Harus
1: bersih, toyo, kadang-kadang harus pedut, masih
0: kita. Betul. Tapi yang Ariana es timun nan mana tapi pastinya mirangnya kangku.
1: Karena ini bagaimana es timun nah. Ini yang rujak nah wau ya.
0: Oh, rujak timun
1: lagi. Kan rujak anu cicis di kang di luna ke depan ada pang lalak manis. Nah, wadin dah gelas, kejang dia anu di kulkas ini cara es ada.
0: Cara es saja. Oh, kenten, rujak es, iya.
1: Mantennya, ya ente yang kentelang kujang di lumpur kan, anu.
0: Betul sekali.
1: Kentennya, ya rujak ini ya ada pada rujak boni, ya itu pada mana? Boni, rujak boni tak ada, tanya nempuk kentang.
0: Kenten, kenten.
1: Timun ni sih, kan bukan kak angku dah sampai kental.
0: Ya. Kemarin seringnya kak angku kenten konsumsi timun kak angku.
1: Iya, pidana inti pidana, nuatnya nasi, karena anu nak keadaan lambung sih kan ya. Ngai sebulu jaket so, jangan lunak, jangan gulo. Ayang nasi gitu.
0: Sering
1: siup cara yukut bekuah
0: ya. Oh, langsung siup nggih karena wenten toyo di kering timun to.
1: Nggih,
0: kan meyeh kan. Nggih,
1: meyeh.
0: Betul.
1: Coba jeng oden gelas. Ajang nasi, siup anu-anu, film si B apa yang isi-isi ku bilang bukango.
0: Oh, kenten ya.
1: Iya, karena karago nak jelek, sejauh ngari ini situ, dia yang pangpi.
0: Yang penting cukup ngajeng, mantan. Ingge, Kak Angku.
1: Semua, mungkin ya, ini ayunnya boleh, ini munga. Orang Manila sampai lepot.
0: Ingge.
1: Ini, Pak Yanalbo, biasa, Maelin, tuh itu yang mendang mereka semua semangat kencang kalau apa Maelin yang yoga.
0: Ini.
1: Aduh, campur sama nih.
0: Iya.
1: Tuh, nih ini Jerman.
0: Ketua dereng poli mungga. Oh,
1: yo, malu poli ya.
0: Ini kangku.
1: Ini, ada yo.
0: Ini.
1: Semua galau yang besar.
0: Ini.
1: Om, santi.
0: Inge, suk sama banget niki Kak Angku titiang sake midang selamat dek sampun nyarengin Kak Angku sedani. Inge, sandekan numun Kak Angku nge, maju bos malih, niki nge nyarengin ya. Sani makin ringung ke Kak Angku, siro ini medu cerita menarik ya, saking kawintenan timun kenten nge, ataupun pernah mencoba jus atau es timun, nah siro uning kan. Terus makin ngeranjing niki ring, pesawat telepon 0361-22-3361. Durus niki yang ingin galah duwe nggih rakarai. Nggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih, Nini Agus.
2: Gatre.
0: Titi yang kena.
2: Jelita Pak Tujeng.
0: Pak Tujeng kene to, Titi yang kena.
2: Kena.
0: Nini Agus pun api.
2: Hari jaken dan igis. Ampun. Tiang kenten melajah jalan.
0: Sampun nganggen kenten ge bantuan tungkat ge.
2: Awu awu dekat niki.
0: Masa.
2: Niki kang yang di Bali kenten sedang penataan.
0: Ten kenapi? Yang penting kenten boleh bergerak kedek manten nika pun bagus.
2: Untian Riki nak lihat masih alam ingat di Bali ya.
0: Inggih.
2: Angin ngau awu.
0: Oh, ingin istirahat. Mari jebos malu lanturang mati.
2: Ini.
0: Makin anturannya tambah timun kayun.
2: Kayun kacang. Tiang nak kenten dan bacang. Tiang nak pecari memulut timun. Memulut timun. Oleng jenik itu ngulah bukur. Ampun tersebuti. Dan membuah. Kumpulan yang bedak alap ampun juga yang dikubur moye bernasi kenten.
0: Aduh. Napi jangan wena adik cak menglebok nenek Agus tiang ya. Padahal wawu melinggir. Ayo nge katanya dumun niki nana nandur timun kenten nge. Main apa aja bos niki ini presiden malih nyaringin titiang wawanin malih pisan nge. Ayo nge rakarai malih titiang matur niki informasinya nge. Wawahin titiang kede ngeninin indik timun pun niki nge. Nggih rakarai diwamu sampun kenten nggih napi wastane sobian titian kadi manfaatnya ne kenten nggih benten akeh pisan manfaatnya talep beberapa hal yang perlu diperhatikan juga niki ketika mengkonsumsi timun mungkin biasa niki rakarai diolahnya dados apa saja napi wastane biasanya secara umum niki nggih panggil titian timun nike preside keolah dados lalapan kenten nggih niki paling sederhana sekali dari timun nike dicuci bersih kemudian dipotong lalu disantap bersama makanan tawi sambel kenten nge dados nalar niki dados aca minap rakarai senang sani metumbase napi wastane nasi goreng kenten nge utawi cemilan kadi martabak telur ya biasanya niki pasti kesampu didampingi sarang acar timun kenten nge nah acar timun sirasani senang durus angkat tangan. Lantaran titiang niki nggih, biasanya juga dado salad ya, dado sandwich, kenten nggih re minuman biasanya niki juga bisa rakerai. Ternyata kenapa wasane berbahan dasar timun niki nggih. Ring minuman niki dado sang infused water kenten nggih rakerai ataupun jus bersama bahan sanilianan. Tapi rakerai senangnya biasanya diolah dado napi kemanten, mungkin bisa diabse melalui WhatsApp 4 niki ring 089570324505. Nah, cek dumun yang WhatsApp sane kantor monitor. Nah, niki wenten sirai nggih, Om Sastiasu tiang Pak Malen. Nggih, Pak Malen. Beh, becik gati suara dayu. Ah, masa. Cocok lah pun dados penyiar nggih, susumo Pak Malen. Gini. Napi wastane seneng kocapnya sarang mentimun anggen jukut. Siap, tiang talesenan niki Pak Malen. Kenak-kenak nggih. Talen niki wenten Aji Dewe Miange, Aji Titi Anger yang Bangli sampun monitor seperti seperti biasa niki melalui napi wastani laporan video. Santian niki ring mobil kenten nggih ring pelinggiane nggih Aji. Jagi kija nika lon-alon. Ayo nggih rakrai sane liana niki para pendengar ngirim sadakan numun nggih pacang katuran tembang malih niki saking belian Sri Kandi rakrai terpesona.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang.
1: Hey Indah, kamu gak kerja hari ini?
2: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
3: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

106,4 MHz di Kiring Prompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hai ngerak rai, wali malih niki sarang titiang dayu ari, nyarangin rak rai kanten nge, kanten tring program acara Rajang Bali Informasi, taler tembang-tembang. Hai nge, niki ibu-ibu titiang biang-biang titiang sarang sami sampun ke wasa meratenan, kanten nge, napi wastane menyiapkan kanten masakan yang luar biasa pada pagi hari mangkin kenten nge. Hai nge, pastikan sampun ya dengan resepnya tersendiri kenten ya, resep rahasia nge, kadi napi wastane pengalaman titian niki nge, asal ijo-jo napi wastane rakarai melancaran kenten nge, tetap ya akan kembali ke masakan rumah ya, learning ring masakan ibu, masakan biang kenten nge, pastikan sampun menten ciri khasnya tersendiri ya nike sani ngawinan, seberapa jauh kita bepergian akan kembali ke rumah nge. Hai ngerai-kerai kanten mausa niki ring kawintenan timun kenten nge sedun titang muka niki ring usah telpon titian pacang malih kenten nge wawahin anto informasi puniki napi wastane dakerai sani seneng anto nyetok timur niki timur lagi timun kenten nge kayak kitian ku napi wastane kirangan timun niki rakerai nge yening serakerai seneng sarang timun nyetok timun kenten nge niki sobiang titian kede tips untuk memilih timun yang bagus nge. Pertama lihat kondisinya. Ya ning rakarai milih timun ya, tapi wastane durus niki pilih timun yang masih terlihat segar, tidak banyak bagian yang memar atau rusak

0: kenten nggih. Wonten iki panggen numendring teksturnya ne, timun yang terlalu lombek niki biasanya sudah mengalami penurunan kualitas. Antur untuk kulitnya rakerahi ya. Untuk timun yang akan dimakan segar, ciri kematangannya baik antara lain kulit niki masih mengkilat kenten nggih. Buahnya cukup mulus dan tidak mengalami perubahan warna yang tidak semestinya. Terakhir ya, janganlah pilih yang sudah rusak berat kenten nggih. Kadi wonten beberapa bagian yang memang sudah memar ataupun rusak sebagainya, nike dipotong saja langsung ya ataupun dibuang kenten nggih. Nike pasti kesampun meciri kenten nggih, ring timunnya nih sudah mengalami proses pembusukan, jadi tidak baik untuk dikonsumsi. Ingin rakerai taler napi wastane sane mangkin kantun galahe rakerai sane presiden yang ingin titian lurus ngeranji mangkin angin galah duwe ngeranji ring soal telepon 0361223361 mau sa ngeninin nindik timun. Nah sire niki om swastiastu.
1: Om swastiastu, kedayu hari cantik, mekete-kete kan.
0: Ada stuga din yang sri.
1: Yang jam lima yang ngontak radio
0: kedayu. Masa, Abi. Menjam kuda wau metangin yang.
1: Jam lima yang ampun muka kenten.
0: Radio terus metangi jam kuda.
1: Jam telu.
0: Masa? Jam tiga? Umbeh.
1: Tiga.
0: Iya ratu. Sekarang ya bayun nih.
1: Yang bubuh tuh dayu.
0: Oh, madol.
1: Harian bubuh sum-sum. Atau ke jambo dayu biasa tiap hari ini ke tuh.
0: Oh, kenten. Abe, tunas ke dek bubuh. Iya,
1: yang itu yang ke kenten rumpatnya. Ke
0: asik.
1: Sum-sum.
0: Asik, ditunggu. Nah, mungkin kentenan yang tapi wasannya biasanya. Ya,
1: tapi ini kan kroniki dumun.
0: Nah, tiang kena.
1: Tiang kena kalem. Niki yang pun cerah surer tuh.
0: Ini secerah itu kah makin yang surya? Cerah
1: hati ini yang keringin.
0: Asik. Talen niki juga cerah niki ada yang surya. Niang yang dengarian. Tapi wastane ring puaregan kenten timunnya biasanya diolah dados napi. Nanten ngandol olahan timun.
1: Timun tuh dayunge. Jadi titiang harian timun murah, sayur murah.
0: Masa di bisana?
1: Daging sama goreng mantan tuh daging kacik gede aduk-aduk sampun murah.
0: Sampun murah. Oke. Okay,
1: dan pun ngajang nasi. Kadung tuh ada yang ulam pangan si pindang mantan gede.
0: Ampun jangkem pun ulam sarang jangan itu. Kemauan asane gelesa masam ten kanten dagingan timun dan, urap timunnya.
1: Awas murah ni tu nak genang yang lain kusat saya. Yang tu ambil yang malah kan kencing tu dahi.
0: Tenangkan, kat sanja ni katan kenapi kan tan?
1: Kan, pun nak genang luar meja kan macam tu.
0: Oh, kentan berarti genang di kulkas berarti nge? Yeah.
1: Kentan angin lalapan dah ada.
0: Betul lalapan.
1: Rujak meyeh ni kok becek talar tu dahi.
0: Kentan rujak meyeh ni kan nge. Oh, jadi ngarian rujak ni kan nana ni yang?
1: Nana.
0: Oh, napi mewah jadi ngarian rujak meyeh ni kan yang?
1: Nak alung hari anu jak ni kok daging kagio terus tapi lunak ni kan sudah ya itu intinya kan itu bukan bodoh ini kis masun ini sudah ya
0: halo tanah lot
1: yang melalui menjebat dah ya
0: ah tenang aja biasa
1: waktu buat menjanji jak muper
0: awe pasti jak menjebos Bu Vera mau pidato mau menjebos.
1: Oh, kan ampun pidato wau.
0: Oh, ampun. Sirena tentelas-telas pidato. Aduh.
1: Ibu merdeka mulu kenten.
0: Emang harus seperti itu menggaungkan semangat dimanapun berada Bu Ferange.
1: Titi anak gede mantan tuh.
0: Nak semangat lah kan artinya.
1: Semangat
0: tuh. Oh, kenten. Berarti napi wastane niang yang ngariana rujak, ten juga masam dados niang nggih.
1: Nih, angin es rujak dan dalam siswa ya rujak dan setelah mengajang lah angin menangin siswa dengan es rujak.
0: Oh, kenten pekat malam nih kenten kenapi ke ajang berarti. Oh,
1: kenten tongoyong di siswa kenten kenapi.
0: Jangan kenapi wasannya untuk kenapi?
1: Apa itu?
0: Acar-acar timun ini kan nahan ngarian?
1: Iya, titiang nak ngarian kan titiang nahan datu. Yang ngajang mau nahan yang kundang-kundang itu kan ngajeng termasuk.
0: Kenten.
1: Dan kan bisa jalan itu kan ngajeng acar.
0: Senang nih yang sarang acar timun nah?
1: Senang, senang.
0: Rasa.
1: Ngarian kan bisa untuk senang kenten.
0: Oh, kenten. Tan jauhning caranya tan. Ngajang teman je tiang sana nih ke masih asal ngajang senang ampun. Iya, nih ya susah mas ampun nyaringin.
1: Yuk, menikah mancan di tiang ke senteng ini cuma Banten gitu.
0: Oke. Lan-lan ya, sarang-sarang.
1: Yang Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, suksama banget nih yang Sri. Sampo nyarengin nge. Nah, nikah sampun nge, rakerai. Tapi wasannya jadi sampun. Olahan timun nikah sampun jadi. Ya, kadi urap timun diwaw kadi bawas nih yang Sri ya. Langsung digenahkan nih ke. Genah nih ke ring freezer ya. Tan freezer ya, kulkas ke mantan cukup ya. Dijamin nenten masem dan dosnya nenge. Nge susumun yang Sri mesandekan dumun keter nge malah sikit menelepon niki kang yang tapi wastane galahnya nih tipis sekali ya, tapi gak apa-apa kita coba dulu. Ngeranya niki reng 0361 22 3361. Durus Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Aduh tanah lah. Selamat pagi. Selamat pagi. Titi yang adus lemes kirang timun. Ada batu nindi penapi gatre.
2: Uang saja ada titi yang niki tu.
0: Napi?
2: Lemes mungkin napi.
0: Adus lemes.
2: Iko pun napi karena bergantian cuaca niki padat sah mungkin deh.
0: Oh nduk bayu kentan adusnya.
2: Iya nduk daging anu soalnya tadi daging batu kentan.
0: Oh ten kentan dicek dumun ke medis.
2: Sampun adik tiang biasa ngecek merisi.
0: Kentan. Inge menginap nih kekira istirahat ya Mbah Tunindi.
2: Lebih saja boleh masih tiang munggah tuh dah.
0: Boleh.
2: Di kentennya Sutro dak kentennya.
0: Napi ya.
2: Tembang warga.
0: Tembang warga boleh nyarangin baca pisan.
2: Nanging di lilo. Napi wastana di
0: lilo ulangun. Lila cita. Kok Lila cita? Oh, iya. Jam nikah wosan tembang warga eh.
2: Nggih.
0: Oh, nggih. Kelanguan ya nikah.
2: Nggih, kelanguan tenten didang masuk nepi.
0: Ada kenten.
2: Deg akeh kentenne.
0: Nyarangen. Nggih.
2: Napi malih gede duta demit saja.
0: Remet pisan. Nggih, penapian anak seneng sami to. Nggih.
2: Seneng saja nak aja gede duta. Geluran ampun tiang ngebatengin tiang tundun radian tiang sirep tiang.
0: Nggih, karena memang perlu istirahat.
2: Nanging ten sidang masih anu sirep tuh dai.
0: Ada skenten.
2: Panas dalam kan to.
0: Kenten nak becek nak kalau napi wastane napi santi yang timun kayak bisa obatnya deh tan mesanus dalam.
2: Iki di jauh rada tak jauh kenten itu.
0: Napi yo.
2: Dagang.
0: Masa. Nah kenten. Men Mbah Tun ini senang sarang timun.
2: Senang saja nanti.
0: Masa.
2: Jadi sekali pernikahan gong biang seri. Nurab senang kalau.
0: Nurab senang.
2: Dadah senang ale mentah-mentah. Senang banget kenten.
0: Kenten yang paling mudah nih ke dikonsumsi rasanya nggih.
2: Nggih, niko pun. Kasal pun kenten yang gampang-gampang kan niko anu pasti tiang seneng
0: ya. Gimana timunnya napi men ya Mbah Tun ini seneng nih, kan ada nih ke jenisnya yang panjang terus kemudian warnanya hijau pekat nih ke atau yang kecil-kecil nih kan api
2: niki tuh deh yang kecil-kecil wenten masih timun Jepang wastane niko yang hijau-hijau niko warnanya deh niko enak niko tuh deh
0: masa
2: deh nanging mahal dikit nih iya nih timun biasa niko nah dia agak kurang masih niko nih deh niko rasanya juga kurang sedikit kenten.
0: Biasanya ya, rasanya timun. Pahit kenten, Mbah?
2: Nggih, yang niko biasanya kebanyakan pahit.
0: Kebanyakan pahit ya.
2: Iya, yang timun alit-alit niko kenten anu pahit wis renyah ya niko kriek-kriek
0: ya,
2: kenten aja.
0: Crunchy. Nggih,
2: kriek-kriek. Ngambil ajengan langsung ampun dikriekin timun.
0: Ya, dikriekin. kenten ya. Jadi napi malik kecampur sarang ajeng nasi kenten.
2: Biar mulam telur wonten tuh dayunya kange put.
0: Kange jadi patah katong napi tabia sarang tasik mantan kenten bejain.
2: Yang tiang pergi di pondok nak kadang-kadang astaluh wonten sarang tasik tuh dayu.
0: Kenten.
2: Nong wonten nuning nong tuh dayu.
0: Ton.
2: Ton nuning dog.
0: Ton, napa nika?
2: Telur.
0: Oh, telur nika diolah.
2: Ton dilab-lab, direbus saja.
0: Ah, direbus mantan. Oh, dog namanya kenten.
2: Dog nika kan bahasa halus tuh dayu.
0: Oh, tapi tiang nambe niki mireng. Biasanya tiang telur rebus.
2: Dog direbus.
0: Dog direbus.
2: Yang egg juga direbus.
0: Ah, sama. Jail. Ada yang nggih Pak Tunining niki galai sampun telas Kang Yang nggih.
2: Semangat yang tuh dayu. Boleh kan di tiang nyarengin tuh dayu.
0: Suk sama banget
2: taler. Gue yang sering pesantakan dumun nggih. Raganda ngambil pekarian
0: nggih matur.
2: Nggih. Dia tuh dayu.
0: Nggih.
2: Suk sama banget. Pamit saya.
0: Iya, terus.
2: Santi.
0: Nggih. Suk sama banget niki Mbak Tunining sampun nyarengin nggih. Inge, sami-sami pecinta timun rasanya. Inge, duaning nika petimun nika silis nunggil bahan sana. Tapi wastane dangan kenten nge, dangan kekonsumsi ya, dangan untuk ditemukan. Nah mungkin ini sampun kepanggil niki timun, rakerai pacangnya to. Nah mungkin titian nyoba informasi malih. Tapi wastane tips menyimpan timun nge. Ya, rakerai timun yang sudah dibeli nika jangan dibiarkan terlalu lama nge, sampai lembek kenten. Nge. Seharusnya niki napi wastane segera dikonsumsi juga kenten nggih. Nah taler napi wastane rakerai yening sampun dipotong-potong ya, yening rakerai kayun ya, tentu penanganannya juga berbeda. Napi wastane yening sampun dipotong, sebaiknya napi wastane langsung disimpan di tempat yang rapat, kemudian digenakan niki ring freezer utawi kulkas rakerai soang-soang nggih. Ayo nggih susah banget niki rakerai sampun nyarangin titian dawa saking galah diwawu ring interaktif nyantos galah mangkin elingan malih jebos malih ngelantur malih jebos ring galah jam sieu nyantos jam dase antuk satu bali anak nge taler diwawu duaning mentan kegonjakan ketan ngin kemantah wangin menghibur ke mantan rakarai mana presiden dihibur taler ring tembang-tembangnya nge nyarangin rakarai ring rahina becik mangkin rahina redite sani mangkin ngirim sanakan numun iki rakarai duaning mentan sani jagi aturan titian mentan sani jagi ngelintang.
3: Ogo-ogo. Ogo-ogo merupakan seni patung yang menggambarkan kepribadian Betara Kala dalam ajaran Hindu dan

0: digambarkan sebagai sosok yang besar dan menakutkan, biasanya dalam bentuk raksasa. Dalam fungsi utamanya, ogoh-ogoh sebagai representasi buta kala yang dibuat menjelang hari raya Nyepi dan diarak ramai-ramai berkeliling desa pada senja hari pengerupukan. Proses ini melambangkan keinsyafan manusia akan kekuatan alam semesta dan waktu yang maha dahsyat. Kekuatan itu meliputi kekuatan buana agung atau alam semesta dan buana alit atau diri manusia. Kekuatan ini dapat mengantarkan makhluk hidup, khususnya manusia dan seluruh dunia menuju kebahagiaan atau kehancuran.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Jaksa Agung Republik Indonesia Sanetiar Burhanuddin mengukuhkan jajaran DPD dan DPC Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat atau ASLINMAS serta Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APENAS Provinsi Bali periode 2026-2031. Pengukuhan berlangsung dalam apel akbar dan upacara pengukuhan di lapangan Niti Mandalar Nondenpasar. Dalam pengukuhan tersebut, Idewo Nyoman Rai Darmadi dipercaya sebagai Ketua DPD ASLINMAS Provinsi Bali, sedangkan Ketua DPD APDESNAS Provinsi Bali dijabat I Komang Mertejiwo. Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster dan Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda Laos. CTST Burhanuddin mengatakan pengukuhan pengurus bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi amanah untuk memperkuat pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas organisasi. Burhanuddin juga menilai sinergi antara ASLINMAS, APENAS, pemerintah desa, dan kejaksaan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Keberadaan ASLINMAS dinilai dapat membantu memperluas komunikasi dan edukasi hukum, termasuk mendukung program Jaksa Masuk Desa dan Jasa Garda Desa. Burhanuddin mengingatkan para pengurus yang baru dikukuhkan agar menjalankan organisasi secara profesional dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Penguatan keamanan, ketertiban, tata kelola pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat berjalan melalui sinergi seluruh pihak. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dub Dub. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina variegata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam usada Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun

bagi umat Hindu di Bali, kayu dabdab disebut sebagai kayu sakti. Karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dabdab memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dadap sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbung. Hal ini dikarenakan sifat kayu dadap yang ringan, efisien. Kayu dadap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura negatif.

Hinggir akar rayu para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hinggir mulai malin ke sarang titian dayu ari sani kantor nyarang indah kerai niki ring FM 16,4 MHz nge ring galahi becet mangkin kenten nge niki sambil langan nyantos narasumber dua rauh kenten nge antun lagi yang satu Bali anak titian pacang nyarang indah kerai kenten nge nyoba informasi-informasi sane membuat pisan kenten nge sane bermanfaat. Ingat Allah diwawah sampun keaturan titian reambale wenten tembang Buana Santi kenten nge saking Ratna Kartika kesarangin juru pencar diki sane napi wastani kebaktian oleh Desa Indrasari Utami. Ingat minat niki presiden bernostalgia untuk tembang-tembang anak kenten nge napi wastani tembang rare kenten ke bawah nge sane mangken sambilange kenten nge untuk mirangan tembang titian nah gikin kede niki wentan kena informasi sane buat pisan kawentenan telulas jenis tanaman obat sane sepatutnya ne wenten ring pekarangan rumah niki nge ngiring niki siruni maja bos rakerai ya tapi pastinya mau dua rencana kenten nge mina perese ring karangan rumah utawi niki menjaga menata kembali ring pekarangan nanti ngewohin niki sane ke bawah dapur ke tapi pastinya tanaman obat keluarga kenten nge nah niki ring kebun rakerai ya diapin napi wasane alit ke kenten nge ten kenapi yang penting niki napi wasane wenten ke mantan sane ke bawah tanaman obat keluarga. Rakerai tumbuhan obat pasti kesampun rakerai uning ya jenis tanaman yang memiliki khasiat untuk mencegah meringankan ataupun menyembuhkan penyakit nge ring Indonesia pemekasannya niki tanaman obatnya nih sering disebut dengan toga tanaman obat keluarga duaning niki akeh ketanem tapi ketandurin ring pekarangan rumah pasti kesampun ring tanaman obat niki nge manut ring laman resmi Desa Karamojo Gunung Kidul kab.go.id ya niki ring tanaman obat nika biasa dimanfaatkan oleh orang-orang ya sebagai obat tradisional nggih. Lian ring harganya murah, tanaman niki pasti kesampun tidak menimbulkan efek samping bagi kesehatan raga sareng sami. Aingge sapun api malih informasi sejangkapnya ni meja bos anturang titiang. Ngiring sane makin mirengan malih kenten nge mesanakan untuk mirang tembang-tembang sane ngajudin mana kenten nge tembang rare ya niki menten tembang sane kebetayang oleh Mbok Tali Kasih nggih rakerai Sekar Cempake.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasaran kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditian ji
1: niki mumpuk tiange
3: saking kan sidang meklu metimpu
1: tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.

FM 106,4 MHz di Kering Prompat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ayo ngira kerai di wawah sampun katoran teman-teman tanpa informasi sani menarik kenten ngeh wentet temannya niki saking trio dayu rakerai ngeh melajah ngigel. Nah siras niki medwi alit-alit sani senang melajah ngigel kenten ngeh ngeh sani napi wasane necen sani mewase ngagem ngeliar kenten ngeh pasti kesampun keundingin sarang sami napi malih niki panggil titiang ring lapangan make pisan alit-alit sani senang melajah ngigel Bali pemekasnya ne. Nah durus niki rakerai disupport jadi salah napi wasane dadah seorang tua kehentan nge disupport lagi anaknya mangda presiden minatnya ne lebih dalam lagi dipelajari sira uning kehentan nge ring penjang pungkuran membuat pisan niki ngerah prestasi kehentan taler hobinya pun napi wasane tersalurkan kehentan nge ingat rakerai sana makin lantunan titiam kantun mau sang ring keluarga. Nah niki kantun ring tanaman obat ya rakerai di wawu sampun sobiah titiang pun nikinge napi wastane mengapa toga nike dangan nikinge kepanggihin ring Indonesia pemekasnya ne. Memang ya rakerai di dunia medis modern kita nge pengobatan herbal pasti kesampun napi wastane makin semakin diakui nge terutama dengan adanya standarisasi dari Badan Pengawas Obat ataupun Makanan BPOM yang mengelompokkan kita nge herbal menjadi jamu obat herbal terstandar atau OHT dan fitofarmaka. Nah, Indonesia terkenal mempunyai ribuan jenis tanaman obat. Ngira-kirai kondisi cuaca yang tidak menentu atau kelelahan akibat aktivitas harian seringkali pastikan iki ngawenang imunitas kita menurun. Nah, dawak nika sampun ngiring tubuh nika memerlukan dukungan tambahan agar tidak mudah jatuh sakit. Ayo ngira-kirai wentan kurang-kurang tanaman obat sane presiden napi wastane rakerai tandur niki ring pekarangan rakerai soang-soang wentan bawang putih niki rakerai nggih niki pinaka tanaman umbi yang memiliki banyak manfaat nentenya manfaatnya nih ring dapur kemanten nggih kemau ring kesehatan wenten taler niki nggih. Nah misalnya wenten beberapa khasiat kadi meningkatkan kekebalan tubuh kenten nggih taler niki ring senyawa alisin rakerai dalam bawang putih presiden ngewantu menghambat produksi kolesterol di hati. Nah, benten taler efek antioksidan. Antioksidan akarai sekadi flavonoid taler belerang niki ngewantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Benten niki akarai sane uning sarang serai. Nah, yen Bali sereh kenten nggih. Nah, serai niki utawi lemon grass kenten nggih memiliki aroma yang segar ya, biasa juga ring napi wastane dunia perkulineran kenten nggih niki berfungsi sebagai aromatik biasanya. Daun serta batangnya niki preside kekawigunaan yang dalam berbagai hidangan kenten nggih memberikan rasa yang khas taler nggih. Nah niki beberapa manfaatnya rakerai sane patut keuningin wenten sifat antimikroba pemeliharaan sistem pencernaan membantu menurunkan demam dan meningkatkan kenyamanan selama sakit taler menjaga kesehatan kulit mewah mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur. Lantur rentan lidah buaya rakerai kenten nggih niki di pekarangan rai rakerai sarang sami angkat tangan sani madue lidah buaya. Nah lidah buaya niki pasti kesampun niki niki akeh pisan manfaatnya ne wenten perawatan kulit ya ke yang ini kadi nak makin mau sang skincare asik. Nah niki lantur wenten mau ngobati luka bakar mengatasi jerawat menyehatkan rambut juga niki nggih talep menjaga kesehatan mulut. Ayo nggih kedek nika kedek kenten nggih rakerai napi wastane saking celulas tanaman obat sane presiden ketandurin sane makin ngiring mesanekan malih rakerai anto napi wastane mirengan tembang malih niki wenten tembang saking adek centil dewa raja ongke ongke ongkir.

0: Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
2: Ibu Kadek. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
1: Wow, keren. Jadi kepingin rasanya.
3: Selamat pagi, ibu-ibu.
4: Pagi.
1: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
3: Enggak kok, ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
5: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
3: Iya, Bu. Karya bangsa kita nggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.

Otonan. Otonan adalah hari kelahiran seseorang yang diperingati setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan 35 hari sekali atau pitu wulanan di Jawa dengan perhitungan setiap bulannya 30 hari. Misalnya, seseorang yang lahir pada hari Rabu Wage Wuku Klau atau Buddha Jamong Klau, maka setiap hari tersebut datang dalam jangka waktu 210 hari disebut hari otonan yang berasal dari kata pewutuan. Adapun beberapa sarana yang biasa digunakan dalam upacara otonan adalah sebagai berikut. Banten biekale atau biekaon, banten peras, banten pengambian, banten ajuman atau sodan, banten sayut lare mereradan, dan banten dapetan. Makna otonan dalam kehidupan masyarakat Hindu diperingati sebagai rasa syukur kepada dewata karena atas kehendak beliau kita dapat dilahirkan. Kelahiran menjadi manusia bagi umat Hindu merupakan kesempatan yang sangat utama karena di antara berbagai makhluk hidup di alam semesta ini, hanya manusia yang dapat memperbaiki hidupnya dengan jalan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Otonan juga memiliki makna sebagai penyucian. Hari kelahiran umat Hindu di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, diperingati berdasarkan kalender Bali Jawa yang disebut Pasaran. Kalender ini mempergunakan perhitungan

dengan wuku yang jumlahnya 30 wuku atau 210 hari dalam satu tahun Jawa Bali, Sabtu Waro atau Pasaran 7 dan Pancawaro atau Pasaran

0: 106,4 MHz di Kiring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Aing ngira karai sampun mirangan iki munyin siapa ketekok-ketekok kenten nge. Waduh, ampun berarti nyangre malih niki. Selamat pagi aturan titiang. Ngira karai minap wawu mentan sane wawu monitor ya dan kenapi nge. Selamat pagi, semangat pagi pasti ke niki nyarengin. Aing ngira karai lantaran titiang malih kede niki anto nyobia malih. Tapi bahasannya benten kudang-kudang tanaman sane preside ke tandurin dikiring pekarangan toga utawi tanaman obat keluarga. Nah di wawu sampun benten kenten nge kadi sereh kenten nge talen niki rakerai preside nandur lengkuas kenten nge duaning rike ring luasnya lengkuasnya nih preside bermanfaat kadi meningkatkan kesehatan pencernaan antiinflamasi taler menjaga kesehatan jantung. Mantor dikira karai wenten sane ke baos daun kemangi kentennya biasanya sering ditemukan ring lalapan kentennya. Nah niki presida karai membantu taler niki menyegarkan nafas sumber antioksidan ya taler di tengahnya nih wenten bersifat antibakteri kentennya ngewantu mengurangi bau mulut dan juga menyegarkan nafas. Mantor wenten jahe, nah niki paling tapi biasanya ring Bali ya sangat berperan penting ring kawintenan bumbu basa genep. Enggak niki ring tanaman obat keluarga taler jahe niki ngewantu untuk antiinflamasi, meningkatkan kekebalan tubuh kenten nggih mengatasi mual dan muntah. Sambil lotor akarai sane seneng ne pahit-pahit. Nah, durus niki taler nggih niki preside ngewantu untuk mengelola gejala diabetes kenten nggih meningkatkan kesehatan hati, mencegah malaria. Taler niki kayu manis rakerai kayu manis niki napi wastane madue aroma khas ya dengan rasa manis yang hangat. Yening kayu manis taler niki disebut akrab disebut dengan cinnamon ya. Taler madue kudang-kudang khasiat kadi mengatur gula darah rakerai nge lentur wetan antimikroba melawan radikal bebas mendukung kesehatan jantung taler niki. Aing rakerai kadiasa punika kedeknya informasinya nih ngenin inde kenapa wasannya kudang-kudang tanaman sanya preside rakerai genare tanaman obat keluarga. Nah niki untuk penggunaan obat herbal malih niki secara tepat preside nge rakerai ngebantu atau ngewantu untuk meredakan gejala awal penyakit sebelum menjadi lebih parah nge. Jika gejala rakerai rasakan menetap, nah jangan ragu malih untuk durus niki segera konsultasikan ke pihak yang berwenang, pihak medis silahkan nge mana preside boleh penanganan sane patut. Aingge karya sapun nika titah nyarengin akrai ringgalah makin sampun memargi niki nge ringgalah jam 5 di wau nyantos jam dasa nyanggeren niki suksumo banget aturan titah majar akrai sarang sami sampun nyarengin titah reambare ring whatsapp cek titah dumun nge. Nah taler niki wenten ibu sekar bu sekar yang di wau sampun niki monitor laporan timunnya masih ada. Nah niki bu sekar sampun nge taler bu Marjita sampun nyarengin Megatro kocap niki majaring Pak Anarbe Pak Ternancung Bu Mang Budo Niang Sri Kekeran Bu Vera Bu Putu Keboiwo dan semeton fans RRI Samian majarang Ring Dayu Rahajeng menghibur nyantos puput suksema banget. Tante Jerman juga niki stato monitornya suksema tante kena stato niki nge taler Pak Tuk Sumarjo weh laporan malih ya napi wastane Megatren niki kantun ring senam lansia nge. Ayo rakyat ini suksema banget sampai nyarang titiang taler rita pirat ke pengen teracara ring gak lah makin nunas gengren pengampura pe prade wenten atur titiang sane nenten manut ring arse kalah ling wajib bos niki sampun nang lali rakerai wajib bos jaga kelantoran oleh sobitran titiang mojung krisna nyarengin rakerai ring sif sane selanturnya nenge tenang makin tengah maka wasalan yang atur puputan titiang untuk para mesanti om santi santi santi om.
1: Aduh ternyata gak bener ya info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Rakyat dan Rai Pengurus Kabupaten Pemkab Persatuan Rugby Union Indonesia PRUI Badung terus menyempurnakan tim menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Saat ini tercatat 9 atlet putra dan 5 atlet putri yang tergabung dalam tim bayangan Porprov Bali. Ketua Harian Pemkab PRUI Badung I. Kade Martina kepada RRI Sabtu 19 September 2026 mengatakan kuota atlet untuk berangkat ke Porprov masing-masing diperlukan 14 atlet putra dan 14 atlet putri. Dari jumlah yang ada di tim dan memenuhi kuota yang diberikan, Kadek Martina mengatakan untuk menggenapi kekurangan atlet tersebut, Pemkab PRUI Badung masih akan melakukan seleksi lanjutan terhadap para juara Porjar dan juara Piala Bupati Badung yang baru saja usai dilaksanakan. Kadek Martina mengatakan saat ini atlet yang sudah masuk tim bayangan terus menjalani latihan intensif 2 kali seminggu setiap Kamis dan Minggu di lapangan Banteng Seminyak. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: ke sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali Era Baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Saking widan margi hamuruk nomor pitung dasa dan pasar Bali, Om Swastiastu. Rekalan rai pemirsa program 4 RRI dan pasar, namun ngerahi nada makin, radite kali dasa September warsa kali tali 6 likur. Muali, titiang Agung Krisna nyarengin ide dane ring FM 106,4 MHz, lan AM 1206 kHz, program 4 RRI dan pasar, suara budaya Bali. Pastikan titiang nyarangin ide dan nerah ide demangkin ngawit jam dasa semang puniki kantos puputnya titiang bertugas malah jemba sering jam 3 sore. Sus mani mana majari ide dan sani tetap satya ring pro 4 RRI dan pasar. Sinami ide dan yang lantaran aktivitas sering jeruk puri kriyo pekebon sang suang. Sekali biasa ring rahina radite kantos nampakin jam rorasi yang malah jemba sengi. Ide dan nerah presiden miar sayang muali siaran drama tari Arje. Rahina demangkin untuk judul Ganda Aksara Bagasane Kaping Sia nyereng biar sang sarang-sarang.

Sewaratu. Ia ngerasa yang kebuka jani. Centu senjada lentuah tugas dari jadmo tuah melaksana. Pelaksana itu senjada lenane keucap mengsuodarmo. Kewala sone lantas nincap kapen ngane madan sila tingkah jen patut angon majalan jen nane menang ke jalan tu subos yang kena benar ke dewek sangkan nung saja keliput dening kita keliput dening ahang karena nasangkan mulek ketunan poi depan kuang saja dening popinah dini perlu ngulati ane madan peguruan kapening nyentu lungsur yaitu nas tuah kapening sang poragoyan guru. Oh guru suandi ayo ada guru rupake, ada guru pengajian, ada guru wisesa. Watas lantas janiman mendek dini digumunik yusene kuda umure kuda patut raga nilik animadan pepelajahan. Nah bantes nawang ane madan ene cerke A, B, C, D tosat magwangon dasar malu ngentaseng ane madan selantur pepelajahan ane tios-tiosan ien diunak dasar malu sinas buane paling aluh imo-imo contoh-contoh unagan menengah bin lian tincap pepelajar unak ngane tegak bin lian unak pepelajar mulan tas ane madan ngalih ane madan pangside sujana ditu melum nyangetang meres ane madan pepinah meres ane madan utak.

Mang Sido lantas nawang ngade madan suluh anteng ngetekekang. Yen subo mesrane ban nanteng, mesrane ban gineng, ngulek ane madan kawruhan sinah lakar. Sido nepukin ane madan galang. Namun sangkan kuang saja pepindah kidewek. Donya tuang malu petengingane madan sarira. Joh rasu dewek nyatuang tu. Kangwang peteng sekala. Sekalane ane sida nyata ban lektek ngidewek. Bantes amungkin tetuwek. Bantes amungkin tetlek lakar. Nincep ane madan sangyang ni tu mata ni kedija ban sida nyeleda tu marawangon dasar popina dasar lakar idewek nyalanan kauripan kewalo liu saja begoda nama krode ni tu subo sing ide yang nanggehan kewalo. Nah bantas aslem kukunyi diang saja dewek mucekan madan akrode. Nah yang cara medaran nah bantas atlegekang bantas asopan pangadeng-adeng saja megelekan pangkude manusia ni lakar ngunyah tuh. Boga ni pang saja sida tadi amat tuh. Dah maru ada darah, ada bogo, jak malu-malu dewa ratu, jak perjani dar, nyenawang. Ditu ada galih, lantas ditu ada batu. Ngentuk-ngentukin, kriak-kriak. Tu sat make gegodan di kalani. Irage mebogo-bogoan. Ay, ada bicara, bu.

0: Genep bang, di jantung
1: Pijel. Pijel ini sak makau ijo angun kekentriakan.
0: Iya, menggendeng ngangsa lebih baik aja pulung-pulung.
1: Ini mesiat di gigi mana tuh? Siat caket di gigi kan.
0: Aduh, ini bukan kasaran tuh. Mana ya, man pijel.
1: Jadi astun pulung-pulung.
0: Iya.
1: Tak gumi merasa bundar.
0: Bundar.
1: Pulung itu.
0: Sewereh mekejang melakar aji buntar.
1: Mekejang dan dibuntar. Apo karena buntar. Pangaluh menghilang.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di perempat RRI.
0: Ada jani banak memengkung, rago yang memengkung dengan air. Borasi tadi masih jak lengkus gitu.
1: Jani lihat pak itu malu belengnya,
0: hah?
1: Malu belengnya malu, malu kan tiap gitu.
0: Yang dulu yang beleng itu jet ada tu kan?
1: Dari gitu. Ayah pindah-pindah, ayah pindah-pindah, pengisir-pengisir pasti bo pembersihan garbawana situ.
0: Nah.
1: Sing tadi misi nak nyakap ang misi tu.
0: Nah,
1: akar dia waktu zaman kuno tu pasti bo di apa dan
0: nah, sing dadi gitu, nak sing dadi gitu, nak kasal bang orang sing dadi. Ini ada pani pindah nak tunjang jajah kena lingsir-lingsir.
1: Jadi lihat situasi bo.
0: Sewires bisa capuh jani necen kaden anan, necen kaden panak.
1: Tu makat ledak kan perlu cek darah.
0: Tidak mesti cek darah.
1: Apa dan gen ni?
0: Oh, mesti DNA tu.
1: Tentu. Nyen lah gitu pun. Besemul saja ke depan aneng ranang ni pedang saya buka gening dunia tuah. Triguna saja.
0: Nah, ada raja tamah kelanane satwam.
1: Jadi astun saja lekar mi bersih sang yang atmo. Bom celap landas mai.
0: Liu akalane nyepung.
1: Liu nyepung itu.
0: Tur maning sebatak ane nyepung itu sesuatu yang mekejang demen itu. Yang sing demen. Ane kalau ngaji jelek tu sebentar ni jalan-jalan kan?
1: Ada gitu?
0: Hah? Coba rasa. Patu nak sing tadi mogbok di mogbok tu nak mengenakan.
1: Oh, gitu.
0: Sing tadi mau maling di mau maling tu nak enak kan itu?
1: Di mana tu?
0: Ah, di mana? Karena itu kan di mana?
1: Oh.
0: Di jalan ni.
1: Makanya batas yang jalan jalan itu di batas sih jalan.
0: Mawai nggak ada yang nyileh.
1: Nyileh, sabio. Biar tenang ikambing ngajak cicing itu.
0: Yang nyileh kan saya nguliang. Patu cari kambing.
1: Tu.
0: Kita saya nguliang.
1: Saya nguliang.
0: Kita jadi sileh kambing. Dia nak ngideh maru nguliang. Dia nak nyileh saya nguliang.
1: Ada nguliang badeng deh. Yang menyileh di ni. Ilepes tu saya ngir, mana tu pasti nguliang.
0: Sing.
1: Yang ngideh kan boh sing pragat satu boh.
0: Yang nyileh tu boh sing dari uliang.
1: Di zaman rumus kita.
0: Yang nyileh uliang seseng nyileh.
1: Apa ada anak?
0: Boh uliang.
1: Ada nyileh malah kejap. Kejap nyileh.
0: Neng ngideh malah nguliang.
1: Okay.
0: Ah, beli ngelanggai bang beli cang ngideh lawar. Bemani cang lawar. Bang cang beli. Oh sing uliang harus beli bang ngideh.
1: Engal kita membalas, gasti sing melawan, jauhi melawan sing mana?
0: Sing yang mulian,
1: sing mulian, sing hitung hitung.
0: Nah,
1: suasana baru, satwa masih baru, tuh.
0: Yo,
1: dewaratu, nyoman kijo kadean tuh,
0: patuh dewaratu.
1: Sibuk ni,
0: gempol jet net
1: nyoman.
0: Ah, oh,
1: beli sinepo kan? Sinepo jet nyoman?
0: Atau kapa jika mana tuh?
1: Kejang lah,
0: kejap mulu ya sebat sih gitu. Apa buin nak jajah masih ketaro kensa isin puri irago ada di taman ngajak imade buka kene.
1: Madenya nadan?
0: Madenya nadan? Made bijo.
1: Oh tu. Sap.
0: Uli bo pitung dino dini. Orang orang nak kenyang mana kan bersih kenyang padang-padang cabutnya nane mengganggu segitu. Ya kanti ane marolekan padang bu mana bot nanti tu. Udah cedok gaibin.
1: Lekelik pede masa pangsing umpet padang jat batu usin. Batu.
0: Padang dua ke dia beri silakan batu nengok.
1: Bisa menurut ya.
0: Iya yang bedik mantong ngos kan wang.
1: Ada mekeng padang sing baneng milu nang bedik.
0: Paling liung lo padang.
1: Padang liung?
0: Paling liung padang ada.
1: Padang apa?
0: Nih bu padangan yang mentik-mentik liar nih
1: tu. Dunia gas gelodok ni mut-mut tu. Nih padang kertok, padang kertok.
0: Tu padang lepas,
1: tu padang lepas. Ma benteng padang lepas tu.
0: Bu lepas tu, padang benteng.
1: Ia nak kiriatnya mangu padang lepas tu enak.
0: Artinya mau kejang sana nih tumbuh ni ada guna.
1: Ada guna nih kalau nih bu belok ini tadi. Beli sih tu. Padahal samping kap, kan padang-padang lepas kenapa mas itu?
0: Tukang kentara ya ragu nawan tu komplok kau tu nguh pusing tawang
1: tu,
0: mekejang yang nale di bahan-bahan upokaro, one ada one mekejang tadi yang bahan upokaro,
1: mekejang ni pun,
0: kewalo ada kone si kata beli, ane sing dadi anggon banton,
1: apa tu?
0: Ini anggon banton, anggon kadewo dadi, sing dadi, anggon kopi tro dadi,
1: gitu.
0: Yen lateng ada gunane.
1: Lateng apa guna lateng?
0: Nah misalnya beli lah apa jangan kita ukurnya ceni. Tau kan aku mantang-mantang gede mana.
1: Terus kan ada guna. Aneh sih tadi bungo nih sebulungan, bungo garang ulat,
0: bungo aneh garang sidam.
1: Sidam sih tadi.
0: Bungo aneh tau.
1: Turuk umum ada tu bunga nasi orang barat dalam.
0: Bunga
1: nasi kene sendiri pun bunga matahari itu sing sendiri.
0: Bunga matahari.
1: Oh,
0: sing tadi. Oh, bulan panas.
1: Aduh.
0: Ada pada bunga cepako.
1: Sabtu lima selamat tak boleh. Selamat rahayu biarlah. Bogas ni mas tu bogas salam dok.
0: Oh, kene ganti pas raman.
1: Kas pas raman tu. Nyet. Wei, agam ya dek itu.
0: Kena.
1: Saya nak undang ya, beli ni tu. Alin tu.
0: Apa aja ade kan tu?
1: Ya ya, yuk itu.
0: Ya nyoma.
1: Eh, nyoma. Nak kewalan tak mulu gitu hidup pasnya tu. Tetap ada perubahannya nawang di berdua saja berubah tu.
0: Sajo, lantai pindahan dari dewo jadi disang.
1: Sabo.
0: Dekat perubahan tak dua perubahan. Ada perubahan menuju baik, ada penyelean.
1: Indah di bandar jaya. Nelung alih. Wah, mendidih melalui proses hidup. Pangsing pocol ben main. Ngawak-ngawak pejalan lah.
0: Sawire ane langgar itu tuah pur. Jadi bacara ngajak imade berubah total ya ni.
1: Tugas nu dialah segitu warung ngutik buku. Ngutik ental, udang tal kata nu payu adep ke mana?
0: Singa.
1: Nak nagih nak usado kini ngap
0: rakat.
1: Ngalih
0: tuaso. Cen mana tak kon? Pidana orena ale yang ale tuaso nyelapan kucit ke gelogore paling sing yang oren ngalih di kalau kilang kilung. Ah gitu bakat kan dia. Yang jadi tak konan. Benar nak nyelapan kucing ke kandang dua soe? Oh, benar je peragakan kandang yang tu jelas itu.
1: Seng nu nung mudah-mudah kerja seng itu pasti netagi pasti dua so apa dah tu? Dua so nak nganten. Nyaknya pandai akal gitu, masih ngadap pun dua so.
0: Yening pidan dewaratu ngaleh was penganten. Dua so tanpa guru.
1: Apa ada dua so tanpa guru?
0: Saya si guru dong.
1: Iya. Aneh keliru.
0: Ini gurunya libur.
1: Guru dari. Beli apa dua so ngerabis dari generawan? Sing dari ngerabin tu. Ya, nak ngaben kalau gotongan dan do.
0: Kalau anu sini semut sedulur.
1: Semut sedulur tadi pangsing merero teng. Ketua nak sedo nak mati itu.
0: Ya, sedulur tu ado anemo. Kuda jumlah 13. Sing tadi Madena
1: mantul. Madena mantul. Madena. Ya Madena apa pun dia ngesap yang mau di gitu. Di gitu kan ya dia.
0: Bongsa. Mungkin. Ya boleh nyin gitu.
1: Boleh apa perlu? Ya, hei, kau main apa
0: sih? Orang peleh apa orang paoleh?
1: Walau tetap mana nih madan tetiruan ya panas itu. Nah. Mapan panah bisa nih nyatu wo. Makanya perlu lagi belajar ini kape nak bisa nyatu wo.
0: Kajo.
1: Aneh bisa nyatu wo. Nih di waktu pasti punya ahli agama.
0: Aneh ranang bisa nyatu wo nih. Saya tuh nih bawa bang nasi kenyaman.
1: Tuh.
0: Oh pasang subuh misi. Mawinan nyo padangnya pesulin dong.
1: Apa tuh nih?
0: Tak pasang suki dong itu.
1: Para beli man picu ada nang besik tu kangwang
0: susu mana? Itu tidak nasi nak kencing sen sen ajang ya.
1: Suki tu medar ya.
0: Kencing kan?
1: Medar sen ajang. Angon nuk nuk pasal ini nang medar medar. Sekat dini lian kena ni tu. Lian apa
0: nak? Cerah.
1: Cerah. Biasa nang petang ajang bang telung. Jadi cepok tu sen ajang. Apa dengan anak yang gitu?

0: Waduh,
1: yang meriang ini kali ya.
0: Ini madan ginado pakang raras. Oh. Ngambil ngapal-ngapal pupuh mana bapal nih. Hmm.

0: diajak saling timpalan raos.
1: Cara siap meteko kalau punya kakok ini lah. Kewalo ada sing satu ni dong tido makan satu ang bapu aja
0: bapu. Nih tua angon bapu jadi murid kenyal segitu.
1: Mapan nak mapuko satu dunia tongos aja. Nih nawang beleh ban medina beleh ban metano segitu.
0: Kengken je caro anak uling di desa tumen kokoto. So bilang tulis makan pacor.
1: Padahal mah tulis ada tuh.
0: Bersih tulisan pacau,
1: Jagalah kebersihan. Apa bahasa Bali? Jagalah kebersihan.
0: Jagalah kebersihan. Jago.
1: Kedas.
0: Jago.
1: Sudah dikit. Uang.
0: Kapan dasan ah?
1: Apa ada?
0: Jagal bersih
1: kita. Aduh, jagal maksud. Keng keng keng keng keng keng keng keng.
2: Titi ya.

0: benteng kupingnya, benteng kupingnya ini benteng, benteng.
1: Ijo bapone.
0: Ijo senyene ning.
1: Neng mungkin ngapo dikas carone
0: kan. Sudah diorin bapu apa nih?
1: Bapu apa?
0: Sing sen. Eh, bener-bener deh, tak ada dok-dok. Pasal orang banyak. Nggak ngerti.

0: nyen tuh. Nyen satu gedurunya tuh. Nyen jantung gedur. Nyen satu gedurunya tuh.
1: Libo
0: nek itu. Bobo oh jadi nyaman.
1: Lagu tansan di beseng kena pajak. Yang caron tek uang.
0: Tadi orang bebas kena pajak. Semangat kopi. Bisa teh. Bisa biu melablab. Bisa buah gedang sedikitnya itu dok pajak tu
1: pajak bibir tu
0: oh
1: di ngajang oh di mamunyi
0: mamunyi ya
1: tak mau mamunyi kudanya lah pun ada nak nampin bibir sedang mamunyi
0: ya iya ada tapi nak ada mamunyi liu

0: jengken dok
1: yen mbak pembakar laos sedek tenaga kemalu kanan kiri
0: begitu
1: depan motor lek
0: yen nyatu
1: bener yen sakit tando yen anak
0: sin ada ngawa-ngawa
1: nanti
0: sedek malu
1: hao.

0: maaf pamnya, nah demen mendingan dong ae sakit kena dong ae kuping kaki usak kan gitu
1: jadi segini tani ajak ngeraus tenye yang ide tertimbang apa sih
0: ya
1: apa yang ragu ngurto duen
0: nah
1: ngurto itu bos pada maafan saat lu sentawang atau dia pun kau yang ya aja aku anggot-anggot tuh gugu muni ane puan
0: coba itu satu anggot
1: tuh satu anggot
0: anak kene itu mati bapo kawin nang bani buku itu aja bapo anjenenge dini mau kangen mau kau ngorto beli tuni semano ngaya apa anu bikin ada di taman subuh jalanin ada bijo marupun asi ane apa kini nyoman subuh tunas bapo subuh tuh senorto sing ada ngin
1: ini angon pegangan
0: ulian demen nanti
1: aneh ranang demen sih subuh tepuk nih alih lah sentuh ranangnya tuh
0: Tumajo, nong ade kengken. Saya merasa demak itu masih cara makpo.
1: Saya merasa
0: nang berdek.
1: Ya nak besar jadi tak lihat di warna. Kita muntul dua. Jadi ya punya merata, ngengit, neneng-nenengnya jadi itu.

0: subuh sing kena benar kau sih don. Pengenalan yang titah, he? Jaknya aja saja mecepuk buka jahan ni. Mafan titah duduk duduk kok. Tadi ngerencana angin manusia kewalo ane nempang hasil tu.
1: Lepas benar kan?
0: Ini kan hukum wasana, hukum karma ada.
1: Nenek nanti rahosannya. Ketawasannya bisa tuasa.
2: Titik.

0: sama kejang ane ngatur tuah waktu
1: waktu
0: ya neng mula panu mainnya mana bakat yang bakat sing alih teko
1: ini bekagungan sangiang kalo itu ini pun nentuang sengkalo pasti sengkalo mupuning palo pasti mupuning palo sukses pasti sukses
0: sukses bawaktu
1: mengatur
0: kalo ngatur kalo jadi
1: Apa kata?

0: Yen dadi bendian ban mana delelung dadah apa delelung dicek jomblok-jomblok panai kan lu
1: tuh yo gitu terus modal apa kan benang tos kanti latne anget jani semua emot terus pas pas medap apa dadah itu
0: nah yen wadah semedara yen semangat pasti bojam pitu
1: bojam loras ne
0: sunen se
1: kan orena makan bilak lapar berhenti kalau sudah. Sebelum kenyang
0: oke
1: setelah kenyang sud
0: iya semangat adik pengadi benang selai persen tengahnya ekat pedang benang selai 100% makan itu semangat kompusi baik bahan numpuk piringnya tengahnya numpuk pedang numpuk bah, kenyang ya ngolah
1: wasa kenah mati kengkeng.

0: ya sanjau. Yen ubadna kiap pasti galak. Yen ubadna sedok pasti. Ti anak sing sedok ne. Ne. Udan
1: masa kalian jahani sing sedok
0: ne. Klik klik klik klik ngene.
1: Apo yang lanang sedok?

0: Ngodiang kene
1: Man man man man takon nang matene

0: kok kene jak merasa ibu kena tiang bapo si kena ben tiang raosang ibu an tiang
1: kebus
0: hah
1: kebus
0: ibu
1: ini ibu ne yen biasa anak mikir pancet tau dong ibu po
0: ah
1: yen mikir ngudian cuman ibu anane
0: runtah nang balen tangkah nang
1: balen asli
0: ah sajo denyot ne de warat lak kengkene
1: tak perputaran jantung jantung ne tuk 80 sekian
0: made sakit ne made sakit
1: gelam
2: mer

0: Ben ngewah-ngewahkan nih.
1: Pancau saya nih.
0: Sakit yang mirip sangat nih bapo. Sebenarnya di tengah rasa yang sakit deh.
2: Loh, sakit.
0: Nih Ben kan ngalih.
2: Apa naton? Apa naton nih?
0: Apo ya kelangon uban
2: kan ini. Naton aku malu.
0: Apa nih yang jening sakit gitu tuh.

0: yang kengkeng kada yang bintul kalau nijo sakit sing bisa yang nyatua yang jauh dikini kini bodoh sakit apa ya dana nih tengah di tengah biasanya tak sakit gore ya sebut senjata sugete ni apa sing besu sakit nah kira pada ni dud
1: sakit dalam dan
0: oh yang sakit dalam
1: tu sakit di tengah
0: oh pasti spesialis dalam
1: spesialis dalam
0: spesialis
1: spesialis
2: bapak

0: Jangan nyaman di armai.
1: Hah?
0: Benar sih. Aduh.
1: Kapan beli narkom Aramon tuh?
0: Kalau nak saya menanya padahal nak bawa bawa putih pada Aramon tuh, bawa kodok, bawa kenapa?

0: Aduh.
1: Dan boh ajakin modar. Ngorang sing seduk. Jani pin ngorang tonen modar. Tak kengkel panah.
0: Ya wakon. Engke ning. Nene ba, nene dan. Bang dedek dah. Betulnya lah, belum punya mon yang, uling jam kuda mendeng-deng nasi ini.
1: Eh, bisa kalau pasir nasi ini mendeng-deng.
0: Nama kaput bendon itu, selam kulitnya tu. Mana nasi kini lah ada tu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sunan adalah alas berbentuk bundar yang digunakan di kepala untuk menopang dulang, gebogan, atau sarana upacara lainnya saat dibawa menuju pura atau tempat persembahyangan. Dalam tradisi masyarakat Bali, sunan memiliki peran penting karena membantu menjaga keseimbangan beban di atas kepala sehingga lebih stabil saat berjalan. Selain itu, sunan juga berfungsi sebagai alat pelindung kepala agar tidak terasa sakit atau tertekan langsung oleh alas dulang yang keras dan berat. Secara bentuk, sunan biasanya dibuat menyerupai cincin atau bantalan bundar dengan bahan dasar kain yang diisi busa, kapuk, atau bahan empuk lainnya. Bagian luarnya sering dihias menggunakan renda, benang warna-warni, payet, atau ornamen khas Bali. Sehingga, selain berfungsi praktis, sunan juga terlihat indah dan selaras dengan nuansa upacara. Sunan lahir dari kebutuhan praktis masyarakat Bali yang sejak dulu membawa sarana upacara di atas kepala, baik itu untuk kegiatan adat maupun keagamaan. Karena itulah, sunan bukan hanya sekedar bantalan kepala, melainkan juga bagian kecil dari perlengkapan upacara di Bali.
2: Wih, lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
3: Ah, biasa aja.
2: Tapi, kok banyak sampah plastik ya?
3: Bu, ibu, lihat nih. Akhirnya, Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat laku semua, Bu. Lihat nih.
4: Wah, syukurlah, Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
3: Iya, benar, Bu. Terus, uangnya Agung yang simpan ya?
4: Iya, ntar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
2: Memangnya, Bu Agung, bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
4: Oh, itu, Bu Made. Sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
2: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
4: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
2: Wah, keren, Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
4: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
2: Kirain sampah. Ternyata berkah.

Rakanan Rai kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian jelang pertandingan Borneo FC Samarinda menghadapi Bali United pada pekan ketiga Super League di Stadion Segiri Samarinda Minggu 20 September 2026. Kondisi tersebut turut menjadi perhatian Bali United yang berharap situasi cuaca dan kualitas udara tetap kondusif hingga pertandingan berlangsung. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengatakan dalam perjalanan menuju Samarinda masih melihat adanya asap di sejumlah kawasan. Di tengah kondisi tersebut, ia menegaskan timnya tidak menyiapkan perubahan taktik secara khusus, melainkan tetap memainkan pola permainan dengan memperhatikan sejumlah detail untuk menghadapi tuan rumah. Sementara itu, pemain Bali United, Tijmen Gopel, yang mencetak 2 gol pada laga sebelumnya, menegaskan targetnya di Samarinda adalah meraih kemenangan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: sarang.
1: Homa RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Raka dan Rai ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
3: Cara dua ini kita ulangin kesarengin gue hari tala.
4: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
2: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Tradisi Mesantalan atau Perang Ketupat merupakan tradisi yang digelar oleh warga desa adat Apieh di Desa Manggis Karangasem Bali. Tradisi Mesantalan dilakukan setiap satu tahun sekali pada Sasi Sade. Sebelum tradisi Mesantalan dimulai, warga desa adat Apieh melakukan upacara mecaru di perbatasan desa setempat. Tradisi Mesantalan ini diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa yang dibagi menjadi dua kelompok. Suara kentongan merupakan tanda bahwa tradisi Mesantalan dapat dimulai. Tradisi Mesantalan berlangsung dengan adanya dua kelompok warga desa adat Apieh saling lempar ketupat. Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun ini merupakan wujud syukur dari warga atas hasil panen yang melimpah serta agar desa terhindar dari hal-hal yang negatif.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kantung desa Rai Ngititnya Agung Krisna Rekelan Rai nyarangin ide dane ring siang ne puniki. Selanturiane muali ngiring piar sang sareng-sareng kelanturan drama tari Bali Arje untuk judul Ganda Aksara bagian Sari Kaping Siang ngiring piar sang.

0: boleh tu ni bo cucut.
1: Apa dan cucut? Ha? Cucut itu.
0: Bertanya terus menerus.
1: Oh. Siapa yang ditanya?
2: Dong istri idatan lungang.
0: Bo turah, bapo turah,
3: bapo. Sing derah sing ni yo. Pasti turah.
0: Ah, turah.
3: Calon dunia yo. Bung istrinya bapo yang mesti nyoman sing medal.
0: Nyoman ke di Diana teko.
3: Wis ketok.

0: pedasang beli. Ian ale di bo, ah, sing bon nyoman nih.
1: Di bo.
0: Oh.
1: Di bo.
0: Apa?
1: Di bo. Bo emang wih.
0: Bo.
1: Di bo.
0: Di ganda amu.
1: Ah. Ganda.
0: Melayan miyik nih melayan.
1: Nah.
0: Menyengat dedeknya nih.
1: Lagi luar negeri ini bangun.

0: Ini ditiang sampun wenten ring ajeng cokot. Iye, nes aja rut. Bo saja len. Iye ne nyomat len. Uling dirasa, uling dipengadak len saja tu. Nang. Uling dipepusung len.
1: Iye mau ne jek miyik nyangen lo. Tewarak tu paling sing ne. Bungo-bungo cepakau.
0: Sing cepau. Ah. Yen cepakau pasti di pura-pura tongo setu. Harus bisa
1: teman-teman. Nek kenano.
0: Kenano, cenano.
1: Sing. Kenano artine sanat.
0: Basa apa tuh? Heeh.
1: Basa Jawa.
0: Riu mane lemu yo.
1: Nah. Nek cempakau. Jempiring,
0: jam, ceroring, semua macam mana? Ceroringnya,
1: pahit tu. Iduh, keri, mana hanti tiang nyoman, ratu?
0: Matan jadi nyoman doa.
1: Tu kengkian bisa sampai tu, nyoman?
0: Kacang,
1: san, kengkian.
0: Yo sibuk. Manis tengkau ya, mana ada?

0: mak de sing padha artun.
1: Yen api kaden ini kedo agung. Di anak titian.
0: Mengeling.
1: Sakit ipun aratu.
0: Sakit
1: tahan pun angkan jek. Pero mangkin kebus dingin awak ipun etan nyindang nunas.
0: Dasar ngetuk pang telung daso jadi pang tang daso ngetuk tang kahayo.
1: Tensi ipunnya sampun 110 kutus.
0: Nak beli membanding tensi ini.
1: Kengken.
0: Menar tahu tempe tensi menek. Menar di kambing ya turun gitu.
1: Oh, udah gitu di.
0: Tungguan tuh gak jauh tahu tempe panas sesaat.
1: Sehingga tensi sih menek dan itu.
0: Apa tuh?
1: Pedih menek.
0: Membanding menek tensi. Ngeliat tahu tempe dan tensi menek tuh.
1: Oh pun api ya pun ikipanak yang ada.

0: ampun kudang balian alih artian dokter.
1: Ah begitu wang.
0: Ya kudang dokter kedan sepung baden balian.
1: Ya
0: Riko, sampun sirap pentiange pun Riko reng tan banane.
1: Agam sirap bang.
0: Nak sakit tu. Masa yo pulasan.
1: sirap pentiange pun tu sob. Ijo jenya adem. Kalau sakit mesti gede. Terus sakit apa mesti gede
0: tu? Yo ya sakit. Cantari barang sakit tu. Ya nak sakit barang ngelengen saja.
1: Aja. Aja nak doket tu. Aja tu. Siapa

0: yen saja ya bade gelam nan atah tiang kemo bapo.
1: Ireng tan tiang ratu ngadakan yen tiang mereka nak dengkekkeun ipun.
0: Oh, dia mah pamit deh Pak Pri kali
1: lu nah. Heeh, mereka cingakan.

0: Nak dijo-dijo gitu dud.
1: Jengken
0: Irago ngatahang pasian. Pasti pasian dengan tengah ngatahang uyang di sisi.
1: Nah
0: datah kan lupa naik mo.
1: Ah nyak ngatah
0: ujang gitu.
1: Mereka duagong. Mereka duagong singaan nih pun made
0: benyap di bomanya. Maru tagian ngatah gitu.
1: Ini ya penapi yang sakit nih. Dan ratu niken titiang. Tiang rakan obat
0: di jauh liang obat.

0: Bang Cawang aja niken Madi. Buah bang dokternya segar ya nyin.
1: Biasanya ya Madi nak melajin usado bidan. Sakit anu kini ubah, sakit anu kini ubah. Jadi perjalanan sing lah ubah apa ya?
0: Sakit ni ancu itu sing belajin.
1: Tuh kenapa ubah? Besu blog ya nyin. Ngetengang.
0: Madi dokter rao deh, dokter deh.

0: Kue manah hati tiang
1: yang siru. Manah tiang siru. Yeay.
0: Dong dua gong istri niki.
1: Awi nih.
0: Patut era tuh di ajang tiang niki.
1: Apa di ajang di Arab? Cek agam bahasa bos halus gitu. Patut dua gong istri.
0: Patut niki, patut.
1: Ini madan kura-kura dalam perahu.
0: Tetap tiang nih fine ya.
1: Ayo.

0: Wong semaning anaduk.
1: Sing kawin sing kawin.
0: Sing sing tok nyemak-nyemak tangan hitung. Misi nyemak tangan
1: gitu. Iya, mau bakti limoe ditangkah. Iya, mau bakti yang dewa, udah mau dur. Yang bakti kan pada manusia pasti.
0: Sing dadi.
1: Oh, yang limoe.
2: Itu yang nyereneng dasa nulung.
1: Oh, nyem belut biu tuh nanti. Nyem belut biu. Duh, nyak-nyak biu tuh.
0: Aduh, ngain.
1: Ngain.
0: Nyemak limo, nyemak tangan doa gung istri ngaku nyereneng. Nyereneng kok benoh.
1: Ini mada mesra ke anyar nih. Seroneng, nyereneng.
0: Duh, disini gitu.
1: Oh iya, limo eh.
0: Ampuro doa gung.
1: Oh iya, iya.
0: Ampuro. Para kejepan dewa sapuniko.
1: Gisa, gisa, gisa.

0: dia mau muruk kene li.
1: Oke. Hah? Cirong ireng.
0: Cirong ireng lu aku ngrawuh.
1: Cirong ireng du.
0: Cirong. Tak ada aja takon.
1: Waduh. Dah hal bapak biasa biasa ada sedang jam lah tetap sendiri yang niki itu.
0: Kita nanti. Jangan lah buat awang, buat cingak, buat anduk, kalau kaya.
1: Kalau kaya.

0: Linggih dewon
1: ningkir
0: ampura
1: duh titian daki daki tiang romo
0: limana betawang limo daki tadi mesti ngenah dunia limo
1: orang nak nyereneng
0: cek katem saja

0: Tenang dari poni pite bengil sida selamat. Tocokornya mas ampun nyewejan kati titia. Mingtengang lewek titia. Ayu kati mangke.
1: Oh, tiang mati.
0: Oh, mati dia.

wejo malik perosidot tuh mungkin kampedenya bin kebatan.

0: Orang di jaman kenakan di tiang suwi campal lu cokor dewa dak untung aturang suksemaning mana di tiang ring adeng cokor dewa kadi makin
1: dedek-dedek
0: mesor mesor.

0: Bete waduh. Nak mula peragian peratnya. Apa buen masan puri? Mabaos sing jatain bang ras.
1: Dari contoh.
0: Bener.
1: Kucano puri itu.
0: Tinggi haratu.
1: Sapun api, sapun api.

0: pas nistang dewek adane madito. Bas ngesorang sajan nangan
1: madito. Nyap sap sebes beten rungos deto.

0: manusia nyimpon tuh madi gelah mulawenang saling tulung
1: saja masih gitu ini madan pikateng tresno
0: saling membutuhkan
1: saling memberikan
0: saling mengisi
1: saling
0: saling
1: mana saling kan

0: samin manusia kani mas sering sarwo maurepe patut masih rago saling tulung
1: diduku taman manusia aning lah tri pro manau.

0: Wen mempunyai kabin yang jiwa. Nyelamat dengan madan kauri pada orang itu utama pesan yadinya wadah.
1: Kengken tuh nyidang yobin ngelanturan hidup. Sat mako, aduh, patut kena cara ngemang ideh kai. Itu ngelanturan hidup masih ada anu.
0: Makanya itu Sang Karno bantu kan Duryo Danau. Mungkin jelek Duryo Danau jeg
1: bantu
0: bela kan Karno.
1: Karena yo nak merasa mutang
0: mudang jiwa.

0: dan hukum karmo nyen kena benah.
1: Nah saja.
0: Apa ada subo-subo karmo, perjalanan pidan, perjalanan jani, perjalanan kalteke nyen awang tu.
1: Mirip taen ngelah pidan.
0: Dudangan.
1: Mawenang jani ado anak mayang.
0: Aduh, iya.

0: Nina mulo nak wikan saja. Yang cuba idam raya sita na daseng ane madan pelih-pelih kan ne kadarin dosa. Tuh saat maka subuh ngemang perjalanan ane utama.
1: Mawinang madi sing sandang ngangen dewek. Sing sandang sangat gitu bakal ngesurang dewek.
2: Tuh. Sa.

0: namone saja tingkah madene bakten madene kapening gelah saat mako subonge dengan bakti kapening
1: ane madan solah hayu tingkah rahayu
0: nah
1: ni mula cepat-cepat ajak mekejang tau tu.

0: sing wadung kan malune.
1: Wadung kan satu. Bapakne beli ya, bapakne beli ya.
0: Saya mau hidup-hidup gak enak bang-bang
1: gimana ya? Padahal kan apa pengal mati nih?
0: Sampun nih kau gegau atau ripun ratu gitu.
1: Bapak dia. Ini bapak dia kan lu.
0: Li.
1: Oh, saya enggak.

0: nesan beli nesan.
1: Aduh. Umen.
0: Umen ingat.
1: Umen ingat.
0: Nak pukul kene juga.

0: rasane sak ngelarang ya Sobli. Masih ogah ketekian yang kejegekan.
1: Hilang konsentrasi nih.
0: Aduh, nenek-nenek san.

0: Maksudnya mah yasa muncaran japo mantra beli Japrojani kedat
1: lah ada mono berato.
0: Jadi
1: sing
0: jani mone berato.
1: Mono ya.

0: si lemang nenek. Apa kah itu? Pusai kadang bisa ngeros. Nyen awake uli dijo ne udiang dini.
1: Ane busan coba liwat.
2: Ada cara bunyi yang buang angin kadang.
0: Apa ne busan?
2: Moyang.
0: Dagong istri ampuro aduh parah kendue langgano aduh sakit wenton nyenak rauh nyengakin kengkin pernah dene buko kene
2: ya di acun suhnya liu mato
0: nyenawang nyenak paguan bisa membunyi paguan bisa nepokin nih aduh Dagong ampuro aduh gisi panah gisi
2: sak gisi liu deh

0: deh nenyen gelah aja jaga lah wadi yang kita pas jek regah ngejang gelah
1: jaga dia nolong
2: Cina yang berlebihan tegah ulungnya pasti kau subuh
0: keras.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

tenana kakabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum candak tuuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

Pertanian kuno dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

0: Rajang laksanayang persembahyangan puja Tri Sandia majaring mati Nus Dharma ring di cici pada menggena demogi ide sang yang widuasa stato mapaice kerayuan lan kerajengan rei raga sarang sami jagat lan stagingnya ne rakelan rei kantun kesarangin titiang agung krisna rakelan rei sarimangkin titiang nyarengin ide dani sarang sami ring seisi acara teras UMKM titiang pacang ibu rakelan rei untuk teman-teman pebali lan informasi-informasi menarik seputaran UMKM ring Bali tala ring Indonesia. Nah niki sempat ngalah nih ngajeng siang. Selamat bersirahat majareng ide dani sane mesandekan ring jeru puri kriya pekuban suang-suang. Cuaca siang dia makin niki pasti ke panas cerah saking wonten panas rekalan raya niki ngge. Nah niki pasti ke perlu trik-trik khusus mangdane ide dani tetap merasa nyaman ya di astu niki ring rumah kemanten kenten ngge. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan mangdane side istirahat tetap nyaman di rumah di saat siang hari yang bercuaca panas kadimang. Mungkin ya saneka pertama rekelan rai pastikan niki tutup gorden lan jendela lagi tutup tirai utawi gorden ring sisi rumah sane terkena matahari langsung untuk menghalangi panas masuk ke dalam ruangan. Matikan lampu dan elektronik. Nah, niki penting nggih matikan lampu dan cabut kabel alat elektronik yang tidak digunakan karena niki dapat memancarkan panas. Kenten nggih. Makanya ritat kalau musim kemarau cuaca panas niki hati-hati terhadap terjadinya kebakaran nggih. Nah, matikan lampu dan cabut kabel alat elektronik yang tidak digunakan karena niki dapat memancarkan panas nggih. Letakkan semangkuk es niki di depan kipas angin untuk menciptakan hembusan angin yang terasa lebih dingin niki bisa dicoba kenten niki nggih. Lan pastike buang udara panas di area dapur udoi kamar mandi dengan menyalakan kipas pembuangan udara. Utawi niki bisa letakkan kipas angin rikeng nggih. Mangdane udara panas bisa keluar kenten nggih dari dalam dapur utawi kamar mandi nggih. Lantara kelan rai nggih pastike kenyamanan dari segi pakaian yang digunakan niki penting nggih. Pakailah pakaian yang berbahan tipis, longgar menyerap keringat, geska dikatun dengan warna yang cerah, lan minum air putih yang cukup, utawi konsumsi buah-buahan segar yang mengandung banyak air untuk mencegah dehidrasi. Kenten nggih hindari penggunaan oven utawi kompor terlalu lama, pilih menu makan siang sane segar sekadi buah dingin utawi salad nggih. Dumugi rekalan raya diasun ring jeruk puri griya pekuban suang-suang tetap bisa nyaman, tetap bisa beristirahat dengan nyaman ya diasun cuaca panas kadi mangkin niki nggih bisa dilakukan berbagai cara mangdane istirahat tetap bisa nyaman di rumah di saat cuaca siang hari yang sedang panas.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Bali hanya di Perempat RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna mulai nyarengin ide dene. Sari mangkin di tiang nyarengin Rekalan Rai ring sesi acara teras UMKM nge. Nah Rekalan Rai sertifikasi halal niki nge, niki tidak cukup niki pindah ke formalitas untuk memenuhi persyaratan usaha pelaku usaha mikro kecil dan menengah utawi UMKM. Niki perlu menjaga komitmen target terhadap proses produksi sesuai ketentuan, mangdane kepercayaan konsumen tetap terpelihara. Nah, pendamping Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM PLUTK UMKM Buleleng, Mubayi Nudin, niki mengatakan komitmen punika harus diterapkan selama produk menggunakan sertifikat halal. Nah, niki mencakup bahan yang digunakan, higienitas, taler proses produksi yang telah mendapatkan edukasi. Kinten nggih, kebawasan sertifikasi halal nggih preside dados nilai tambah bagi UMKM dalam menghadapi persaingan termasuk dengan produk perusahaan besar. Duaning sebagian konsumen niki menjadikan jaminan halal pindah ke pertimbangan sebelum membeli produk. Kebawasan taler pelaku usaha, taler perlu melengkapi perizinan sesuai jenis produk yang dipasarkan. Nah, untuk produk makanan misalnya niki nggih perizinan dapat mencakup sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga utawi SPP IRT, sertifikasi halal utawi izin saking Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, Mubayi Nudin niki pasti berharap proses pendaftaran sertifikasi halal bagi UMKM niki semakin mudah taler disertai penambahan kuota sertifikasi halal gratis. Nah, yen sampun kadiasa punika pasti sayan akeh pelaku usaha sane presiden memenuhi standar lan memperluas pemasaran produk. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Perkenalan dari pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Segitu mang saking Cynthia rasa kecewa. Gesomun ke biar sarang-sarang. Kanton ring sesi acara teras UMKM kesarengan di Tiang Agung Krisna Rekelan Rai. Nah, Rekelan Rai.

Rekelan Rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nah, Pasar UMKM Rekelan Rai niki dados sinali tunggil daya tarik nggih dalam rangkaian Sudaji Peace Trail Fun Run 2026 ring Desa Sudaji Kecamatan Sawan. Rahina makin ready te kali dasa September war sekali tali 6 likur. Nah, wenten puluhan pelaku usaha lokal sane pastike memberi ruang bagi masyarakat untuk memperkenalkan kuliner lan produk unggulan desa kepada ratusan peserta utawi tamu yang hadir. Nah, Pasar UMKM dibuka secara resmi oleh Ketua TP PKK sepisanan Ketua Dekranasda Provinsi Bali Nyonya Putri Swastini Koster. Nah, pembukaan punika dados bagian saking upaya mendorong desa wisata mangdene tidak hanya menawarkan keindahan alam, saking wonten taler menghadirkan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat melarapan produk lokal. Nah, kudang-kudang kuliner tradisional hasil pertanian, kerajinan, kantos olahan pangan khas Sudaji ditampilkan di area pasar. Produk-produk punika dikemas pina ke identitas desa seni memperkuat konsep wisata berbasis budaya lan kearifan lokal. Nah, Nyonya Putri Swastini Koster Rekelan Rai pastikan mengapresiasi komitmen masyarakat Desa Sudaji seni tetap mengangkat potensi lokal pinaka kekuatan utama dalam pengembangan pariwisata desa. Kebawasan kualitas produk lan cara penyajian pastikan dados kunci mangdane UMKM mampu bersaing lan memiliki nilai jual lebih tinggi. Informasi puniki ditiang kutip saking laman berita rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Topeng Panca termasuk juga tari topeng di Bali. Tari ini merupakan tari topeng yang dimainkan oleh 4 atau 5 orang penari yang memainkan peranan berbeda-beda sesuai tuntutan lakon. Topeng Panca merupakan perkembangan dari topeng Pajegan. Tarian ini awalnya muncul di Denpasar pada tahun 1915. Selanjutnya, tarian ini berkembang menjadi topeng Sabte. Pada tarian topeng Sabte, ada tambahan penari, yaitu putri dan condong.
1: Kantin Kesarang RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Rekidu di tengah-tengah ini ide dan ring sesi acara teras UMKM. Belajar bahas ring jam seki siang Susan gak terbeli di tengah pacang wali nyarengin ini ide dan untuk hiburan lagu-lagu Bali ring acara ngelilau langon tetap ring 4 RRI dan Pasar suara budaya Bali.

Reka dan Rai Gubernur Wayan Koster menegaskan Pemprov mendorong penguatan edukasi masyarakat, perluasan vaksinasi rabies pada hewan penular rabies, serta pengendalian populasi hewan terlantar atau liar melalui sterilisasi secara manusiawi menuju Bali Bebas Rabies 2030. Ditegaskan pentingnya tanggung jawab pemilik hewan karena memelihara tidak sebatas memberi makan dan merawat, tetapi juga memastikan hewan mendapatkan vaksinasi, tidak berkeliaran, serta dikendalikan reproduksinya. Menurut Wayan Koster, edukasi publik tersebut harus terus ditingkatkan menjelang peringatan World Rabies Day 2026 27 September mendatang di lapangan Bajres Sandi Renon Denpasar. Demikian Gak Terbalik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: sarang.
1: Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge muali reng acara ngelila ulangun sana mangkin kesarangnya ditia Agung Krisna Rekalan Rai kantas puputnya jam kalis yang malah jebas ge. Sekali biasa reng acara puniki majare Rekalan Rai sani arsa nyarengin durusan gala on air 0361223361 utawi reng WhatsApp pro 4 TRRI Denpasar reng nomor 0895 7032 45505 nge 0895 7032 45505 nge. Sedemikian sapun buka titian gala on air ring lan telepon 0361223361 sani arsa nyaringin ya langsung ya mantas sang kredit yang penelpon ka pertama. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rajeng
0: siang. Selamat siang Mok Mailin. Apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik, Niki Punapi. Sampun lengkap, Niki. Medaging waduh
1: Ampun.
0: Sampun lain. Sampun sih dah makannya. Pasti kesampun jangkep, Niki. Nge.
1: Sampun ngajang nasi manten.
0: Oh, nasi gen mi radu. Ten medaging nang samol mata, bepinang.
1: Sambal mata dan lauk dan.
0: Mih ratu memuteh niki ceritane.
1: Memuteh ceritane.
0: Oh, mih ratu tapi.
1: Ya, putih masih.
0: Oh, kenten nih.
1: Sudah selam nih.
0: Ingging.
1: Yang mogong, yang penting wareg.
0: Oh, yang penting wareg. Ingging.
1: Temang nih.
0: Temang napi niki.
1: Temang nih mau disenangi.
0: Sane napi.
1: Sane gede Bali.
0: Hah?
1: Geteh Bali.
0: Coba. Oh, nggih, Mak Trisna Esti. Sampun saya geniki.
1: Nggih.
0: Ya Mbak Trisna tenan jege kapan
1: kerjaan pun.
0: Nggih, dat pamsir nggih. Heeh. Susama. Cantik, Mak Mailin. Nggih, sane sampun nyarang geniki nggih, kena rahayu. Wali ring lan telepon 0361223361 nggih. Om Swastiastu.
2: Oh, Swastiastu, Rajang siang atau
0: nge, selamat siang Niki, beli Rangga Pastawa nge. Selalu kan terkecoh bener, aduh, beli Rangga Pastawa aja. Siro yang malih si kini yang sap lan tiang niki wu.
2: Biasa nih tiang nak berjuang seorang Rangga Pastawa.
0: Inge. Beli siro aja niki nge aduh lali di titi yang. Oh ajan nge beli Rizkane. Tiba-tiba blank nge.
2: Kirang sarang dendamnya sarang
0: apa? Kayaknya niki kirang es daluman niki.
2: Makin panas.
0: Aduh, ya. Menyala pokoknya niki.
2: Yang boleh itu begini dengan ngancam siang-siang sekali niki.
0: Patut. Musim napi makin ring sebetan nih duren.
2: Musimnya makin dereng musim napi. Dan ampun minta boleh kalis jantan, ampun mau ya pun lagi laki.
0: Geng. Inge, terus aja gini magatra atau yang sang teman.
2: Teman saking mang ribuan cintisan tenggak sana magai seni.
0: Napi?
2: Magai seni.
0: Coba saking mang ribuan ye.
2: Iye,
0: coba titik cengak dulu beli mangui guang. Oh, magai seni sampun saya gini kim.
2: Spesial di kantor majang kami, motor tempat asal Andrai, banyak kantor mukimilan dan majang ring tunggak Krisna untuk semantu jalan yang mendarat bang santi.
0: Inge matur suk semaniki majar yang beli Royce Kani inge sani sampun nyarangin inge tu kaki yang Karuna Wijaya suk semaniki sampun nyarangin inge stato monitor pro 4 niki beli ketua Sumarja yang Banjar Bengkal dan Pasar kesarangin Agung Ayu Chandra suk semua taler sampun nyarangin ring WhatsApp pro 4 sani tiosan inge malah jubah semuali sang retiti ringgala on air 0836122331 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar dados ring 0895703245505. Ya sanemangin teman-teman saking mbok Trisna STE GT Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tunggal. Tongkat tunggal merupakan salah satu alat pertanian tradisional yang berfungsi untuk membuat lubang pada saat menanam. Tongkat tunggal ini oleh suku Nias disebut toru dan dalam bahasa Karo disebut engkol, sedangkan orang Jawa menyebutnya taju. Alat ini biasanya digunakan untuk menanam jagung, kacang tanah, kacang hijau, ataupun kedelai di ladang. Bentuk taju sangat sederhana, hanya berupa tongkat lurus yang salah satu bagian di ujungnya dibuat lancip. Tongkat tunggal terbuat dari kayu secara keseluruhan, ataupun ada juga yang membuat bagian lancip dengan dilapisi besi agar lebih tajam pada saat digunakan. Cara menggunakan taju juga sangat mudah, yakni tongkat tunggal dipegang dengan posisi ujung yang lancip berada di bawah. Setelah itu, tancapkan tongkat tunggal ke dalam tanah dan segera angkat setelah mengujam tanah. Hasilnya akan terbentuk lubang dan siap untuk ditanami benih jagung ataupun tanaman pertanian lainnya. Alat ini semakin ditinggalkan oleh petani dan beralih memanfaatkan alat menanam modern atau seeder, yakni menggunakan tenaga mesin. Bahkan seeder sudah memiliki gunaan multifungsi, yaitu menanam sekaligus memupuk.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.
2: Sarang. Hormat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge segi temang saking vokal enebli Mang Jana kena kecangke sambun ke biarsa sarang-sarang ge. Kantong kesarang yang titik Agung Krista Rekalan Rai ring acara ngelila ulangu petang da sepitu menit sampun langkung saking jam seki siang. Titik buka muali gala on air ring nomor telepon 0361223361 ge. Sampun minta sana nyarengin sanggre titik Om Swastiastu.
1: Swastiastu.
0: Inggih, selamat siang Niki Bulodre.
1: Ayo keni pada geng-geng.
0: Inggih, keni menceng ne duaning Nike. Inggih.
1: Menceng Niki Bulodre geng-geng.
0: Inggih, inggih Bulodre menceng. Inggih.
1: Tapi Gatra geng-geng Nisna.
0: Gatra becek manten niki. Ring dijen niki, ring rumah.
1: Nunggu geng-geng Krisna cantik.

0: Ken, dan nge. Ten dagang es kuat lewat nih ke.
1: Nenten rado.
0: Oh, bi rado.
1: Sampo ni jamu karya toyo kenten jahe ni ke Pak Dede ngeniki.
0: Oh, gitu yo jahe. Nge.
1: Tuh, kaya lu galu, pang seger enggak enak ya toyo. Ya jahe nih ke kenten nanti angin Pak Dede
0: geng ini perhatian sekali Pak Dede sarang loh galuh nge
1: pang seger enggak kenten nanti jatuh
0: nge
1: atuh
0: nge durus tinggi jagi ngarsang teman
1: makin atuh nge
0: teman napi niki
1: temang henten atuh kan dadas nakal atuh
0: sing dadi nakal
1: nggih tani jantan nakal atuh
0: nggih
1: atuh matan dadas magatro
0: nggih
1: atuh kenangan atuh
0: nggih
1: Krisna ampun hole nina sama beladre menceng Inge mangge nater di jangan larat deh gengge.
0: Inge suksema.
1: Inge di sama pamit mangge nater gengge Krisna cantik inge. Inge mangge bubur tentang mangge nanti prama cantik. Cantik.
0: Inge suksema niki majareng bolodre inge sampun nyareng ini kinge bubur tu kebe iwe meriki gengge pelancaran aturin es. Es buah kinten nggih. Inggih rajeng kemanten niki nggih selamat menikmati es kemanten niki nggih. Rakelan Rai Kang yang dimutus ide titik maling yang gara Rakelan Rai Ringgala on air. Benjangan niki nggih sani durung presiden nyarengin mangkin nah benjangan niki maling nyarengin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya
4: Bali. Rakelan terakhir, hari kirma di tiangnya rengin ide dani reng acara ngelilo langgun nge malah yubas reng jam kali siang susen gak terbali. Di tiang pacar muali nyarengin ide dani reng sesi acara suara budaya Nusantara lokal Bali. Pastikan untuk hibur lagu-lagu Bali, lan informasi-informasi menarik.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Raka dan Rai, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayu Raka Susanti mengakui penanganan infeksi rabies masih memerlukan perhatian ekstra dan kerja keras bersama karena berdasarkan pendataan per 11 September laku per 11 September lalu tercatat sebanyak 52.645 kasus gigitan hewan penular rabies atau GHPR yang tersebar di 9 kabupaten kota. Dijelaskan dari total angka tersebut sebanyak 39.193 kasus dikategorikan sebagai gigitan dari hewan terindikasi positif rabies dan insiden tersebut berkisar rata-rata 219 kasus per hari yang mengindikasikan bahaya rabies masih mengintai masyarakat secara konsisten. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali Agung Krisna Muali nyarengin ide dane. Sane makin reng sesi acara Suara Budaya Nusantara Lokal Bali. Ya pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali lan wonten informasi-informasi menarik cegi wedarti tiang niki nggih. Nah Rekalan Rai manjare ide dane sane sedek mesanekan ring jero purigriya pekebon sang suang istirahat siang punika penting pisan niki nggih. Saki wonten yening cuaca panas kadi mangkin puniki pasti ke agak-agak inguh kenten nggih ungkep rasane. Nah niki cara mangdene rumah utawi jero purigriya pekebon sang suang tidak terlalu panas kenten nggih di siang hari puniki. Nah niki penting pisan rekalan rai ide dane menggunakan utawi memasang kaca film peredam panas nggih. Nah, salah satu cara puniki bisa mendinginkan ruangan untuk bisa meminimalkan kinten nggih cuaca panas di siang hari nggih. Duaning di sekitar sepertiga panas yang masuk ke dalam rumah berasal dari jendela. Nah, kaca film puniki sangat efektif yening dipasang pada sisi rumah yang menghadap ke timur lan barat nggih. Duaning presiden mengurangi panas matahari yang masuk tanpa mengganggu pemandangan dari depan utawi halaman belakang kenten nggih. Nah, tiasan punika rekalan rai penting pisan kenten nggih ide dane taler menggunakan konsep sistem ventilasi silang nggih. Pastika yening ring Indonesia pinake negara tropis niki menuntut adanya solusi cerdas ngeninin indik bagaimana rumah kenten nggih di dalam ruangan tidak lihat gersang lan panas bisa dengan memaksimalkan ventilasi silang kenten nggih dengan menempatkan bukaan ventilasi secara berlawanan dalam satu ruangan. Nah, sirkulasi udara alami presida tercipta secara optimal. Nah, niki juga berfungsi untuk menjaga kualitas udara di dalam rumah mangdenesi tetap segar.

0: bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
1: Ya bisa, kalau mau usaha.
0: Aku maunya instan.
1: Aku sih ogah.
2: Emang lagi cantik.
1: Mending susah dulu, cantik kemudian.
0: Bingung.
1: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.
3: Ogoh, ogoh. Ogoh, ogoh merupakan salah satu tradisi masyarakat Bali dalam rangka menyambut perayaan Hari Suci Nyepi. Ogoh, ogoh berasal dari kata ogah, ogah yang berarti sesuatu yang digoyangkan. Ogoh, ogoh termasuk seni patung yang berasal dari kebudayaan masyarakat Bali yang menggambarkan kepribadian Buddha Kala. Sehari sebelum Hari Suci Nyepi, saat pengerupukan, ogoh-ogoh diarak keliling desa dengan tujuan menetralisir energi negatif menjadi energi positif. Ogoh-ogoh merupakan karya kreatif yang disalurkan melalui ekspresi keindahan dan kebersamaan. Pada awalnya, ogoh-ogoh terbuat dari kerangka kayu dan bambu. Setelah itu, kerangka akan dibungkus dengan kertas. Seiring berkembangnya zaman, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ogoh-ogoh juga semakin berkembang. Masyarakat Bali kini menggunakan bahan berupa besi dan bambu yang telah dirangkai menjadi anyaman dan dibungkus dengan gabus atau styrofoam.
4: Suara budaya Bali.

Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali segi tembang lawas saking beli widi-widiana sampai intai sambil ngebiar sang sarang-sarang ye. Nah Rakelan Rai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Sebutpar Karangasem Muali niki mengusulkan warisan budaya daerah manene sida ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB Indonesia. Nah tahunnya pun niki tari rejang pala saking desa Nongan Kecamatan Rendang Karangasem diusulkan menjadi WBTB. Nah, Rakelan Rai manut kepala Disbudpar Karangasem Ibu Tu Edi Surya Arta niki maosang tari rejang palo puniki tergolong tari sakral yang diwariskan di pura Balang Tama Desa Nongan Kecamatan Rendang. Nah taira tarian puniki mepai ketan pisan sarang pelaksanaan usaha bepale ingi punika ritual pina keungkapan rasa syukur masyarakat antuk kelimpahan hasil pertanian. Nah sinali tunggil ciri khas tarian puniki inggih punika penggunaan aneka buah-buahan pina kebagian dari gulungan utawi hiasan kepala yang digunakan penari. Nah buah-buahan saneka anggen punika sekadi rambutan utawi buluan, salak, jeruk, boni, kepundung, taler, mekudang-kudang hasil bumi tiosan dirangkai menjadi hiasan penari. Nah tari rejang pala puniki inggih dibawakan secara berkelompok kenten inggih oleh penari perempuan dalam rangkaian upacara keagamaan. Tarian puniki taler menjadi bagian saking usaha bedeser yang pura pesamuan agung lan dados bagian saking kehidupan religius taler agraris masyarakat Desa Nongan. Informasi puniki ditangkutip saking sumber detikbali.com.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Kone manik nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngaleh legan awak kone sing ada dagang obat segar cuma dini kena Raga ngaleh obat segar satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga, nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekelan Rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Tembang goyang linggis saking Bli Agung Wirasutenggi. Kanton Reng acara Suara Budaya Nusantara lokal Bali kesarengan di Tiang Agung Krisna kantos puputnya jam 3 sore malam ya bos. Nah, Rekelan Rai mau sanggeninin inik tari sakral Rejang Pale nggih ring desa Nongan Karangasem Bali kenten nggih. Nah, Rekelan Rai tarian puniki dumun selalu dipentaskan pada upacara usah bepale sakiwanten nanin vakum duaning proses regenerasi penari terputus lan jejak koreografinya hilang. Nah, jejak yang ditinggalkan hanyalah gelungan atau hiasan kepala rejang yang berisi sedikit buah dan bunga yang ditempatkan dalam bodak utawi kotak besar anyaman bambu. Nah, jumlah gelungan yang ditemukan inggih punika 11 gelungan. Gelungan punika ditemukan di Balai Pesamuhan, bangunan berbentuk segi empat, genah meletakkan pertima juru gede Balang Tama selama upacara berlangsung. Nah, tarian puniki lantur nanin direkonstruksi ring warsa 1984. Lantur di tahun 2019, prajuru desa adat Nongan lan kepala desa Nongan, taler samian elemen masyarakat berinisiatif melakukan rekonstruksi terhadap tarian puniki pinaka bentuk upaya pelestarian warisan budaya daerah. Tarian puniki lantur direkonstruksi oleh Ide Ayuwayan Arya Satyani lan I Gusti Ngurah Sudibye risampune melalui proses pengumpulan data lan rekonstruksi yang panjang. Nah, ngelantur tarian puniki pertama kali dipentaskan muali pada 8 April 2019 dalam upacara Usaba Desa Ringpura Pesamuan Agung.

0: lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung gebyong dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan dan lesung. Awalnya, masyarakat Dengin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut bumbung gebyong. Bumbung gebyong di Desa Dengin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung gebyong dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini seiring perkembangannya mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung gebyong juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kadisane bawa sakti tiang diwawu keunikan tari Rejang Pale nongan Karangasem puniki kecengak saking gelungan sani keanggi oleh para penari. Nge tarian puniki ditarikan oleh 3 perempuan. Sane diklasifikasikan dados 3 orang dengan umur berbeda. Inggi punika anak perempuan, anglantur deha utawi remaja putri lan ibu-ibu. Nah, gelungan sane keanggi oleh remaja putri puniki dihiasi mekudang-kudang jenis buah-buahan segar hasil perkebunan masyarakat Irike. Nah, kelompok penari anak-anak niki pacang ngangin gelungan sane patah sekadi remaja inggi punika dihiasi buah-buahan segar. Nglantur untuk penari kelompok ibu-ibu, hiasan kepalanya niki ngangin sanggul Bali lan semanggi saking buah-buahan. Taler membawa bokoran berisi canang sari utawi sesaji yang di atasnya diisi beberapa buah. Nah, punika rekalan rai keunikan tari Rejang Pale saking Karangasem. Informasi puniki ditangkutip saking sumber detikbali.com.

Rakelan Rai, Rai Rai Rumah Ditiang Nyaringin Rakelan Rai, Rai Acara Puniki Gis, Usmaning Mana Untuk Ratian Rakelan Rai Sambi Menawi Tau Mentani Watu Ditia Rikalangin Terang Acara-acara Jang Awit Jam Dasenu Nih Kantos Nampakin Jam 3 Sore Sore Numangkin Ten Lali Ditiang Nunas Kerana Pengampura Ditia Agung Krisna Ngelungsur Mepamit Acara Puniki Puputang Ditiang Untuk Mencarang Para Mesanti Om Santi Santi Santi Om.

Rakyat Rai Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengatakan pihaknya mengerahkan 744 personil gabungan untuk mengamankan konferensi Polisi Wanita Dunia ke-63 dan pertemuan bilateral Polri dengan Kepolisian Federal Australia di Nusa Dua hari ini. Ditegaskan pengamanan agenda global tersebut menyangkut reputasi bangsa dan meminta personil bersiaga penuh tanpa menciptakan ketegangan yang dapat mengganggu iklim pariwisata lokal. Menurut Irjen Pol Daniel Aditya Jaya, operasi pengamanan 5 hari tersebut juga menempatkan polisi wanita di lini strategis sebagai wujud nyata penerapan kesetaraan gender di tubuh kepolisian. Demikian Getra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore rakyat dan rai, Pro Dangdut edisi hari ini di hari Minggu 20 September 2026 hadir bersama Putri yang pastinya akan menemani rakyat dan rai sampai di jam 5 sore dengan acara-acara pilihan. Oh iya, hari ini spesial ya, jadi bukan sampai jam 5 sore Pro Dangdutnya, sampai jam 4 rakyat dan rai, karena nanti di jam 4 sampai jam 6 kita akan gabung di acara Gospek Ngobrol Sareng Penyanyi Kesayangan. Dilanjutkan rakyat dan rai di jam 6 sampai jam 7 malam, itu nanti kita akan gabung di Lingsir Sanje yang pastinya akan ada informasi seputaran adat istiadat dan budaya lokal Bali. Nah untuk hari ini rakyat dan rai, mungkin ada yang penasaran dengan bintang tamu Ngospek. Nah Putri bocorkan dulu di awal ya, jadi hari ini spesial Ngospek ya, di edisi Minggu 20 September 2026, di jam 4 nanti akan hadir dua penyanyi ya, dua bintang tamu ini cowok-cowok ganteng ya, penyanyi Bali pastinya. Ada Bli Santika dan juga Bli Narpa BT ya. Jadi buat para fans-fansnya atau mungkin yang ingin berkenalan, silakan nanti diramaikan di jam 4 sampai jam 6 sore. Sekarang diawali dengan Pro Dangdut dulu ya, pastinya 1 jam ke depan dengan lagu-lagu dangdut pilihan rakyat dan rai. Silakan nanti bergabung di 0361223361 atau bisa juga di WhatsApp teranyar dari Pro 4 ya, ada di 0895 7032 45505.

0: lagu terlanjur, bukan terlanjur basah, kertas basah ya, dari Megisa tadi sudah mengudara Reka dan Rai ya sebagai pembuka di sore hari ini. Nah, selain itu tentunya masih banyak sekali lagu-lagu dangdut yang siap mengudara juga Reka dan Rai, menemani Reka dan Rai di sore hari yang cerah sekali ini ya. Di studio panas cetar ini Reka dan Rai, tentunya semangat kita juga gak boleh kalah ya, harus cetar juga nih Reka dan Rai. Untuk itu langsung saja diramaikan di 0361223361. Jadi Reka dan Rai silahkan bergabung untuk request lagu dangdut favoritnya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore.
1: Selamat sore, Gek Putri cantik.
0: Inge, dari Sempidi ini, dari mana ini?
1: Aduh, tebak-tebak buah wangi.
0: Nah, halo, tebak-tebakan dulu ini.
1: Bu Suartini sedang kayak Putri.
0: Oh, Bu Suartini, ya ampun. Sudah lama sekali tidak ketemu di udara sama Putri.
1: Apa, apa saya kayak anu, apa rusak.
0: Oh, tapi selalu gabung di WA ya. Kalau di WA pasti gabung.
1: Iya, ini kan apa jadul.
0: Oh, yang dipakai
1: baru, kek. Berapa bulan udah rusak.
0: Walah.
1: Akhirnya yang dulu ini dipakai.
0: Bangkit kembali ya.
1: Ya. Lebih bagus ini anu kayak.
0: Iya benar-benar. Kalau nelpon memang katanya lebih bagus pakai ini sih, apa yang biasa aja, enggak usah Android. Akhirnya
1: itu
0: bisa.
1: Udah baru yang baru beli tuh baterainya kembung.
0: Oh iya iya iya.
1: Itu udah ganti lagi baterainya. Cas nggak terima cas dia.
0: Keluar penyakitnya semua ya Bu ya.
1: Iya tuh tak utik yang dulu pakai lagi nih. Tapi kartunya angus, dua-duanya angus ya Ge.
0: Oh gitu, berarti baru jadinya kartunya ya.
1: Iya kartu baru ini nomor perempat Nini Santa diminta.
0: Oh gitu, terima kasih Nini Santa.
1: Terima kasih Nini Santa. Guling-guling dulu ya, Ge.
0: Request lagu dulu deh, Bu, biar saya cariin.
1: Oh, bisa ya lagu
0: bisa.
1: Ya?
0: Bisa, lagu dangdut, Ibu.
1: Nggih. Apa tuna telatnya basah aja?
0: Terlanjur basah, nggih. Dari ini, dari Megiset.
1: Iya.
0: Oh, tadi Megisetnya udah nyanyi, mau yang lain nggak?
1: Oh, ya. Apa itu? Satu hati sampai mati ya.
0: Oh, nggih.
1: Nge.
0: Oke Ibu, silahkan salam-salam.
1: Salam-salam dulu. Grogi nih, lama gak naik.
0: Sudah lama tidak mengudara ya.
1: Iya. Kangen sama teman-teman deh.
0: Iya pasti itu Bu, sudah lumayan lama iya. Soalnya.
1: Ada silahkan. Bu Eka BB, Bu Eka Sempidi, ada Bu Lodre, Nini Santa, Kak Dania, Nini Dania, ada Pak Reskane, ada Pak Tut Murdaya, ada Pak Eka Mamal, Kak Eka Plage, ada Nini Tunindi, Mahindira, Nini Ita, Nini Ayuna, Nini Santa, Dewani Angkirana, ada Bu Jero Jerman. Siapa lagi, Ge?
0: Ayo, siapa yang masih ketinggalan?
1: Soalnya baru boleh masuk tuh. Jero Mangku Sudani, ya. Apa lagi, Pak D. Polos Jaya, Pak Yanarbe, ada Pak Cut Mancung. Siapa nih?
0: Ayo diingat-ingat lagi.
1: Ingat-ingat lagi, aduh lupa ya. Siapa nih? Ini anu kabar Gek, gimana kabar? Kabar Gek gimana?
0: Sehat ya? Baik, sehat.
1: Si baby yang sehat ya.
0: Inggih astengkara.
1: Iya Pak. Siapa tuh nah? Lupa. Siapa? Ge. Bungkus jadi satu dulu ya, Ge. Ya.
0: Ge, bungkus mantan, Ge.
1: Ge, besok lagi ingat-ingat dulu ya.
0: Ge.
1: Terima kasih waktunya, Ge.
0: Terima kasih kembali.
1: Ya, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Oh, ternyata Bu Oyen Suhartini HP-nya memang sempat sakit ternyata waktu ini ya. Pantesan jarang mengudara, tapi WA selalu gabung ibunya ya. Oke, satu penelpon lagi sebelum Putri dendangkan lagu requestan dari Bu Wayan Suhartini ya. Silakan yang mau bergabung. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya Putri.
0: Iya, Dangdut adalah kita.
2: Iya.
0: Pasti Nini dan Nia nih.
2: Putri.
0: Astungkara, baik Nini. Nini sama Kak gimana kabarnya?
2: Sehat juga.
0: Astengkare. Libur hari ini ngempunya?
2: Libur hari Minggu.
0: Hari Minggu ya. Kayak pegawai ya ngempunya ya, mengikuti libur ya, pegawai. Hingga berduaan lagi berarti ya.
2: Ya.
0: Ayo mampir ke studio nanti ngospek.
2: Iya, mau penyanyinya siapa ya? Narba rasanya ya?
0: Penyanyinya itu ada dua. Ntar saya lupa juga namanya. Oh ini ada Beli Santika sama Narpe, Narpe BT.
2: Iya.
0: Kalau bisa hadir.
2: Tahu nanti ya, Ge, ya. Kayaknya mau yoga kebanyakan nanti.
0: Oh gitu. Oh iya.
2: Jam 5 ya.
0: Iya. Jadi biar nggak kejar-kejaran juga ya.
2: Iya. Lagu dulu satu, Ge.
0: Inggi mau lagu apa Nini?
2: Gini aja, mabuk duit katanya nih kakek.
0: Saya juga mau kak, kalau mabuk duit.
2: Tadi siapa? NC-san gitu ya?
0: Coba dulu ya. Di sini adanya mabuk duit dari Riana.
2: Ya boleh aja.
0: Boleh ya,
2: yang ini ya. Ya Putri ya.
0: Oke, siap.
2: Salam-salam ya tadi Bu Suartini ya.
0: Iya, betul.
2: Cuman dia di sana gini mecuer ya.
0: Iya, katanya baru benar HP-nya.
2: Oh iya. Ada siapa lagi ya? Ada Mbak Indira, Nini Ita, ada Gumbiang Yoga, Mbak Haji ya, ada Gumbiang Seri juga, Bu Eka Sempidi, ada siapa lagi ya? Bu Noni juga, dan kita udah kayak Mas Payangan, Jerumang Susu Dani, ada Gus Bawo, Bliken Aro, ada Melin ya, Biroi Kani, ada Moklode Kadiasi, ada Oda Kade, Oda Desa, Mbak Sumini, Oda Wini juga, Nini Ayuna, Gungyang Yoga, ada Mbak Kiara juga, ada Pak Eka Plago ya, ada Bu Nodro, ada Bu Vera, ada siapa lagi ya, ada Mo Sekar ya,
0: Sekar,
2: ada Nini Santa juga, ada Nini Ita, Pujuro Sinago, ada Gumbiang Sri, ada siapa lagi, ada Bu Sinta ya, ada siapa lagi, Gumbiang Kirana, ada Nini Suwadi juga, pokoknya bungkusnya sisanya jadi satu ya, kayak Putri ya. Buat ya Putri, selamat tugas. Makasih, dadah bye-bye
0: Dania dan Kak, terima kasih sudah selalu monitor ya. Oke, dua lagu sudah siap Rake dan Rai untuk mengudara di sore hari ini ya. Ada Satu Hati Sampai Mati dan juga Mabuk Duit. Yuk kita dendangkan.

0: Pagi, Bu. Ibu sibuk nggak? Kayak mau ngobrol penting.
1: Pagi, anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi, anak ibu ini sudah serius aja.
0: Gini, Bu. Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah. Boleh nggak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi, kalian sudah siap belum? Menikah itu nggak gampang loh, Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya, Bu?
1: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Kek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: kelurahan Pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jik tiba Maide, Maide kapeng
2: bemulai acara dogang gantal nih.
3: Mai.
0: Yah, sajo.
2: Salam menyamodogen jik tiba belinyoman yuk kangkung.

0: Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Raike dan Rai sudah mengudara lagu requestan tadi ya, dari semeton yang sudah bergabung pastinya ya. Ada Bu Wayan Suartini tadi dan juga Nini Dania. Nah, di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung Raike dan Rai sore hari ini. Ada Kak Ciatop yang ikut monitor. Salam buat pecinta Pro Dangdut semua. Oke, terima kasih ya Kak Ciatop di seputaran Tanah Lot. Ada juga Bu Putu Kebo Iwe. Halo Pro Dangdut, ikutan tarik dong biar bisa masuk ya Putri Rahajeng Tugas. Terima kasih Bu, abis ini naik nge. Ada juga Pak Malen Rejasa ya. Selamat sore ya Putri, tiang nang Malen saking Rejasa. Ya Putri Uning Rejasa penebel. Oh nge nge nge. Oh, penebel Uning, tapi kalau Rejasa jujur baru pertama Nikim denger ya. Tapi akhirnya sekarang tahu ada wilayah Rejasa di seputaran Penebel ya. Terima kasih Pak Malen sudah bergabung. Lanjut Raka dan Rai, siapa yang sudah tidak sabar untuk request lagu dangdut favoritnya? Langsung diramaikan 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik, akhirnya. Emang harus ditarik dulu ya, Bu ya?
1: Gak Putri kan sitan narik Butu. Biar Butu gede, gak Putri cenik. Jadi dah narik.
0: Maunya gedean gak Putri, ya ragu kan Butu.
1: Mana aja gede, cenik sudah langsing.
0: Astung kare, biar bener.
1: Bener lah, masih cenik segitu dah kek. Jangan gedean lagi, jangan iya, kursan patuh segitu portinya.
0: Nanti gak tahu anak kedua ya, tiba-tiba mengembang lagi.
1: Nggak tahu juga sih, Butuh juga gitu dulu kek. Baru nikah itu 43, sekarang sudah 55 kek.
0: Nah itu, kadang perjalanan membawa kita sangat jauh ya Bu ya.
1: Nge, kenten pun ge.
0: Iya, tetap disyukuri yang penting sehat.
1: Iya, sengkaru terus sehat ge. Sekeluarga sehat, Butuh sehat juga. Semuanya teman-teman sehat, sejagat raya.
0: Betul-betul, nikah yang paling penting ya. Kalau sudah sehat, bisa beraktivitas.
1: Nge, patut ge Putri.
0: Jadi,
1: lagu dulu ge.
0: Mau request lagu apa Ibu?
1: Tapi kalau Butuh aman-aman aja sih, gak glebak-glebuk. Ini soalnya telepon rumah nih.
0: Oh, pantes, ini iya, santai.
1: Kalau Butuh pakai telepon HP bisa jungkir iya. Banget
0: gitu. Suaranya juga lebih jernih loh Bu. Lebih ini ya,
1: lebih
0: aman bagus. Gitu, bagus.
1: Iya, telepon rumah kan aku gitu memang berjernih dia. Nggak keganggu kini sinyal kayak
0: iya,
1: kalau
0: betul,
1: HP
0: betul.
1: Itu kan glebak-glebuk kita kayak selap-selap dulu sinyalnya.
0: Iya, iya. Makanya kita kan Bujur di
1: Sandra
0: studio juga gitu. Iya, Ibu Jero.
1: Mungga, ayo ramaikan Pro Dangdut biar cetar membahana goyangannya Bu Jero.
0: Asik, mantap. Lagu apa tadi Bu?
1: Lagunya, nah apa jadi nah. Kalau Pak Ian Getuk sering gini ya.
0: Bu tuh mau ngambil lagu getuknya.
1: Sekarang nyalep lu Pak Ian ya, maaf nih Pak Ian. Bu tuh dulu getuknya sekarang kepengen nih sambil makan kopi. Mane kapal jegeknya lolet sekepat tu jengpur Mbak Ani.
0: Asik, gabung-gabung Bu Ani.
1: Ya, gabung-gabung ayo Mbak Ani, ramaikan Bu Ani. Biar kita seru di udara Mbak Ani.
0: Betul.
1: Lagunya pastinya udah siap ya, Gek ya.
0: Inge, sudah.
1: Nyalam ya dikit ya.
0: Inge, silahkan.
1: Nyalam dikit ada Bu Eka BB, Bu Eka Sempidi, Pak Yan Arbe, Patut Mancung, Mbah Indira, Mbah Tunindi, Nini Ayuna, Mbah Hege, Gung Biang Seri, Bu Jero Griyo Selondeng, Pandepi, Pekak Mangku Sudani, Ani kapal, Ani mambal, dua kali di calling Bu Ani. Bu Pera Merdeka, Bu Ana Wangaya Gede, Pandodi, pantun-pantun. Ada Mailin juga yang nyelolet, ayo geng.
0: Ayo.
1: Ada, mau lo sekar, ada Pak Mailin.

0: Jero Jerman, ada Nenek Santa, ada okay. Pak Made Polos Jaya, ada Mbak Loh Kardiasih, ada Mbak Hotin, ada Mbak Noni. Ya, pokoknya semua sampai gak emas.
1: Iya.
0: Gak emas sering munggah dia ya, sing on air, bu. Gak emasnya, ini dia maksudnya tuh, ah tuh bu galo, sayangku cintaku, bu galo. Apalagi metik pacar nih.
1: Bentar lagi Cerahat naik lagi. Bentar,
0: ya. Iya, ada Pak Mang Pandu. Ya, pokoknya semua semuanya dah gak ya, dibungkus Inge. Jadi satu. Kayak Putri bersama kru di studio, selamat Inge. Bertugas. Dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye Bu Tuh di seputaran Kebo Iwe. Satu penelpon lagi Raki dan Rai, silahkan langsung mengudara 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Kak Putri.
1: Iya Bu Lodre, loh galuh.
2: Iya Kak Putri.
1: Inge. Apa mau dipanggil Jero Mangku sekarang? Banyak punya nama Bu Lodre.
2: Iya, kemana ya kan dia
1: kan? Inge ibu.
2: Kentana. Sudah wau ni kamu putu ni.
1: Inge, putu kebo iwa wau.
2: Inge, saya semua putu. Sampun dah lama ni legale. Inge, dijangan lah seragun niki. Inge.

0: Kakak Putri.
1: Inggih, ring sawah niki.
0: Nggih, jaman dulu Kak Putri. Niki Kak Putri.
1: Inggih, inggih, panen-panen Ibu nggih.
0: Nggih.
1: Tanda lancar rezeki.
0: Niki.
1: Inggih, semangat Bu Lodre.
0: Nggih, Kak Putri. Kenanya Kak Putri.
1: Inggih, astengkare. Suksema Ibu.
0: Nggih, menika ka mantan nggih.
1: Inggih.
0: Dan atas mulatre.
1: Inggih, Kangjang dumun santukan niki galahnyane sampun telas niki.
0: Inggih, Kak Putri. Dadah
1: bebe. Dadah bye-bye Ibu. Terima kasih. Benar ya kata-kata Putri tadi, Rake dan Rai. Jadi ini karena masih ada dua lagu juga supaya tidak terpotong. Jadi kita langsung dendangkan ya, karena Putri juga mau siap-siap. Bentar lagi mau mulai ngospek ya, ngobrol seorang penyanyi kesayangan. Jangan lupa nanti diramaikan Rake dan Rai ya, karena ngospek juga akan dibuka line teleponnya. Jadi buat yang ingin kenalan atau bertanya, bisa banget untuk bergabung.

0: Wayang bisa dikatakan semacam sandiwara yang terdapat di beberapa daerah Indonesia, terutama di Jawa dan Bali. Ada beberapa jenis wayang, seperti wayang kulit, merupakan boneka-boneka yang dibuat dari kulit atau yang disebut ringgit dan dimainkan oleh seorang dalang. Dalam pementasannya, memakai suatu lampu atau blencong, maka terlihatlah bayangan dari wayang-wayang yang dimainkan itu pada tabir atau kelir yang dipergunakan. Wayang semacam ini terdapat di Jawa dan Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

musik keroncong. Seni pertunjukan musik merupakan salah satu dari 7 unsur kebudayaan universal yang terus hidup di tengah masyarakat. Salah satu warisan kebudayaan bahari yang ikonis dari Indonesia adalah musik keroncong. Lahir dari akulturasi musik Portugis dan irama tradisional Nusantara sejak abad ke-16, keroncong melambangkan keluasan budaya kita dalam mengolah pengaruh luar menjadi identitas khas Indonesia. Keunikan keroncong terletak pada perpaduan instrumen barat seperti biola, cello, dan gitar dengan alunan khas ukulele cuk dan ca. Kombinasi ini menghasilkan ritme lembut dan harmonis yang senantiasa mengiringi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Seiring berjalannya waktu, musik keroncong juga berkembang indah di Pulau Dewata, Bali. Di tangan para seniman lokal, keroncong mengalami akulturasi baru melalui perpaduan instrumen etnik dan lirik berbahasa Bali, menciptakan warna musik yang khas, unik, merakyat, sekaligus memperkaya khazanah musik tradisional daerah.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rake dan Rai, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bali Women Crisis Center, Ni Nengah Budawati menegaskan, program sertifikasi tanah harus disertai pemahaman pengelolaan dan penugasan aset di tingkat keluarga, termasuk pelibatan perempuan dalam pengelolaan tanah untuk mencegah keputusan sepihak yang berdampak pada keberlanjutan aset keluarga. Diingatkan, minimnya pelibatan perempuan dalam pengelolaan tanah dapat berdampak pada kondisi ekonomi sekaligus keberlanjutan ruang hidup dan tradisi keluarga. Nengah Budawati menambahkan, LBH Bali Women Crisis Center mendorong advokasi kebijakan yang memperhatikan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait tanah sekaligus menjaga fungsi ekologi lingkungan. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: Om Swastiastu, Rakelan Rai, selamat sore. Kantun kesarengin antuk putri Nikingge, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampun niki kecundok renggalah jam 4 Rakelan Rai nggih. Pastikan niki nyabran redite nggih yening sampun iki galah jam 4 ketemu ring program Ngospek, ngobrol sareng penyanyi kesayangan. Nah, sekali wau sampun sempat niki putri bocorkan akide nggih. Nika ring rahina seni becik puniki pacang rauh niki penyanyi-penyanyi nggih. Sane pastikan niki pacang memperkenalkan karya-karya, memperkenalkan diri dan berbagi pengalaman niki Rakelan Rai nggih ring acara Ngospek spek puniki. Nah, ring rahina mangke niki pacang rauh kekalih niki penyanyi titiang nggih, wonten Beli Narpe, sarang Beli Santika nggih. Lan ring studio niki sampun hadir. Baru di spill satu niki. Om Swastiastu Beli Narpe. Nggih, Beli Narpe, coba diulang dulu, kayak enti belum masuk suaranya. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nah, mantap. Nggih, Beli Narpe sampun hadir niki, Beli Santikanya kemungkinan masih di jalan nggih, Beli nggih, sambil menunggu niki. Titi yang ajak Dumun Beli Narpenya yang kenalan duluan.
1: Nggih.
0: Karena sudah hadir juga di studio nggih dan pastikan niki Beli semetonya di rumah sudah tidak sabar niki. Tadi beberapa sudah ada juga yang nanya-nanya niki Beli sepertinya sudah kenal nggih, jadi sudah tahu single-singlenya Beli pasti semangat ini monitor hari ini ya.
1: Nggih.
0: Nanti juga izin Beli ya untuk kita kan nanti ngospeknya 2 jam nih Kang nggih, di jam 4 sampai jam 5, jam 5 sampai jam 6. Nah, di jam 5 nih kan nanti kita buka line telepon ya Beli. Jadi semeton yang mau gabung bisa lewat telepon nanti nggih.
1: Nggih.
0: Oke, okay, siap ya Beli ya.
1: Oke. Okay. Semeton pendengar radio RRI Pro 4.
0: Betul.
1: Durusan nanti mencoba nggih.
0: Nanti diramaikan saja yang mau bertanya atau berkenalan boleh ya Beli ya.
1: Nggih,
0: nanti diulik-ulik nanti kenalan sama Beli Narpe sama Beli Santikanya juga nanti kalau sudah datang nggih. Nah, untuk sekarang tentunya Putri nih enggak mau menyia-nyiakan kesempatan. Sudah hadir di Kiring Studio Beli Narpe yang tentunya pasti sudah akeh juga semeton niki sane unding nggih Beli nggih. Santukan tembangnya juga sudah lumayan banyak niki dan sudah masuk RRI semua niki nggih, bisa di request. Sudah ada berapa single tadi Beli?
1: Kalau nggak salah ini ke-6 nih.
0: Sudah 6 ya, sudah lumayan. Dan terjun di dunia musik ini kan sudah dari 2022 kurang lebih nggih.
1: Nggih.
0: Jadi sudah lumayan lama juga Rake dan Rai ya. Makanya nggak salah nih kalau karyanya sudah banyak juga yang keluar ya. Tapi boleh diceritakan sedikit Beli awalnya dulu. Jadi mungkin kan kalau hobi udah dari lama mungkin Beli ya.
1: Nggih.
0: Suka bermusik kenten nggih. Dari kapan mulai Beli? Apakah dari sekolah udah sering ikut lomba atau gimana Beli?
1: Kebetulan kalau hobi nyanyi itu memang dari kecil sih, dari SD sudah.
0: Oh, bahkan dari SD Beli
1: dari
0: ya?
1: SD, kebetulan di SMP ikut lomba. Nah, kebetulan pada saat itu ada yang bergerak di bidang nikah pun musik. Nah, kita disuruh ngisi-ngisi acara pernikahan dari
0: itu
1: SMP.
0: Itu sudah mulai dilirik dari SMP ya Beli ya?
1: Nggih, dari SMP. Kebetulan pas beliau ini ke mengadakan acara lomba, kebetulan yang juara satunya.
0: Oke. Nah, semakinlah dilirik nggih, semakin dilihat bakatnya nggih.
1: Semenjak nike pas ada acara pernikahan, dia sampai dijemput ke sekolah untuk mengisi acara nike.
0: Oh iya, karena masih sekolah nggih. Oke, jadi dari situ sudah mulai sebenarnya ada job-job offline ya Beli ya.
1: Iya, begitulah.
0: Oke. Jadi sudah dari sekolah pun SMA juga berlanjut nih ke Beli.
1: Kalau SMA masih mengisi-mengisi acara ya, LPD
0: ulang tahun nih berarti ya
1: masih, cuma vakumnya di saat setelah SMA.
0: Oh gitu, mulai sibuk.
1: Kebetulan kita juga keterbatasan ekonomi juga sih. Kita fokusnya kerja gitu.
0: Oke. Okay. Oh, fokusnya sudah beda nggih saat ini kan nggih.
1: Fokusnya beda nggih
0: kan. Oke, okay. Terus sekarang akhirnya kembali lagi nih di 2022, apa akhirnya Beli yang membuat oh sekarang deh diseriusin aja kenten?
1: Iya, terinspirasi dari bikin lagu dulu.
0: Oh, Beli bikin lagu sendiri.
1: Iya, memang mayoritas nih ke ciptaan yang sendiri yang bawakan. Kebetulan kita kejar ngejreng jadi lagu. Akhirnya istri yang mensupport ya bikin aja musik gitu.
0: Oh, berarti sudah setelah berkeluarga kenten Beli ya, baru kembali lagi terjun ke dunia musik kenten ye.
1: Nggih.
0: Akhirnya single pertama nikah yang mana Beli? Oke. Okay. Ah, itu pasti beli Santika itu. Oh, iya. Oke, okay. Boleh deh kita belinya angkat dulu. Kita mungkin sudah. Putarkan dulu lagunya satu nggih sambil ini. Oh, nanti biar beli Santikanya bisa ikut gabung juga. Niki ada beli Narpo lagunya yang kacang ngesapin kulit.
1: Nggih, lagu terbaru okay. Nih.
0: Kan. Oh, Niki lagu terbaru. Ijin diputarkan nggih beli nggih. Lagi dan Rai selamat mendengarkan Niki Wenton lagu teranyar dari beli Narpo, kacang ngesapin kulit.

0: geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kantun Musikian Riki Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Dari Kelan Rai, sampun lengkap mungkin. Benar ya, ternyata tadi nelpon Nika beli santika. Sampun rauh Niki yang studio, Om Swastiastu beli.
1: Om Swastiastu, sarang sami.
0: Rahajang rauh Niki, penyanyi di tiang maka kali. Wau sampun Nika dapat ngobrol lagi dek, sarang beli narpe. Ampura Niki disalip. Karena pendengarnya udah gak sabar tadi beli.
1: Kebetulan tadi macet juga.
0: Betul. Apalagi hari Minggu nge beli nge. Minap jalurnya kan banyak juga yang mau berakhir pekan kenten nge. Nah tadi sempat Nika nanya soal beli narpa nge, perjalanan karirnya Nika beli seperti apa. Ternyata dari SD Niki sudah terjun di bidang menyanyi sebenarnya nge. Tapi memang keluar singlenya Nika baru diseriusin ketika memang sudah bekerja nge, beli nge, sudah berkeluarga. Nah kalau beli santika pun api Niki, dari kapan beli tertarik sama dunia tarik suara, terus kapan mulai keluar singlenya?
1: Tiang hobi menyanyi memang dari SD memang.
0: Oh sama, ya. Jangan-jangan satu SD.
1: Enggak. Beda desa juga.
0: Oh iya. Yeah. Nah,
1: kebetulan Tiang dari SD memang sering mengikuti lomba dan diminta oleh guru juga mengikuti lomba-lomba lah di antar camat, di kabupaten juga diikutsertakan.
0: Oke, berarti udah naik-naik tingkat terus ya, Bria.
1: Kebetulan waktu SMP memang sudah sering nyanyi diminta oleh STT, STT Beda Banjar juga diminta untuk mengisi acara lah. Enten dua lagu tetap itu setiap tahun pasti ada yang mengundang.
0: Berarti udah tahu sama bakatnya beli ya. Jadi oh tuh undang di Banjar tetangga gitu ya. Udah sampai gitu ya. Siap. Di SMP. Terus SMA masih menekuni juga beli?
1: Masih. Oke, sampai lanjut. Kuliah, sampai bekerja juga masih tetap gitu.
0: Oke. Tapi akhirnya keluar single pertama nih di tahun berapa?
1: Kalau single pertama keluarnya di tahun 2025.
0: Oh 2025. Oke.
1: Kebetulan baru juga anak-anak yang akhirnya memberikan support ke Tiang. Dan akhirnya di sekolah kebetulan setiap acara sekolah itu ulang tahun sekolah tetap Tiang, Pak Asandike tolong ngisi acara ya.
0: Ditodong
1: nanti. Tetap dua lagu diminta ya. Ya siap, kapan itu pas pemilihan juga putra putri Sumadara juga kan kebetulan juga, ya kebetulan Tiang sebagai guru juga ring
0: bling ajar
1: ring bling Klungkung di SMA 2 Semarapura.
0: Jadi anak-anak siswanya juga sudah tahu Pak gurunya Niki memang berbakat di tarik suara kenten. Tapi akhirnya mengeluarkan single sendiri baru di 2025 nih kan. Padahal sebenarnya udah nyanyi udah kemana-mana ya belia. Jadi single pertamanya Nika yang mana beli?
1: Kebetulan yang pertama Nika Depan Nih.
0: Oh Depan Nih-nya. Harus tenang ya belia, tenang. Tenang single pertama. Dari singlenya beli ini kalau gak salah ada tiga. Tiga-tiganya sudah masuk RRI ya. Jadi bisa di request juga semeton. Nah lagunya Niki diciptakan oleh pencipta lain atau dari beli sendiri yang menulis?
1: Kebetulan lagu pertama Tiang Pak Yan Kobar yang menciptakan.
0: Oh Pak Yan Kobar. Jadi lagu pertama langsung nih Depan Nih-nya kayak. Kalau beli narpa tadi lagu pertamanya yang mana beli?
2: Memodal Tresna.
0: Oh yang Memodal Tresna. Yang tadi Kacang Sapin Kulit itu yang terbaru malah ya beli ya?
2: Iya yang terbaru.
0: Kayak yang terbaru. Kalau beli narpa semua di ini diciptain sendiri atau ada juga yang ini dari
2: ada tempat satu
0: lain?
2: Ada satu yang Antos Sang Beli. Mungkin udah masuk apa belum di sini?
0: Udah.
2: Udah Antos Sang Beli ini ke ciptaan Dewa Hendra.
0: Oh gitu. Lima lagu lainnya beli semua?
2: Semua.
0: Termasuk lagu pertama berarti beli ya?
2: Gih.
0: Terus prosesnya itu apakah memang beli mau bikin lagu dulu deh gitu atau lagunya memang sudah ada baru di ini digarap?
2: Lagunya sudah ada.
0: Oh memang sudah nulis dari sebelumnya nggih.
2: Kebetulan itu kan apa namanya perjuangan pribadi gitu.
0: Menceritakan memang kisah sendiri nggih.
2: Sendiri makanya di support ya sama istri. Bikin aja musik.
0: Iya. Langsung di support ya. Akhirnya lahirlah single pertama Nika ya. Dan sekarang nih ternyata dua penyanyi kita ini tergabung juga dalam organisasi Niki. Boleh sekalian dikenalin mungkin organisasinya beli ya? Kan Niki becek juga ya. untuk semeton yang mau nyari penyanyi atau yeah. mungkin penyanyi yang belum tergabung Kenten, namanya apa tadi, Bli? Media Musisi Bali. Media Bali. Musisi Bali ya. Oke, okay. Boleh dicari juga di link sosial media ya, sampun yeah. Wenten. Kebetulan Putri juga follow. Jadi sempat ngintip-ngintip dikit dan emang banyak sih semeton penyanyi-penyanyi di situ, nge. Jadi bisa bertukar-tukar pikiran juga di situ, bertukar pengalaman, nge. Dan Bli Santika sarang Bli Narpa ketemunya di situ.
1: Iya, ya, oke. Okay. Yeah.
0: Padahal sama-sama Klungkung ya. Yeah. Tapi memang beda wilayah tempat tinggal, nge.
1: Okay. Kalau Bli Narpa tinggalnya di Singan, tiang di Gunaksa.
0: Oh, nge. Tapi masih sama-sama Klungkung ya.
2: Oke, okay. Dan kecamatan.
0: Oke. Satu pak camatnya satu ya. Nge. Dan akhirnya sekarang awalnya tiang pikir ada ini, ada proyek bareng. Karena kan temenan gitu. Semoga nanti next ada ya project ya, bareng ya.
1: Nanti.
0: Ditunggu nanti. Ya. Nah, kalau cerita sedikit juga Bli ya tentang kesibukan sehari-harinya. Kalau tadi Bli Santika udah nge-spill jadi Pak Guru ternyata ya. Jadi ada kesibukan lain juga selain memang sebagai penyanyi Bli ya. Jadi mungkin pagi di sekolah dulu ya. Nanti sore ke malam baru lanjut.
1: Kalau tiang kebetulan ya di sekolah pagi sampai jam 4 karena full day di sana.
0: Oh iya. Tapi Sabtu Minggunya libur berarti ya.
1: Iya, libur. Mm-mm. Nah, kebetulan di jam 4 sore ini ke tiang langsung gas ke MBG. MBG Mall Bali Galiran.
0: Oh, Mall Bali Galiran. Oh, tak kira MBG bener. Gak, jauh banget. Gak.
1: Di Galiran, Pasar Galiran di sana tiang.
0: Oh, ada usaha.
1: Iya. Oh. Jualan gungdi tiang.
0: Apa?
1: Gungdi.
0: Gungdi apa?
1: Iya, jagung gede.
0: Oh, astaga. Hari ini enggak diajak gungdenya. Ya,
1: kebetulan tiang ada acara ke sini makanya tiang libur.
0: Oh, libur. Wih, spesial. Sukses semua ya, Bli ya. Sampai di ini loh, diundur usahanya nggih. Berarti sibukannya lumayan banyak di Bli Santika ya. Jadi padat, ada usaha padat, ya. Pagi
1: sampai
0: Pak Guru
1: jam 8 baru dapat istirahat di rumah.
0: Jam 8 malam berarti baru ini ya tutup usahanya ya. Oke. Okay. Terus kalau nyanyi biasanya ngambilnya di apa? Akhir pekan aja atau gimana?
1: Kalau nyanyi pasti tiang prioritaskan nyanyi, tiang undur juga jagungnya gitu.
0: Tapi itulah mungkin kalau wirausaha ya bisa kita atur sendiri nggih.
1: Kebetulan tiang juga punya supir, kalau tiang terkendala enggak bisa
0: masih ada
1: pasar,
0: yang ini.
1: Pasti tiang supir tiang suruh.
0: Oke, okay. Masih aman ya Bli ya?
1: Aman.
0: Ada lowongan enggak Bli? Nanti tak bantu deh kalau nyanyi. Ya, jadi aman. Ini luar biasa nih ya. Jadi benar-benar pekerja keras seperti Bli Santika ini ya. Kalau Bli ini malah lebih luar biasa nih, keliling-keliling Bali nih kerjaannya ya.
2: Nggih, kenten. Sambil jalan-jalan.
0: Boleh Bli di spill pekerjaan selain penyanyinya?
2: Iya, kebetulan tiang bergerak di bidang wedding organizer ya, khususnya di make up ya, make up wedding, ya pre wedding, ya bagi semeton sareng sami pendengar itu, radio ya. Pemekasnya nih, sani sampun medui pengerencana ya untuk prewed nikah. Gaskan ya ke Salon Padma Mall Bali.
0: Nah,
1: ada diskonnya juga ya.
0: Vouchernya RRI Pro 4. Hingga jadi belinya ini seorang MUA ya Bli ya. Jadi memang sudah sering pegang juga proyek-proyek weddingnya Kentan nge. Terutama Payas Bali berarti Bli ya.
2: Nge, Payas Bali.
0: Jadi iki adalah dua penyanyi yang luar biasa. Karena tidak diam di zona nyaman Niki, tapi juga tetap berusaha kembali ya berkarya selalu ya. Apalagi nih kalau Bli Narpa itu kalau wedding mungkin malah lebih ini jamnya Bli ya, tidak menentu ya. Kadang kan dari subuh udah ada yang dandan kalau nikah.
2: Biasa kalau duase itu bisa jam 12, jam 1 dini hari.
0: Udah mulai start.
2: Udah mulai.
0: Oke.
2: Okay. Ya, karena duase itu kan apa namanya, orang-orang itu kan tertujunya ke duase.
0: Iya, kadang kita Bali ya.
2: Kalau hari biasa itu kan jarang.
0: Lebih santai. Makanya, mungkin kalau hari biasa.
2: Ya, itu pun sesuai dengan kesepakatan kita sih juga dengan kliennya. Kalau mau kita make up dini hari bisa kita ambil. Karena kita kan terbatas.
0: Oh iya benar. Kadang kan booking juga duluan ya Bli ya. Udah ada yang booking udah jam 7, bisanya jam 3 nih gitu ya. Udah gas.
2: Kalau mau kita gas kan. Kalau tidak ya cari yang lagi.
0: Oke. Tapi biasanya Bli kalau penyanyi di Bali salah satunya itu rame job kan di wedding juga ya. Salah satunya. Nah, kalau Bli ini berarti double dong. Pernah enggak ada kejadian abis mayasin nyanyi?
2: Pernah sih.
0: Pernah.
2: Cuma gini. Kita mengutamakan ini dulu.
0: Oh gitu.
2: Pekerjaan ini kalau memang ada waktu baru kita gini nyanyi.
0: Baru diambil jobnya
2: kalau
0: gitu.
2: Kita lihat ini kira-kira ada jadwal enggak? Sudah ada job ini.
0: Enggak bisa ngambil. Oke.
2: Kita mengutamakan niki.
0: Tapi ini ya berarti nolak-nolak juga berarti karena ini ya Bli ya. Ya, kalau wedding kan itu, maksudnya dua saya pasti sama gitu loh.
2: Kebetulan sih enggak sih terlalu banyak yang suruh nyanyi gitu.
0: Oh gitu. Ah sombong nih beliau, pasti bohong nih, pasti bohong.
2: Kalau teman-teman sih yang tahu baru dia nyuruh ayo menyumbang dua lagu, tiga lagu gitu.
0: Tapi klien-kliennya enggak tahu. Pernah enggak ditodong nyanyi?
2: Pernah. Pernah ada. Dia ternyata sudah hafal lagu dia gitu ikut nyanyi. Oh, ternyata dia memang memantau gitu.
0: Oh, tahu dia nih. Yeah. Sekali mendayung dua pulau langsung. Oke, jadi itu ya bentuknya Ampura niki beli berdua sudah berkeluarga juga nggih. Karena tadi hadir sama pasangan. Makanya berani saya tanya. Ya, jadi bentuk support dari keluarga juga nih luar biasa pasti beli ya. Untuk sampai akhirnya mengeluarkan single-single niki, tetap bisa bernyanyi sambil bekerja nih kan. Seperti apa dari awal perjalanan karir niki bentuk support keluarganya beli?
2: Tiang dulu.
0: Boleh.
2: Tiang sendiri sih. Yang pertama itu kan sekarang sudah untuk apa namanya merilis lagu nih kan butuh biaya kadang-kadang kan gitu dari awalnya. Nah, berhubung sekarang ya sudah ada lah untuk biaya itu barulah kita disupport. Pada saat dulu sebelum ini memang susah sih. Ya karena faktor ekonomi.
0: Izin.
2: Ya izin belum lagi membagi segala macam. Kalau ini nyanyi ya pada umumnya itu kan gimana ya kalau diharapkan kadang tidak bisa diharapkan untuk gini penghasilannya tapi tidak jarang yang berpenghasilan dari itu kan begitu
0: ada juga tidak tertebak lah beli ya penghasilannya
2: gitu.
0: Ya
2: makanya dari situ istri itu mensupport luar biasa mensupportnya karena kebetulan hobi ya selain tidak ada lagi ya selain nyanyi itu memang Niki satu-satunya yang hobi.
0: Oke. Daripada hobi macam-macam gitu mungkin istrinya ya udah ayo support ayo. Dan bentuknya ini juga beli. Apakah ikut juga kalau misalnya ada ngisi nyanyi di mana gitu istri ikut nganter biasa ya?
2: Kadang-kadang sih juga.
0: Oh,
2: tergantung
0: gitu.
2: Kalau emang terbentur ya kayak kemarin ada acara gini itu kondisinya lagi butuh istirahat ya nggak usah ikut. Kalau emang gini pasti ikut.
0: Oke, pasti ikut juga ya mendampingi ya. Oke, kalau beli Santika gimana?
1: Kalau dia sih memang istrinya. Dari pacaran memang
0: sudah tahu ya.
1: Sudah tahu. Artinya setiap tiang dapat job atau undangan nyanyi ini ke pasti diantar lah.
0: Oke, dari zaman pacaran sudah ya, memang, sudah biasa menemani.
1: Sudah biasa diantar ke banyak-banyak memang setiap ke banyak itu pasti diantar tiang.
0: Iya.
1: Ya udah tahu sampai pembuatan single pertama pun yang tanya mau buat single bagaimana? Oke, kalau memang itu maunya gitu ya. Makanya tiang buat single ya fan-fan aja sih istrinya suka.
0: Oh, pas buat single itu sudah jadi istri atau masih pacar?
1: Udah.
0: Oh, sudah.
1: Udah punya anak juga.
0: Oh, gitu. Jadi perlu approval ya kalau sudah ada istri itu memang harus ini. Minta izin gitu ya. Biar lebih lancar ya. Oke, jadi ini ada wanita-wanita tangguh juga di balik laki-laki yang luar biasa niki yang hadir di studio ya. Bahkan hari ini pun ditemani ya, Stungkara bisa ikut hadir yang pro-4. Nah, Bli masih banyak pertanyaan. Masih banyak yang membuat saya penasaran. Dan tentunya nanti Raka dan Rai Nika ring jam 5 sampai jam 6 kan sesi kedua Nika akan dipersilakan untuk menelpon. Jadi kalau ada yang ingin kenalan atau bertanya boleh melih jebos Raka dan Rai nggih. Ring lain telepon 0361223361. Nah, kalau wau niki sampun wenten tembang saking Bli Narpe sane mengudara. Mungkin wenten tembang saking Bli Santika niki memilih satir. Nggih, izin diputarkan ya Bli ya.
1: Siap.
0: Wesan puniki mawali malih rekalan rai.

0: Bu, tolong ingetin ya si Made jangan jajan sembarangan di sekolah.
1: Iya ya, Ibu sudah siapin bekal juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
0: Nah, bagus itu Bu. Sekarang banyak anak kelihatan sehat, tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
1: Tapi, untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak, kan bukan tugas Ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
0: Sudah pasti dong Bu, makanya ayah juga rajin ajak anak kita bermain biar aktif dan senang. Karena anak yang tumbuh bahagia, otaknya juga akan menjadi cerdas.
2: Ibu dan ayah punya peran besar mencegah stunting. Berikan asupan bergizi seimbang, dukungan penuh, dan cinta setiap hari. Generasi sehat dimulai dari keluarga bahagia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: 106,4 MHz Kantun Mesikian Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Tagelan Rai Kantun Kesarangan Antuk Putri Pasti Kadri Kingge Lan Niki Wenten Penyanyi Titiang Maka Kalih Niki Kantun Susatya Nge Ring Studio Wenten Beli Narpa Sareng Beli Santika Niki Nge Tembangnya nih sampun mengudara, wabung ye. Wenten saking beli narpe, sampun ring awal ye. Saking beli santika, taler sampun wabung memilih satil ye. Nah, untuk beli narpe, dimu niki beli. Dada seceritakan sedikit tembangnya niki. Kebetulan tadi kan tembang teranyar ye. Kacang ngang sapang kulit. Nah, peribahasa ya beli. Kacang lupa kulitnya ya beli ya. Oke, boleh diceritain sedikit beli beli yang nulis niki kebetulan kan? Jadi cerita lagunya seperti apa niki beli yang ingin disampaikan?
1: Ya, kalau kebetulan sih lagu Niki terinspirasi dari Deman, kisah okay. Deman. Deman tuh nyuruh bikin lagu seperti ini.
0: Request.
1: Sebenarnya sih lagu ini buat Deman sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Berhubung kemarin sempat kita bikin apa namanya demo, ternyata enggak dilanjutin gitu.
0: Oh, berarti sudah sempat malah sebenarnya beli kasih ke temannya Nika.
1: Iya. Okay. Berhubung Niko belum, akhirnya Tiang putuskan ya biar Tiang aja bawa
0: kasih
1: sendiri gitu, kasihan gitu.
0: Iya, karena sudah jadi juga lagunya beli ya. Jadi cerita intinya tentang apa beli? Lebih ke pasangan atau gimana?
1: Pengkhianatan lah, pengkhianat perjuangan di mana pada ekonomi dulu ingin merubah sesuatu yang lebih baik, ya kita berani pinjam duit lah, pinjam duit untuk membiayai untuk berangkat ke luar negeri, yang memutuskan si istri yang berangkat ke luar negeri.
0: Okay.
1: Tapi setelah di sana, nah tidak ada informasi apa gitu,
0: menghilang,
1: ya menghilang, kontak ke menghilang, ya bermain lah, bermain hati. Akhirnya tinggallah seorang suami yang memikirkan hutang tagihan, pusing gitu. Itu si intinya.
0: Itu inti ceritanya ya. Dan ini fenomenanya sebenarnya lagi rame juga ya. Di sosial media beberapa kan sering terjadi ya. Baik sebaliknya juga, mungkin ada yang pihak laki-lakinya seperti itu nggih. Jadi mungkin karena itu juga jadi relate di masyarakat ya, belia lagunya ya.
1: Ya mudah-mudahan bisa diterima. Tapi untuk video klipnya belum.
0: Oh, belum.
1: Masih
0: sedang
1: masih
0: dalam proses.
1: Ya, cuma mau rencana September ternyata gini apa namanya periwetnya gitu lah, kesibukannya
0: masih.
1: Kan
0: lagi ini
1: belum sempat ya.
0: Akhirnya
1: tertunda lagi lah gitu.
0: Oke, tapi lagunya sudah keluar ya beli ya?
1: Iya, sudah dirilis, sudah bisa di didengarkan di Spotify, di SP ya.
0: Termasuk di sini juga di radio-radio ya beli ya, sudah dimasukkan juga nggih sama semetannya. Nah, jadi nanti mungkin ditunggu biar makin lengkap videonya nanti ya, biar makin terbayang suasana di kapal. Iya, jadi kalau lagu-lagu yang tentang memang kehidupan sehari-hari, ini kok biasanya lebih mudah diterima masyarakat ya, Belia?
1: Iya, begitulah biasanya.
0: Ya.
1: Biasanya begitu, cuma sekarang tergantung kan mungkin belum ya. Untuk boomingnya mungkin ya gimana ya, mungkin belum ya,
0: mungkin nunggu itu video klipnya karena biasanya dari video klip kan terus mulai di share sama orang-orang di sosial media ya. Sosial media itu berpengaruh banget kan belia sekarang ya.
1: Sangat-sangat.
0: Belia ada ini channel YouTube sendiri?
1: Ada.
0: Karya-karyanya itu berarti di share di situ?
1: Nggih, itu sementara di sana semua. Kalau kacang sapin kulit rencananya kan di Media Musisi Bali, cuma belum.
0: On process.
1: Yang 5 itu sudah di channel YouTube Narpa Official.
0: Apa namanya? Narpa Official. Jadi bisa dicari di situ juga belia yang mau dengerin lagu-lagunya dari single pertama sampai kelima sudah lengkap ya. Tapi ada enggak beli lagunya beli yang udah ini sempat viral juga atau yang paling banyak diminati itu yang mana biasanya beli?
1: Udah sementara belum.
0: Masa sih?
1: Belum benar-benar.
0: Bohong. Belum. Bisa enggak mungkin pas beli nyanyi itu kayak lagu yang ini, beli lagu yang ini gitu.
1: Ya cuma ada sih beberapa yang gini apa namanya?
0: Kayak cinta hafal
1: pandangan,
0: gitu.
1: Ya, cinta pandangan pertama itu mungkin dia mendengarkan mungkin masuk ya.
0: Iya itu.
1: Ke kisahnya dia. Sampai dia pada saat kita nyanyi, dia hafal loh ternyata. Ikut nyanyi gitu. Kalau fans radio kan memang sering ikut nyanyi kadang-kadang kita tampil gitu ya.
0: Jadi salah satunya cinta pandangan pertama itu ya beli ya.
1: Cinta pandangan pertama.
0: Melekat di hati ini pendengar ya. Balik lagi mungkin karena itu benar kata belinya tadi. Jadi ada yang merasa kisahnya mirip nih sama saya gitu ya. Oke, oke. Kalau beli Santika, tadi lagu yang diputarkan itu kan yang memilih Satya. Itu lagu terbarunya atau single keberapa?
2: Lagu terbaru.
0: Terbaru juga sama, Ye.
2: Di bulan Agustus kemarin.
0: Oh, baru. Rilisnya. Masih anyar sekali ya. Baru rilis di Agustus. Sekitar sebulanan berarti belia. Nah, ini lagunya ciptaan dari?
2: Dari Wawan Sukaryawan.
0: Oke. Tadi cerita intinya tentang apa?

0: gini apa namanya di media musisi Bali.
1: Oh gitu. Jadi di situ yeah. Di share juga karya-karyanya beliau. Yeah. Oke, okay. Termasuk juga lagu sebelumnya, yang dua lagu sebelumnya.
0: Yang Tanggung Jawab ya. Yang Depani baru di Putu Beju.
1: Oke. Okay. Karena kemarin di situ di yeah. ininya ya, belum masuk di media musisi Bali. Oke. Okay. Jadi sementara Kedan Rai yang pengen juga dengerin lagi Kenten ya di rumah bisa juga lewat YouTube berarti ya, tinggal yeah. dicari Manten nama penyanyi sama judulnya. Itulah. Pasti keluar nggih. Oke, nah untuk Raka dan Rai yang penasaran, pengen kenalan atau pengen bertanya niki, malih jebos nge, malih akide niki sampun nampak renggalah jam 5 dados, malih jebos nyarengin nge ring 0361223361 utawi niki ring WhatsApp dados, taler nitip pertanyaan niki ring WhatsApp 0895 7032 45505. Jangan sampai salah WhatsAppnya, niki WhatsApp teranyar Rekelan Rai, nanti salah sambung nantinya. Dan Rekelan Rai ngiring mesanakan Dumun aja bos, niki wenten tembang-tembang saking Beli Narpes sarang Beli Santika. Wenten niki Cinta Pandangan Pertama, Cin Panper ya belia. Oke, disingkat ya. Sama lagunya Beli Santika yang Depani. Yeah. Oke, jadi Depani ini yang pertama kalau enggak salah belia tadi ya, single pertamanya. Ngiring biar sayang Rekelan Rai, wesan puniki mewali malih, pastikan enggaklah jam 5 antuk ngospek niki dados kesarengin ring line telepon.

Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.

0: Tomat.
1: Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin, walaupun fals yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, perlu mood atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas, dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual. Lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat. Sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya.
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong. Kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rakyat dan Rai, kasih penyajian dan pengembangan seni UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali I Gede Arum Gunawan mengatakan, pemerintah provinsi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Utsawa Dharmagita tahun ini. Dijelaskan Pemprov Bali menyoroti kepesertaan dari kabupaten kota, di mana kabupaten yang tidak mengikuti semua kategori utsawa akibat minim peserta dan anggaran. IGD Arum Gunawan menambahkan, Pemprov Bali akan mengeluarkan surat edaran terkait penyelenggaraan Utsawa Dharmagita di tingkat kabupaten kota untuk menjaring kontingen dan duta terbaik mewakili ke ajang Utsawa Dharmagita tingkat nasional. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: Rakelan Rai, kantun mesikian dikiring acara ngospek pas dikenge dikiring ngobrol sareng penyanyi kesayangan Pro 4 RRI Denpasar. Nah Rakelan Rai sampun siki paletan wawungki sampun memargi dikiring galah jam 4 kantos jam 5. Mangken niki galah nyane sane arsa niki sane seneng biasanya niki yang berlomba-lomba menelpon ye kenalan sareng penyanyi-penyanyi titiang dados nge sane mangken niki lain telpon pacang titiang buka sepanjang sesi nge sane arsa nyarengin dados ring 0361 223361. Sampun wenten niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu ya Putri.
0: Om Swastiastu
1: Jek Putri cantik, cening ayu, ngijang cening di perempat RRI.
0: Kadang nak ngijang jumah, marah kan nyemak tas tiang mulih.
1: Terus penyiar.
0: Bu Vera.
1: Siang ratu. Tagung jegeg.
0: Iya ibu, marah cowok-cowok ganteng, rauh nih kirim studio Bu Vera nomor
1: harus
0: satu.
1: Dirayu, nih, dirayu, nenek.
0: Harus dirayu, kadang beli doa siap-siap niki menerima rayuan maut.
1: Kalau tidak ada nenek, tidak ada meme, tidak ada cucu.
0: Iya, iya sih gak salah juga. Iya Bu Vera.
1: Ini kan saat mako cucu.
0: Saya saat mako cucu Bu, saya siap ya. Jadi cucu Bu Vera.
1: Cepat. Umur udah 66 kan tercucu kayak.
0: Tapi gak semangat
1: berapa? 25.
0: Saya masih ting-ting Bu, masih 17. Hingga Ibu disapa dumun.
1: Salam kenal penyanyi-penyanyi Bali yang kusayangi.
2: Salam kenal Bali niki.
1: Siapa nak yang satu? Siapa nama yang satu?
0: Ayo siapa namanya? Dengerin apa enggak nih tadi nih?
1: Surya.
0: Kok Surya?
1: Sandika mas siapa?
0: Iya, sama beli Narpe.
1: Narpe. Wih, salah di samping kuping Bu Vera.
0: Mula di samping kuping aja Ibu lagi ngejang niki.
1: Bagus guys.
0: Bagus.
1: Kali ini kini, oleh sekarang kali ini yang tiang hormati sebagai penyanyi untuk generasi penerus. Ya tadi dengar tiang ngadap jagung, ampun gagapin jagung penyiar.
0: Nah, tadi apa kan tapi baru beli singkatannya.
3: Gongdim.
1: Nah, katanya sambil jual jagung kan?
0: Iya, itu dah gongdim, jagung gede oh. Bu.
1: Nggak beneran sambil bisnis jagung?
0: Iya, hebat kan? Bisa sambil bisnis, sambil jadi guru juga.
1: Wih, pinternya ya beginilah anak-anak bangsa yang terbaik.
0: Hastungkara.
1: Ya, ini bagus menuntut karir ini jadi penyanyi, jadi bisnis. Bila perlu pesan Tabanan bawa bisnis sambil joget-joget sini, guys.
0: Oh, mengembangkan sayap, beli ke Tabanan.
1: Iya, carinya Bu Vera nih gampang, tuh order di sini, dalam pasar nih.
0: Ya. Oh, iya. Bu Vera Dika tukang jahit ring pasar Tabanan.
3: Oh, pasar Tabanan.
4: Nah, siapa tahu nanti Bu Veranya mengundang kita nanti. Kan begitu Bu Vera.
1: Anak mau konyong anten punya undang.
0: Kan kenapa Bu ulang tahun boleh ya?
3: Bulan mungkin nanti cucunya.
1: Ya kalau pilih nanti jadi bupati Bu Vera.
0: Aduh berat saja dikinge.
1: kan lu enggak bupati tawanan Bu Vera.
0: Iya, astengkare undang tiang ke perempat jadi pembicara nge.
1: Tanggo yang umur 65.
0: Asalnya lewat nih kedek batas nih Bu.
1: Iya nanti milih-milih. Ya beri yang gembira dikit
0: guys. Iya.
1: Ya biar kembang nih paru-paru, biar gak pusuh. Serius aja nih bicaranya kan kurang bergairah pendengar tuh.
0: Asik, kurang gitu. Bergairah kok
4: nih. Yakin nih ke Bu Vera.
1: Ya kalau sudah diiringi dengan tawa, pendengar tuh bergairah.
4: Iya, betul.
1: Ya walaupun pendengar tuh di gunung itu, dia OAOE juga. Ya, sambil ngarit, sambil nyangkut, sambil nyegahan suami. Iya, OAOE juga. Ya gendong radio nggak ke sawah-sawah.
0: Gendong radio. Iya, bangda rame nge.
1: Ya, benar. Berkat ini ada perempuan RI menggairahkan anak-anak, apa namanya, umur-umur sudah lewat ini.
0: Iya. Bajang-bajang truna-trunanya nge.
1: Bajang-bajang truna-truna seperti Ibu Vera gitu.
0: Iya.
1: Ya, saya nyengin jempol gue sebagai karir jadi penyanyi, jadi pengusaha, apalagi bisnis sambil buka salon. Salon apa salon?
0: Diplesetin.
1: Pang gede deh, guys. Kita ngerjain salon kan sambil nyanyi, sambil joget. Yeah. Bukan kalau diam aja itu kan kiap.
4: Iya betul nih.
0: Iya, kiap layarnya beli.
1: Kalau tinggal kiap. Yang seperti bos ini ya kiap juga kalau sudah joget-joget itu kan bergairah. Ya bekerja sambil menggening, sambil ngalih pipis. Sambil ngalih seger.
0: Woi, ya, selengkap.
1: Lengkap tuh, Gus. Tutur.
4: Ya dini ki motivasinya.
1: Nuturin sing dadang jelek nih, nuturin dadang ini lu.
4: Ye, becek-becek nih ke. Iya, dini ke.
1: Sebab dadang nih dasarnya dari seni dadang nih melarat.
0: Keras nge, perjuangannya juga
1: nge. Benar nge, dari kecil saya dipenteng oleh nenek dulu.
0: Penteng, nge.
1: Dan orang tua ya, benar, makanya bisa kita berbicara karena Buki jadi saksi.
4: Hmm. Pengalaman
1: kawin
4: kan gitu ya.
1: Jangan mencari kesenangan aja kawin, kawin tuh berat, itu tanggung jawab.
0: Nge, nge. Eh beda lagi pembahasannya nih. Kok jadi ke kawin ya? Mari kita kembali ke jalan yang benar.
1: Kawin itu jangan bikin senang ketelun kan. Untuk selamanya tuh berat saja, tanggung jawab tantangan berat kalau sudah punya suami istri tuh gak?
0: Iya betul.
1: Iya makanya harus disiapkan lagu-lagu penyanyi yang begitu juga. Biar tidak cepat-cepat cerai anak-anak kita.
0: Yeah. Usul berarti dari Bu Vera ya. Si Rauning ngaryanin tembang baru gitu. Jadi temanya lebih mengingatkan mungkin nggih masyarakat untuk hati-hati memilih pasangan gitu nggih.
4: Iya, nggih. Yakin nih ke Bu Vera.
1: Nggih, nak sekonsonyen kok. Nak kengken ya lagu Barney berbuat harus berani bertanggung jawab, bani nganten harus hidup semati nganten gitu.
0: Iya, betul.
1: Nggih, jangan cepat-cepat cerai.
0: Kalau bisa jangan cerai, bukan cepat cerai.
3: Semangat Ibu, semangat.
1: Nggih. Nggih. Sekon nih dadang mau tutur sekon nih.
0: Nggih, nggih.
4: Semua nih ke Bu Vera sampun dicen nih motivasi nggih, motivasi.
0: Pitekat-pitekat pisan. Becek pisan.
3: Berapa nomor rekeningnya, Bu?
0: Ini oh, Bu enggalen, Bu. Enggalen. Enggalin pada di ini Bu Vera Teguh.
1: Iya. Tekan Gus. Gus nih tiang ngempeng Gus panggus lah jengah nge.
0: Nge. Adi galak Bu, sabar. Nyanan kabur penyanyi tiang gede gaya nyanan.
1: Iya sih, kan galak sih gede gak?
0: Oh nge nge.
1: Yang galak nyemaan pencet dingjing itu kan biar nyelak.
0: Ting, terus yang dadi tuh. Inge Bu Vera.
1: Eh tekan Gus nge, harus ciptakan lagu itu Gus nge. Mm-hmm. Oh sing dengan merayu beli jadi gak wadeh mendingan.
4: Oke dan.
1: Jadi ciptakan lagu tergus ngadap jagung kemamai nyoneng ser ngadap jagung sing payu tu. Engkau tu banyak kawan-kawan kita yang gitu berdagang tu dari Karangasem ke sini tu ngindang berdagang. Ya ngadap kio gitu ngindang gitu. Itu ciptakan lagu-lagu kita kan lagu jani ragu nganten tu harus berani berbuat, berani bertanggung jawab.
0: Inggih.
1: Manti lahan pe 1 juta, 12 juta, 1 juta paling beni gak?
3: Makanya Bu Ampunang panik nih. Makanya judul lagunya Tiang kan panik. Pertama De Panik.
0: Ampun gayane lagu jak beli santikan ke De Panik.
1: Nah, ampun. Apalagi suara Gus bagus. Olongan Gus long misi badung salah lah temen.
0: Kan enggak muani Bu. Yang Tiang misi malah diragukan dipertanyakan ya Nan.
1: Putri kan mulai ngerinting cara mani ulung mirah delima ulung di piring krem.
0: Di piring krenteng.
1: Kerinting. Amun Bu Vera beser.
0: Inge Bu Vera, ampun ya, ye. Mang da presiden iki sane Liana.
1: Itulah ciptakan nanti lagu-lagu ngene. Ngelemang lagu. Pokoknya banyak sebenarnya lagu-lagu yang populer gitu. Inge. Coba di dangdut itu nyari-nyari itu kan bukan beli adi aja. Ya dangdut yang sengsara, bagaimana sengsaranya dulu.
0: Judi
1: bagaimana
0: ya.
1: Penghidupan
0: judi gitu Bu ya, Rama Irama.
1: Ya, bagaimana pengusaha-pengusaha, bagaimana pejabat itu dikerjakan cara lagu itu bongkar itu kan.
0: Oh iya.
1: Bentuk apa itu? Bentuk
0: protes
1: Indonesia ya,
0: menyampaikan pendapat.
4: Ya Bu Bera ini pasti dari yang mirang nih ke lagu dia kacang sapin kulit kan realita juga nih ke.
0: Heeh, sama dibuatkan juga. Sudah tadi.
4: Sudah nih ke kacang sapin kulit.
1: Ada nanyain saya.
0: Oh. Dah Ibu Vera nih ngelen-ngelen Ibu nah.
1: Oh, ngali cuan kan ya, tumben hari Minggu ada cuan si rupiah, doang dari rupiah kan. Oke. Bila perlu aman gos nyait, mai gratis nyen.
0: Oh iya.
4: Alamat yang dijen iki Bu Vera.
1: Penjahat Vera dalam pasar Tabanan, sing penjahat, penjahat.
0: Iya Bu Vera, sukses semua Bu Vera.
1: Ya sing paling sing nomor rekening Mbak. Oh
0: tuh. Buat mentor kuris mangkan ya Bri langsung.
1: Nggih. Ibu. Selamat Gus berjuang, semoga berukun sekeluarga kalau sudah punya istri, rukun dalam keluarga, saling hormati, menghormati sama orang tua dan mertua dan teman-teman. Semoga Gus rukun sehidup semati, jangan walaupun banyak mekacaan luluh gitu.
3: Nggih.
1: Ingatan yang cucur
3: merdeka, merdeka.
0: Ya emang ini panggilannya Bu Merdeka, Bli, karena dia selalu merdeka ibunya.
1: Ini wani cucun tiang apa enggak donak nuturin enggak?
0: Nggih, yakti-yakti.
1: Gus, rahajang tugasnya selamat berjuang, salam merdeka.
0: Merdeka.
1: Santi Om.
0: Om Santi, Santi Santi Om.
3: Semangat saja nih, Bu.
4: Luar biasa nih motivasi.
0: Baru baru pembukaan dah langsung ini ya jeder ya, Bli.
4: Opaan itu, opaan langsung.
0: Maro penelpon pertama sube kesiap penyanyi tiang di kira-kira lan rai. Sane lianan, sane arsa nyarengin, nggih menimpalin Bu Vera. Dadas nggih sama dibuka oleh rekelan rai ring 0361223361. Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu Rahajeng.
0: Sore
5: Ma Putri.
0: Rahajeng sore Maelin.
5: Iya.
0: Iya nih, kan pro dangdut ada nih. Sabar sabar kita di ngospek dumun ya Maelin ya.
5: Iya nih.
0: Iya Maelin.
5: Yadra Niki Serang Tiga.
4: Baci-baci
0: Astengkare.
5: Rajang kenal nge serang kali beli-beli ganteng-ganteng.
4: Nge Rajang kenal mewali niki.
5: Beli siram, beli
3: tiang santika Bu.
4: Nge tiang narpe niki.
5: Sarang sira.
0: Beli santika dan beli narpe.
5: Nge. Oh beli narpe. Nge Rajang.
0: Nge Maelin.
5: Napi takian nge Bu Vera ngeduer.
0: Ngeblank ganti Maelin ningahin Bu Vera malah.
5: Bu ngegas ya Bu.
0: Kesiap penyanyi tiang bane nih ke Maelin. Naget sing pergi langsung dari studio.
5: Ini untung Bu Vera ngegas tapi ini masih normal. Ampura Bu Vera.
0: Bercanda Bu.
5: Bercanda. Manisnya nyak dengok nih mainin.
0: Hingga Maelin.
5: Nih bertakian sarang beli narke nih.
0: Beli narpe.
4: Narpe nih ke.
5: Asli saking napi.
4: Dia ngasih kelungkung nih ke, kelungkung gua lawah nih ke.
5: Kelungkung napi.
4: Gua lawah. Pesinggahan.
5: Gua lawah. Pak kerang asa maupun nih.
4: Nampak perbatasan nih ke.
5: Dari tahun berapa Niki mengeluarkan album?
4: Mengeluarkan single Nike dari 2022 Nike.
5: 2022. Gye.
4: Yang pertama Memodal Tresne judulnya.
5: Memodal Tresne. Ampun kenton beredar di radio-radio.
4: Sampun wenton di radio-radio. Sampun wenton ring.
5: Yang kita menek
0: Request mantan.
4: Semua ping banget Niki. Ampun kenton kayun. Kenton mensupport kenton.
0: Support ye, dengan merequest lagunya. Ini
5: sama suksesnya.
4: Anggia Astun Kare.
5: Biar bisa merilis album maling
4: nggih.
0: Astun Kare.
5: Beli Santika.
0: Iya.
3: Rajang sore Ibu.
5: Ampun orang ibu.
0: Tidak terima.
4: Mbok ge apa ge, gimana?
0: Ge
4: ya.
0: Ge. Ge. Ge Elin.
4: Ge Elin ya.
5: sama nih kan ngeluarin album.
3: Tiang baru 3 single nih Bu.
5: Oh, Napi kan kentan judulnya.
3: Lah single tiang pertama ni ke depan ni, yang kedua ni ke tanggung jawab, yang terbaru ni ke memilih satya. Kebetulan bulan yang lalu sudah keluar.
0: Yeah, kan? Baru sekali Niki Maylin. Oh, baru bulan kan? Lalu keluar yang teranyar.
5: Okey. Ini dah bagi kentannya ke depan ni tambah sukses.
3: Astagfirullahaladzim.
5: Di antara single-single tersebut wentan apa namanya bahasa Indonesia aja deh ya?
0: Iya bahasa Indonesia ya tidak ya, apa-apa. Ya. Kita paham.
5: Di antara single-single tersebut itu, apakah lagu-lagunya ada kenangan tersendiri?
0: Oke, yang paling ini di antara tiga singlenya ya.
3: Kalau pengalaman sendiri nih ke sih Depani Bu.
0: Yang Depani ke.
3: Depani. Oh, Depani. Pertama dia.
5: Oke. Ini ke mantan ya.
0: Nggih, Maylin.
5: Ke depane beli narga sarang beli Santika. Mudah-mudahan diberi kesehatan dulu. Kalau udah sehat biar bisa berpikir jernih, berpikir dan bikin single lagi ya. Mudah-mudahan sukses. Pokoknya rezekinya lancar juga.
3: Suksesmu Ibu.
5: Ya itu aja, Ma Putri.
0: Nggih.
5: Maylin pamit.
0: Oke, Maylin.
4: Ya.
0: Om Santi, Santi, Santi. Nggih, beli satu kan sampun wenter ke kalih penelpon niki. Mas Anda kan dumun jebas nggih. Nonton kesiap-kesiap niki ring studio. Ngira Mas Anda kan dumun rekalan rai wesan pun niki, nggih, wesan tembang niki wenten saking beli narpe nggih, wenten kehalang status. Kehalangin status, wasan puniki mewali malih dibuka malih lain teleponnya nengi. Sane durung nyarangin wawu, aris malih jebos ramaikan malih ring 0361 223361.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Bang, saking beli narpel ke kehalangin status nge. Taler Rika Wenten mau kudang-kudang informasi sana munggah taler nge. Nah makin mawali malih niki dibuka malih kesempatannya rekelan rai nge. Wau Wenten sampun Bu Vera nge sarang Mailin sampun bergabung sana makin arsa nyaringin malih rekelan rai rengdol 3612233361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu ya Putri.
0: Inggi Om Swastiastu Pak Mang.
1: Inggi. Kapan nanti gatren
0: niki? Asteng kara bece. Untung suaranya enggak berubah Pak Mang. Ya? Kan biasanya suka ini suaranya dirubah.
2: Berubah gimana?
0: Nah kan. Pak Mang Pandu ini loh.
1: Nggih, salam demun nggih sareng kalih niki penyanyi itu ini.
3: Nggih, salam mawali niki.
1: Mawali. Om Swastiastu. Aturang titia
3: Becik merdu nih
1: kisah Ring penyanyi Bali sarang kale.
0: Emang suka nyanyi juga nih Kibli. Bagus ya Bli ya?
3: Bagus.
1: Nyanyi di telapah.
0: Jangan gitulah Pak Mang. Kan Pak Mang udah punya single.
1: Single berapa nih? Ketiga nih.
0: Oh berarti jadinya triple.
1: Oh, iya. Telaganya. Serakah.
0: Oke okay, satu lagi.
1: Sarang Papas jelek.
0: Oke okay, udah keluar Papas juga. Jadi memang hobinya nyanyi dan sudah mengeluarkan single nih Pak Mang Pandunya.
3: Oh iya sudah.
1: Ini tapi singlenya itu sendiri.
0: Iya yeah. Tapi sudah ini sudah keluar tuh berarti sudah menekuni lah usaha menseriusi bidang itu nggih.
1: Nggih, Astong Kar.
0: Nggih, Pak Mang.
1: Nggih, sareng sira tiyang niki sareng kalih penyanyi bagus-bagus niki.
4: Nggih, tiyang santike Bapak salam kenal.
3: Nggih, tiyang narpe niki.
0: Nggih,
1: balik niki sira.
3: Narpe.
1: Oh, narpe.
0: Santika salam beli narpe.
3: Nggih.
1: Narpe nanyo. Narpe kan.
3: Nggih, narpe.
1: Nggih. Suaranya bagus-bagus niki nggih wonten rebra wonten napi wasan warna tersendiri nggih punya warna nggih. Ini mudah-mudahan ke depannya niki biar bisa menyanyikan yang lebih napi genre yang lain nggih. Biar tidak Bali ini ke gimana nggih terlalu lagunya melankolis terus.
0: Biar enggak terkesan melankolis saja gitu
1: nggih. Nggih, kebanyakan melankolis nggih biar ada genre-genre yang lain gitu nggih. Rock kan sudah ada tapi ya rock kayak sira aduh yang di Panjer nih ke lolot.
3: Lolot
0: ke genrenya rock nih.
1: Nggih, genre-genre yang lain. Mudah-mudahan ke depannya nggih Bali bisa masuk ke kancah nasional. Nggih, Bali kan punya banyak jenis musik, nah ini ke biar ada menonjol ciri khas Bali salah satunya nih. Nah kalau di Jawa ini kan sudah ada napi kenang kempul, terus
0: instrumen-instrumen Balinya ya Pak Bang ya.
1: Instrumen-instrumen Balinya biar ada ciri khasnya seperti angklung, ini kan manis, ini kayak dulu-dulu ini kan seperti nada-nada Cina nih kan nggih.
0: Jadi kan, kalau bisa dibuat ya juga musik-musik seperti Nika ya.
1: Iya, seperti Nika lagi biar adalah ciri khas Bali yang masuk ke kancah nasional.
0: Setengkara.
1: Nggih. Untuk jenisnya. Tapi warna-warna
0: suaranya.
1: Suara khas Bali ini kan sudah bagus nggih.
0: Nggih.
1: Cengkok-cengkoknya nih kan beda.
0: Ada ciri khasnya kalau Bali ya Pak Mang ya.
1: Nggih, cengkok Bali ini kan lain nih kan nggih. Nggih, ada ciri khas tersendiri dan juga genre musiknya punya ciri khas tersendiri.
0: Okay.
1: Biar tidak hilang nih ke ciri khasnya dipadukan dengan ya genre-genre yang lain nih. Nggih, biar Astengkara nanti ke depannya nggih bisa.
0: Astengkara.
1: Nggih, nggih Putri nak mengeluarkan single niki.
0: Enggak, tiang soalnya sudah double sama suaminya. Enggak bisa ngeluarin single lagi.
1: Nggih, Bu Vera wong nggih.
0: Sudah mecuer.
1: Nggih, mecuer nek nggih. Nggih Bu Vera yang tambah nggih.
0: Nggih. Sudah mulai ceria.
1: Yang menika wonten napi ngelih nika
0: nggih. Nggih, Pak Mang.
1: Lagu Bali seperti nika nggih mudah-mudahan tapi Astengkara nggih. Ini merupakan satu kebanggaan bahwa Bali nika juga punya jenis musik yang ciri khas, kan, dan punya warna tersendiri. Gitu. Dengan bermunculnya penyanyi-penyanyi baru, itu Nika membuktikan bahwa lagu Bali Nika masih disukai oleh
0: peminatnya masih tinggi,
1: anak-anak muda kita.
0: Betul.
1: Termasuk Tiang juga, walaupun usia sudah lingsir, Niki Nge menginjak 75.
0: Bohong sekali. Kok tiba-tiba jadi lebih gede dari Bu Vera?
1: 75 kurang, Kenten.
0: Kurang berapa? Kurang 20. Inge.
1: Inge, semua untuk ngalah ke Putri. Inge, mudah-mudahan penyanyi Niki Sarangkaleh dan penyanyi-penyanyi yang lainnya bisa berkancah di nasional, Asia, dan juga Astengkare ke internasional. Kita yang mau pamit, Om Santi, Santi, Santi,
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Pak Mang Pandu, wawu nika nge, sampai di udara. Dapat masukan malah belia. Jadi kalau Bu Vera tadi mintanya lagu tentang kehidupan, ya ini jangan buru-buru nikah gitu. Kalau Pak Bang Pandu mungkin lebih ke instrumen musiknya, ya, musiknya. Jadi kalau bisa biar adalah ini gambelan-gambelan Bali mungkin ya, yang salah satu dipilih dimasukkan. Kentan. Nah yang lain mungkin ada yang mau memberikan saran juga atau mau bertanya dan berkenalan, ngiring nih kira kalian Rai. Om Swastiastu. Oh terjatuh nih ke. Sira malih sane arse, wawanin malih sane wawu terjatuh, utawi sane lianan presiden nyarengin. Dadas nge, sampai dibuka 0361-223361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge.
2: Putri cantik.
0: Inge. Wah, senang penyiarnya langsung.
2: Ini Pak Eka nih, Mambal.
0: Pak Eka, gimana kabarnya Pak Eka?
2: Baik-baik saja.
0: Astengkare.
2: Semoga Mbak Putri juga baik-baik.
0: Iya, Astengkare.
2: Dan kedua penyanyi ini salam kenal sama Bapak Eka yang dari Mambal.
3: Pak Eka, saking Mambal, rajang kenal mewali.
2: Iya. Pak siapa namanya? Narpe. Terus Santika.
4: Rajeng kenal sudah,
2: Pak. Ayo Pak Sandika punya lagu berapa? Tiga saya dengar tadi.
4: Iya, tiga single tiga.
2: Pak Ernar pun 6.
0: Iya.
2: Tapi suaranya dia sudah cukup baik, sudah saya dengar tadi. Ya, lagu-lagunya, genrenya itu sudah cukup lah.
0: Pak Eka Niki musisi juga beli. Musisi senior Niki.
3: Bisa kalau dia. Apa namanya
2: halo,
3: beliau? Apa namanya
2: itu? Sebenarnya itu lagunya tapi itu genrenya bagus itu.
0: Oh, genre ya. Lagunya beli bagus.
2: Sekarang gini aja, biar saya ada nama terlalu banyak ya. Itu lagunya tolong ya biar bisa nyanyi lagu dari Campursari, karya gitu ya. Kalau Campursari itu kan kayak lagu Jawa, Jawa itu kan Campursari ya biasanya banyak. Nah, sekarang lagu Bali ini loh kayak. Sekarang radio tetangga-tetangga itu banyak mengeluarkan lagu Jawa kok saya lihat.
0: Sudah mulai masuk ya Pak Eka ya.
2: Iya, saya sering dengerin itu ya. Ya saya juga laga lagi muncul-muncul Terminal Madiun Ngawi yang gitu kan. Semua radio saya dengerin itu. Dulu kan yang punya Deddy Kempot itu ya. Sekarang yang lanjutin Cak Nan itu dari Ngawi.
0: Sudah ada versi barunya.
2: Iya. Nah, ini saya cuma support gak perlu banyak. Yang inilah, yang itu. Lagu itu gini lah jam. Apa Narpe sama Pak Santika. Ikuti aja zamannya. Ya. Nah, kalau kita ngomong masalah inilah itu tuh kayaknya sih gak masuk akal gitu buat saya. Lagu ini sebenarnya dari saya dengar dari awal tahun sekian saya mulai sering itu tuh pasti mengikuti zaman.
0: Oke.
2: Namanya lagunya sekarang dagang nasi, dagang nasi gitu loh.
0: Mengikuti.
2: Dan lagunya cinta ya cinta gitu. Teman anak muda itu yang merequest itu Pak Santika sama ini keduanya ini itu kebanyakan anak muda saya itu. Ya saya perhatikan itu. Asal kumpul-kumpul di bajet, mesti lagunya kebanyakan berdasarkan cinta. Nah, dari dulu, dan mulai saya masih sedang nyanyi setahun sekian itu kan, ya pasti genrenya kebanyakan cinta. Nah, yang lain itu, cuma tambahan aja. Itu kalau bisa membuat musiknya bagus itu, ya bisa bagus juga gitu. Nah, itu aja.
0: Ya,
2: Pak Eka. Itu aja, apa namanya, saya tambahin sudah tadi yang banyak, sudah Bu Vera juga banyak.
0: Itu sudah panjang.
2: Suruh dagang sate lapar.
0: Semua dagang diajak sama Bu Vera.
2: Iya, Bu Vera enggak. Ayo berteman ngerang-ngerang. Ujab, muda-muda sekarang pakai baju kutang biar keles baju kutang.
0: Thank you, Pak.
2: Iya, Bu Vera. Ini biar rame jadi ya. Ya. Itu aja ya, Pak. Kedua pemain ini ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saran saya sukses ke depan Anda
4: semua.
2: Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi,
0: Om. Om Santi, Santi, Santi, Om. Ya, jadi Pak Eka itu salah satu memang musisi senior ya. Jadi berkecimpung di bidang musik juga, kenten beliau. Makanya pasti ngerti nih masalah musik ya. Masalah warna suara dan lain sebagainya. Sama seperti Pak Mang Pandu tadi ya. Jadi sebenarnya kita punya banyak penyanyi nih. Ya, jadi semeton Astungkare di Bali ini banyak yang punya talenta bagus kenten ya. Nah, ngomongin masalah talenta nih kira-kira Andrai nggih, setelah tadi sudah diulik-ulik sama semeton yang bergabung di line telepon. Nah, boleh jebos niki wesan mesanekan Putri niki pacang request. Request spesial nggih hari ini Beli Narpe sareng Beli Santika niki nyanyi live. Nggih, tembang teranyar masing-masing nika refnya dinyanyikan oleh jebos nggih. Jadi rek lan rai niki sane kanten penasaran nggih. Minap sekali Bu Vera, Bu kan nenten nak ngejahit kene ten boleh biar sayang kenten nggih. Nah, mangke niki dinyanyikan oleh tembang teranyarnya nggih. Tapi sedurung punika persiapan duwun. Niki wonten tembang malih nggih saking Beli Santika tanggung jawab nggih. Ngiring biar sayang sarang-sarang.

0: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
1: Gek, cantik. Kan sudah ibu kasih tahu, kalau buang air kecil, air besar harus di WC. Tapi ingat, buang air kecil jangan di lantai, biasakan di kloset.
2: Iya, itu benar. Supaya lingkungan kamar kecil kita sehat, bersih, dan tidak berbau. Ngerti nggak?
3: Oh, begitu, Pak.
4: Tunggu apa lagi? Mari dari sekarang kita didik anak-anak kita untuk menjaga lingkungan kamar mandi dan WC. Karena lingkungan kamar mandi dan WC mencerminkan kepribadian penghuninya.

0: Ingge rai kelan rai nonton kerasa nih ingge sampun nampak ring galah jam 6 nge. Sampun menuju sesi terakhir nih kira kelan rai ring acara ngospek ngobrol sareng penyanyi kesayangan. Nah sesuai janji kata bau putri sampun request nih ingge. Jadi sampun siap nih, tidak ada kata tidak siap. Sampun siap niki maka kalih penyanyi duene nih ingge pacang niki menyanyi secara live rai kelan rai nge. Masing-masing niki tembang teranyar di weneng ye. Dari Bli Santika katanya mau mulai duluan ye. Ye, Raris Bli, langsung ke mantan.
1: Langsung mantan ye.
0: Inge.
1: Beli tu sing medaya, ternyata di ngelah rasa, terngorang tiang demen ken beli. Mekesya beli meningan. Ulian beli bengelah tunangan, mareibi beli subejadian. Ading orang siap datang.

0: Milih satie beli sing sanggup nyakitin dua hati. Mogi juragan adi mane lungan teken beli. Percaya je yang jodoh pasti ketemu.
1: Wow, luar biasa.
2: Suara khasnya.
1: Iya, yeah. Ini ya benar-benar ada ciri khasnya beliau. Yeah. Oke, okay. Dan cowoknya, ini lagu yeah. Anti pelakor ya. Silakan kalau mau dijadikan sound rekan dan raya di sosmednya ya. Beli Narpe, sudah siap? Harus okay. Beli, silakan.
2: Oke, okay, di rapnya aja ya.
1: Yeah.
2: Di
1: loop
2: ya. Keliwat beli ngarepan

0: Luar biasa, curahan hati dua laki-laki. Jadi lagunya niki curahan hati, sampun lunas rekalan rainge. Niki sampun dinyanyikan secara live.
1: Yeah.
0: Pas niki galahnya juga pas. Seksama peng banget niki majang reng beli Santika, sedang beli Narpeng ge, sampun rauh niki reng studio. Dibagi presiden ngerauhin malih ge dan ditunggu pastikan niki karya-karya teranyar ge. Sinampura niki pastikan teu keiwangan ge, selamat di tiang ngeter acara ngospek puniki ge. Iring puputan niki antuk para mesanti.
2: Om Santi Santi Santi Om.
0: Mereka lan raing iring niki menuju persiapan pupuja Trisandia nggih ring galah jam 5 kaliwat 55 menit. Sedurung punika ngiring niki piar sayang informasi sani pacang munggah.
3: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

tenang, tekite pratiak seukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu doh pangan ninum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Rikanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arte, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar darmo. Darmo iriki ketegesin wantah sangyang agamo. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ulangan pikayun, muncarang puje drisandiyo.

Ворония китонкари, мамочи сорвя попит.

Dera Kelang Rai Punika Bawu Sampun Sinarang Sami Niki Nguncarang Puja Trisandia Dimagi Sami Jagat Baline Ngamolehan Kerahayuan Lan Kerahajengan Sani Mangkira Kelang Rai Sampun Ringgalah Jam 6 Puniki Nge Iring Titiang Ring Lingsir Sanja Sani Pacang Niki Mausang Informasi Adat Istiadat Lan Budaya Lokal Bali Nah, mulai jebos rekelan rai ringgalah jam 6 kaliwat 19 menit. Wentan taler niki azan maghrib pamajang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Selianan punika rekelan rai pasti kelingsir sanja niki pacang nyaring rekelan rai antuk makudang-kudang tembang Bali niki nggih seni sampun siaga. Lan pasti ke wenten niki informasi-informasi sane pacang munggah.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Antun ke sarang. RRI Denpasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

Laki dan Rai, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Sesaat lagi Rekan Rai akan saya ajak untuk kembali di acara kita di Lingsir Sanja yang pastinya akan membahas tentang adat istiadat dan budaya lokal Bali.

0: Aduh, Ibu, kayaknya aku nggak bisa sarapan deh cepet-cepet nih.
1: Mangkin dong, Gek. Sampun, Muspa. Ilingang mepamiti merajan, nunas paswecan ide betara yang guru, mangde boleh tuntunan lan kerayuan, Gek.
0: Ibu, apa sih paswecan-paswecan? Gek nggak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti G ini ngerti bahasanya.
1: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, G. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
2: Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa barong Brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan ide Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong Brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong Brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari Barong Brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintaman, Bali.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Perwakilan Rai Masyarakat Hindu Bali niki nggih pastika percaya kenten nggih utawi wenten niki meduwe kepercayaan sane kebawa sang catur sana utawi sering taler disebut niki kandepat nggih. Ring agama Hindu Rekalan Rai puniki konsep tentang empat saudara nggih sane lahir bersamaan sareng manusia nggih lan niki senantiasa mendampingi taler melindungi ring sepanjang hidup iraga. Nah, catur sanak pernikah Rekalan Rai nggih wenten empat unsur pastikan nggih santukan iki catur. Nika kapertama wenten yeh nyop utawi air ketuban, wenten getih utawi darah, lamas utawi lampat, nika lemak sane wenten ring janin kenten nggih utawi tari pusar, kenten selubung halusnya punika. Ran pastikan iki ari-ari utawi plasentanya nih. Nah, seiring niki pertumbuhan manusia Rekalan Rai nggih, unsur-unsur puniki mengalami manifestasi secara spiritual utawi niskala. Nah, ring empat penjuru mata angin nggih, niki wenten sebutannya Sekadi Anggapati, sane berasal dari air ketuban. Wenten Prajapati utawi Prajapati nika berasal dari darah. Banaspati sane berasal dari lemak utawi lamas iwawu. Taler Banaspati Raja sane berasal dari ari-ari. Nah, kepercayaan catur sanak puniki nggih nika tidak lepas dari nilai-nilai filosofi nggih Rekalan Rai. Sekadi niki mengingatkan bahwa manusia nenten pernah benar-benar hidup sendiri nggih. Wenten energi pelindung sane menyertai sejak iraga lahir niki kantun utawi kantos niki akhir hayat nggih. Wenten telar saksi batin dan perilaku. Salah satu unsur niki bertindak sebagai pencatat batin utawi saksi sane tidak terlihat nggih atas setiap pikiran, perkataan lan perbuatan manusia. Keharmonisan hidup pasti kata lernye niki mengajarkan umat untuk selalu menghormati asal usul kelahiran lan menjaga niki keseimbangan hubungan antara buana agung lan buana alit. Jadi niki memang benar-benar filosofi yang mendalam sekali niki Rekalan Rai nggih ngemaosan ngenenin indek catur sanak utawi kandepat iwawu. Niki sanes tata melindungi kita, membersamai kita ngenten nggih. Lan astengkare niki pastika membawa pengaruh baik untuk iraga sarang sami.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Penggak. Penggak merupakan sebuah tempat seperti warung atau posko yang berada di pojokan Banjar. Penggak merupakan sebuah wadah informal yang biasanya dipakai oleh masyarakat untuk berdiskusi atau melakukan kegiatan sebelum melaksanakan rapat Banjar. Biasanya dari penggak ini muncul ide-ide baru yang akan dibicarakan pada rapat Banjar. Seiring dengan perkembangan zaman, wadah seperti ini sudah jarang dijumpai. Penggak sekarang ini fungsi utamanya sudah hilang dalam berkreativitas untuk memunculkan ide-ide baru.
4: You win. Yes, akhirnya menang juga.
5: Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali.
4: Biasa, lagi main game. Aku kan emang pinter.
5: Aku tes ya.
4: Oke, siapa takut?
5: Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
4: Pesta tahunan dong.
5: Salah.
4: Terus, pesta apa?
5: Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
4: Oh, aku baru tahu loh.
5: Makanya kalau punya gadget itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.

Rakelan rai nintan kerasa niki sampun nampak ringgalah jam pitu wengi. Sik semoping banget atau rintit yang rakelan rai sampun nyarangin putri ring rahinan yang mangkin nge. Nika saking program pro dangdut ngelantur wenten ngospek ngelantur malah niki ring lingsir sanje. Sik semoping banget rakelan rai nge sampun nyarangin titiang sampun stato monitor lan sinampura ping banget niki nge. Anto keiwangan selami titiang ngetar acara pun niki. Malah jepas rekelan rai nge santukan mangkin niki renggalah redite renggalah jam pitu kantos jam sia nika pacang wenten siaran lile cita nge sani menemani rekelan rai wasan punika wenten semeton titiang beli tutmus sani nyarengin kantos bubut renggalah jam roras wengi. Yang kira kelan rai santukan sampun ke banda antuk gala titiang lungsur mapamit puputan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ide Dane malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sane katur minakadinyane. Kepala Divisi Pelayanan Air dan Sumber Daya Toye Majang Ring Cekungan Sungai Bali Penida Ring PJT Siki Mausang, instansi puniki sedang ngukuhin pengelolaan sumber daya toye Ring Cekungan Sungai Bali Penida. Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bali utawi BPBD negesang indek mitigasi ringkramane pinake pemargi anggen ngirangin bencana. Inggih pamirsa, sane manggen Titiang Putri ngaturang gatre sejangkepnya nih. Rakelan Rai, Hamim Gufroni, Kepala Divisi Pelayanan Air dan Sumber Daya Toye Majang Ring Cekungan Sungai Bali Penida, Ring PJT Siki Mausang. Instansi puniki sedang ngukuhin pengelolaan sumber daya toye Ring Cekungan Sungai Bali Penida. Utamanya nih, ngemargiang monitoring kawentanan toye, nyangkepin kawentanan toye, miwah konservasi. Danin latarang, usaha penguatan puniki mata tujuan anggen nanganin pikobot hidrologis ring Bali. Pamekasnya nih, kawantenan toye ring musim hujan lan musim kemarau. Gufroni ngawawahin, selami warsa ka pertama pengelolaan, PJT Siki pacang utama yang kakalih studi, miwah pemasangan piranti telemetri anggen nincapang monitoring kawantenan tukat ring Bali. Gatra selanturnya nih, Obed Nadwa Wawa, analis bencana junior Ring Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bali utawi BPBD, negesang indek mitigasi ring kramane, pinaka pemargi anggen ngirangin bencana, saneng utama yang krama lokal, ring garis kaping ajeng, mangda prasida sayaga lan tanggap darurat, sadurung lan sesampun wenten bencana. Dan nugesang, mitigasi ring pagubugan kramane sayan bece anggen ngirangin kerusakan fisik lan kerugian ekonomi yening saihang sarang tanggap pasca bencana santukan nyarengang pra pemetaan titik perakitan sane aman lan rute evakuasi. Manut Obed Ndapawawa, tiosan ring ngawedarang krama indik baye lokal sane praside kepanggihin ngawinan ipun praside ngeresepang miwah narke indik cihna-cihna peringatan alam mitigasi berbasis masyarakat taler ngawantu ngirangin dampak sane nenten becek ngenenin indik korban miwah kerugian materi.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rakelan Rai, Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pendidikan Nasional, Dr. Insinyur Sane Kute Krisna Wijaya, ngingetang Yadiastun, nincapang sepangrau turise dados pemargi antuk ngukuhang baga pariwisata Bali, nanging panglimbak punika taler patut kena wengin amangda nenten ngawetuang kakirangan, tekanan ring genah utawi ngirangin momot pengalaman wisatawan. Ngelingan pengelolaan pariwisata patut urati daya dukung sewang-sewang destinasi punika naler indik pabuat pemerataan kunjungan mangda molehang kawigunan ekonomi pariwisata nenten tuah terpusat ring kawasan niri-niri. Manut Kuta Krisna Wijaya, nincapang angkutan umum dado silih tunggil utsaha sane membuat, rikala ngarepin panglimbak wisatawan santukan pacang dados alternatif mobilitas sinambi ngawantu nyirangin kepadatan lalu lintas sering wewidangan wisata. Gatra sane kaping nguntap, pat-pat diri atlet saking Chapter Bali Asosiasi Binaraga dan Fitness Indonesia utawi PBFI sampun siaga nyarengin kontingen Indonesia ring kejuaraan olahraga binaragawan dan fisik Asia Kaping 5 Dasakutus. Sane kejantanan pacang kemargian ring tanggal 21 kantos ulu likur September warsa kalih tali 6 likur ring Bangkok, Thailand. Komang Gading Darmawan, atlet saking Buleleng sane pacang malomba ring kategori binaragawan telung benang kilogram, mausang pidap-dapnya ne makin sampun ngeranjing ring tahap pemuput. Mabobahosan sarang RRI, Komang Gading Darmawan mataki-taki persiapannya ne sampun siada 100% puput. Utamanya nih, sani mangkin wantah nyaga kondisi lan berat badannya nih, sani stabil, sawetara pitung dah 4 kilogram, manut sareng kelas kompetisinya nih. Ingge pamirsa, wantah kadi asapunika gatra basa Bali sani prasida kator wengine mangkin. Titiang putri kesarangin pengeremba gatra basa Bali ngelungsir ma pamit, puputan titiang antuk ngaturang paramesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Asapunika wau sampun

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ya ampun, Ge. Kenapa pendek sekali kamennya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
7: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
6: Boleh kok. Kalau gak ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan. Jadi, sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
7: Oke, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini, saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura.

Dab-dab. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina parigata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam usada Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun panas.

bagi umat Hindu di Bali, kayu dabdab disebut sebagai kayu sakti. Karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dabdab memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dadap sering digunakan sebagai pembuatan sangat turus lumbung. Hal ini dikarenakan sifat kayu dadap yang ringan, efisien. Kayu dadap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura negatif.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Nanti ada ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.

0: Pusaba Dalam Balingkang. Pura Dalam Balingkang terletak di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Pura Dalam Balingkang ini sebelumnya merupakan sebuah istana. Di pura ini terdapat sebuah pemujaan dengan simbol koin Cina atau uang kepeng berukuran besar di timur laut sebagai Stana Ratu Ayu Masubandar yang berkaitan untuk memohon keberuntungan. Di Pura Dalam Balingkang terdapat tradisi unik yang diselenggarakan oleh masyarakatnya secara turun-temurun, yaitu dangsil. Dangsil berupa beban tenan yang dibentuk sedemikian rupa dari rangkaian dedaunan, jajanan khas daerah, serta sesajen yang dibuat bertingkat seperti gunung. Upacara ini dilatar belakangi oleh wujud bakti kasih kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa agar memberikan ketentraman dan kemakmuran umatnya di dunia dengan hasil bumi yang melimpah ruah.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Asal-usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besakih, di mana saat itu di Pura Besakih sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib munas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Ngaben adalah ritual yang diperuntukkan bagi masyarakat Bali yang sudah tiada, dilakukan dalam rangka mengirimkan jenazah pada kehidupan mendatang. Jenazah sebelumnya diletakkan dengan posisi seperti orang tidur dalam sebuah peti. Peti kemudian diletakkan dalam sebuah lembu. Nantinya jenazah akan dibakar sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Biasanya tanggal tersebut dipilih sebagai hari baik oleh para penetua adat. Selama upacara, keluarga dianjurkan untuk tidak menangis karena upacara ngaben dipercaya sebagai upacara yang harus disambut dengan sukacita agar dapat memudahkan jenazah mencapai nirwana.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Loh, Ayu, kenapa termenung? Ayo sini, duduk dekat ibu. Bu, ini kan kehamilan pertama Tian. Kadang bingung. Apa yang harus Tian lakukan dan berikan buat anak Tian di dalam kandungan ya, Bu?
4: Loh, Ayu, dari awal kehamilan itu disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari janin sampai anak umur 2 tahun, penting sekali loh dijaga gizinya.
3: Oh, jadi dari sekarang dia harus makan bergizi ya, Bu?
4: Iya. Juga nanti jangan lupa untuk memberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus makanan tambahan yang sehat plus imunisasi lengkap. Semua itu jaga anak dari stunting loh.
3: Kalau sampai stunting, dampaknya besar ya, Bu?
4: Betul, anak bisa sulit belajar, gampang sakit, masa depannya juga menjadi terhambat, nak.
5: Ingat, 1000 hari pertama kehidupan adalah kunci mencegah stunting. Gizi cukup, ASI eksklusif, imun

Tradisi mebuog-buogan di Kedonganan. Tradisi unik di Pulau Bali yang digelar setiap tahun, tepatnya pada saat hari Ngembak Geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini sebenarnya adalah warisan leluhur, tapi sempat lama vakum. Namun beberapa tahun terakhir, tradisi mebuog-buogan kembali digelar. Lokasinya sendiri adalah di kawasan rawa-rawa hutan mangrove, Desa Kedonganan, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung. Pada saat tradisi ini berlangsung, peserta akan melumuri tubuh mereka dengan lumpur, apalagi memang tempatnya di daerah rawa-rawa berlumpur di desa tersebut. Setelah semuanya puas mandi lumpur, mereka pergi ke pantai Kedonganan untuk membersihkan diri. Tujuan tradisi ini digelar memiliki makna simbolik sebagai bentuk pembersihan diri atau badan dari pengaruh negatif yang nantinya setelah dilumuri lumpur akan dibersihkan lagi di pantai.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: sekarang.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

swastiastu. Hai pemirsa Rakela Rai Sahabat Budaya, senekan tuniring di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Ring dijojo pada menggena tur melingi ring wungi becik muka dimangkin dumugi panggihin di tiang starte kenak tur nemu rahayu. Muli male sarang di tiang ketutmu segi pacang iring semeto Rakela Rai ring rahina rediti tanggal 2 September warsen duang tali 2 pun iki. Ditian jagi pacang iring sementara kalang rai ring acara Rahina Latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan. Nanti ditian aturan tembang-tembang pop Bali. Ngantos galah puput mulai jebos ditian bertugas ring galah camro rasungi. Ingin pemirsa kalang rai pastikan mulai jebos jagi pacang sangra ditian ring lain telepon 223361 taler. Pemirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp rompat RRI Denpasar nge. Terus munggah terus lurus konek-konek sematon utawi sawitra druwene makasami. Pemirsa sarang sami sedereng ditang jagi pacang aturan temang pengawit ring wengi kadi mangkin sekali sane sampun-sampun marga acara druwene nyampran rahina wengi tur jampran galah jam siap niki. Jagi pacang katur dumun drama legenda nggih. Nah riwes punika jagi pacang aturan di tiang temang utawi temang pengawit tur temang panyembrahman di tiang ring wengi kalimangkin. Ingin pemirsa Rakela Rai sahabat budaya sampun merika-meriki tetap setia ring perempat suara budaya Bali perempat RRI Denpasar. Terus semun piarsa yang drama legenda utawi drama radio sane majudul Idurme.

0: Kenapa perjalananku hari ini sial sekali? Dari pagi sampai sore begini, jangankan binatang buruan, nyamuk sekalipun gak ada yang menghampiriku. Lebih baik aku istirahat saja dulu di sini.
1: Iraja Pala dikejutkan oleh suara gadis-gadis dari kejauhan.
0: Begitu lama aku sudah mengenal hutan ini. Kenapa ya? Baru kali ini aku melihat tempat seindah ini. Wow. Hai. Apa? Gadis-gadis cantik sedang mandi. Apakah aku sedang bermimpi ini? Tidak. Setelah aku cubit, tanganku terasa sakit. Berarti aku tidak bermimpi. Aduh. Ya. Lebih baik aku ngintip aja dari pohon besar ini.
1: Gadis-gadis itu ternyata adalah 7 bidadari yang turun dari kayangan.
0: Wow, indah sekali. Aku tidak boleh ketahuan. Ya. Aku harus lebih berhati-hati.
2: Adik, coba sering-sering kita mendapat izin dari Dewa Kayangan. Pasti kita senang rasanya.
3: Iya, Kak. Wih, jernih sekali air ini. Rasanya segar. Tangkis, Kak.
4: Ya. Aduh, Adi, awas ya kamu. Ini pemalasanku, ya.
3: Coba kejar aku, Kak, kalau bisa.
2: Baik, tunggu aku ya.
1: Suara apa itu, Kak?
4: Oh, itu suara ranting kering terjatuh.
0: Hampir saja aku melihat di atas pohon ini. Nah, ranting ini akan aku pakai mengambil salah satu bagian dari mereka. Ya, kayu ini. Iya. Nah, aku dapat di satu selendang ini dan aku akan sembunyikan.
1: Adik-adikku, lihat. Matahari akan tenggelam. Mari kita kembali, biar gak kena marah dari Dewa Kayangan.
3: Iya, Kak.
1: Semua bidadari itu bergegas mengenakan pakaiannya, lalu pergi. Namun, satu bidadari yang masih tertinggal karena selendangnya yang hilang.
3: Selendangku. Aduh, selendangku mana ya? Kakak, tunggu. Tunggu aku, selendangku hilang, Kak.
4: Aduh, Ken Sulasi ceroboh sekali kamu ini. Cari-cari dulu ya. Nanti kalau udah ketemu, cepat kembali ke kayangan.
3: Selendangku. Tadi aku taruh di sini. Tapi kok sekarang gak ada? Gak mungkin aku kembali ke kayangan

0: Maaf Putri, siapa Putri ini? Kok berada di tempat ini sendirian lagi?
1: Ih, Tuan, maaf Tuan, selendangku hilang. Apakah Tuan ada melihat selendangku?
0: Selendang? Selendang apa? Saya tidak mengerti. Saya baru saja sampai di sini. Putri ini siapa?
1: Namaku Ken Sulase, bidadari dari Kayangan. Kami tadi bermain-main di telaga itu dan selendangku hilang. Andaikan Tuan melihatnya, tolong dikembalikan ya.
0: Oh, bidadari. Pantas saja cantik sekali. Putri, namaku Raja Pale. Aku pemuda desa. Kebetulan aku sedang berburu. Apakah selendang ini yang Tuan Putri maksud?
1: Iya, ya itu selendangku Raja Pale. Tolong kembalikan selendang itu. Dan apapun yang beli minta sebagai gantinya, aku akan penuhi. Emas, permata.
0: Tidak Putri, aku orang miskin, tidak biasa mengenakan emas permata seperti itu.
1: Terus apa yang beli inginkan?
0: Begini Putri, Tiang akan menyerahkan selendang ini kalau saja Tuan Putri bersedia menjadi istri Tiang.
1: Menjadi istri? Tidak mungkin beli. Beli manusia, sedangkan aku bidadari.
2: Karena dalam keadaan terdesak, akhirnya Ken Sulasih menerima tawaran Raja Pale.
0: Iya Putri, dia gak maksa. Tapi kalau Putri gak bisa memenuhi permintaan Tiang, gimana Tiang bisa memenuhi permintaan Putri?
1: Beli Raja Pale.
0: Gimana Putri?
1: Tiang mau menjadi istri beli Raja Pale. Tapi...
0: Tapi apa Putri?
1: Tapi setelah lahir anak kita, Tiang akan meninggalkan beli kembali ke Kahyangan.
0: Apa? Punya anak baru satu, Putri akan pergi gitu?
1: Iya, Bli.
0: Kenapa begitu, Putri? Apakah kau tidak kasihan nanti pada anak kita?
1: Ini sudah keputusanku, Bli. Maafkan aku.
2: Raja Pale dan Ken Sulasih akhirnya menikah. Kehidupan mereka tentu sangat bahagia. Setelah 9 bulan mengandung, malam itu

0: Adi. Anak kita lahir, Adi. Terima kasih, Adi, telah memberikan aku seorang anak. Duh, anak kita lucu sekali. Ganteng seperti aku. Gimana, Putri? Kalau anak kita, kita beri nama Idurmo.
1: Nama yang bagus, Bli. Aku setuju. Tapi jangan lupa janji kita ya, Bli.
0: Iya, Bli ingat itu, Adi. Tapi...
1: Sudahlah, Bli. Jangan disesali. Mungkin ini sudah suratan dewata.
0: Baiklah, Adi. Bli tidak akan menghentikanmu.
2: Ken Sulasih pergi meninggalkan mereka dan kembali ke kayangan. Raja Pale tak mampu menahan air matanya melihat anaknya yang masih kecil memanggil-manggil ibunya. Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Idurmo. Sampai jumpa.

0: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

Sule. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cenceng kecek, gong pulu, dua suling berukuran kecil, empat suling berukuran sedang, dan dua suling berukuran besar.

0: Suling pada hakikatnya merupakan pengembangan dari Gong Kebiar. Tabu-tabu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari Gong Kekebiaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawang, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kandung kesarang. Koma RRI Denpasar, suara budaya Bali.
3: Suara budaya Bali.

0: Pemirsa Suara Samira, Kala Rai, Sobat Budaya, senekan tun tetap sadir yang ditiang ring perempat suara budaya Bali, ya. Iwawu kali temang sampun aturan di tiang talar drama legenda terus sampun aturan di tiang ya dumugi presiden menghibur sementara kelar airing wengi becik meka dimangkin ya. Nah dua ning galah terus ini kiring hari Minggu puniking ya. Nah mereja bos jagi pacang sangra di tiang ring lain telepon 223361 durus sana sampun sayaga sang redit yang pemirsa sarang sami ye taler sanes sampun bergabung ring pihak WhatsApp druwe kinten ye Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu widow
0: inggih punapi gatre
1: cence widow segar kena widow pasti kertalar kena
0: inggih
1: Singgirin kapal niki cerah niki widut.
0: Itu mungkin lantur niki cuaca dari cerahnya nih.
1: Singgir, nah, usung ampun dingin niki, ampun mulai panas.
0: Singgir, sampun kapat niki kentan.
1: Singgir, tiang ten kari mau mangen jiket ke pasar mengui mungkin ampun baju biasa.
0: Singgir, sampun cuaca dari sampun panas kentan.
1: Jak lemah nih pentang aja.
0: Aduh,
1: kendan. Jak ulap, peringalah benar kendang aspal.
0: Inge, tetap saya go tur bersyukur kemantan.
1: Inge, mugi jah wentan sabah nih kengin bos jebol setang
0: sido.
1: Wentan toyo sido makario kacari nih
0: kengin. Inge, patut.
1: Kiring kapal makin tengah lebih gagal panen nih kewitut.
0: Aduh, kendan.
1: Terbentang toyo itu pengulana kan tingkang-kang niki.
0: Toyo dulu sulit kan nih?
1: Inge, ben 30 cm ngenungun toyo niki.
0: Aduh.
1: Tabah. Makanya tiang subak-subak niko bentang boleh toyo sido sido makentan mulo padi bentang nih kadung memulo jek di toyo dan boleh.
0: Aduh, nge pun apiang mungkin niki solusi dulu kan?
1: Inge tiang agak masih dan anu memulau padi liang tiang traktor saya bentan toyo yang jeneng memuak kuda ya rugi itu.
0: Inge, nah yang kenten adi alihkan niki saking pantun saking padi bunga kenten.
1: Bentan bentan toyo nang berde
0: sedih dia
1: kali ya.
0: Inge.
1: Inge ampun mati ya itu.
0: Aduh.
1: Dan hidang menek ya ditemuku itu.
0: Aduh dumugi kepirang ring guru wisesa duwe cepat dicarikan solusi kenten nggih Pak Yan.
1: Nggih niki ring tegal saat niki ring kekaran kenten nggih. Akeh ampun kenten wenten pole toyo sido yo anu berde.
0: Heeh nggih.
1: Sami nungka-nungka mungkin itu.
0: Kenten.
1: Nggih kenapa yang mana kanti megadangan toyo kanti semetuana tuh
0: nggih.
1: Oh niki bu mangmudo nyarang itu
0: nggih
1: yang megaso lumun gede niki
0: terus
1: nggih bu mat yang sarang pak mang nggih ini ita bu ekangkang nggih kak ciatop yang kak pedes di lembang kusudani mahegi mbah tuwindi kak Setiasih tiang, kak Dao, Bung Biang Seri, kak Kede-Kede niki, Mbah Indira, Bu Pera, Nini Ayuna, Dalar, Wentan Patut Mancung, Manik Kapal, Bu Enang, Bu Tuk Boiwo, Wentan Jero Gede Sinar Suci, Wentan niki Siro ya. Wentan Dalar, Pak De Gunawan, Pak De Polos Jaya, Patut Murdayo, Patut Wirke, Wenten Dewa Biang Kirana, Jero Susi, Nini Janura, Bu Eka BB, Bu Jerman, Wenten Kak Angga, Pak Eka Plageng, Bu Sinta, Dalar Niki, Maklo Sekar Satung, Melinda Kuum, Dalar Pak Mangde, Bu Dewi, Nang Ayu Sading, Gongkak Tipat, buk nonik tiang buk eka sempidi nge cutet sarang sami sama nge
0: inge sarang sami sawitra duwe
1: om santi
0: inge suksumo niki Pak Yan Narbo ring uwidangan kapal nge sampun mungah nyarangin sementara kelarai ring wengi kadi mangkin taler suksumo niki informasi duwe ini cuaca ring kapal taler pikobat duwe ring kapal niki nge kentan pantun duwe lebih wastane kekeringan kinten nggih demugi gelis ngenyang solusi semetuan duwe ring kapal kinten. Durus pemirsa rekan larai ring ngukurnya nih Pak Yan Narbo sang redit yang maliring lain telepon 223361 nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih.
2: Bagus,
0: ganteng. Beli komang pandu puna pigatra duwe.
2: Inge hasteng karo beli tut and kena.
0: Inge, demogi ngelantur.
2: Inge, sik semua. Beli tut penapi niki.
0: Kena, dados.
2: Inge hasteng karo. Inge.
0: Inge.
2: Pak Yan Narbo nge.
0: Inge.
2: Inge. Gakti kenten riki nak panas di sana. Tadar terwintan toyo kenten.
0: Nah.
2: Nggih, mesarin tanah kenten bangunan.
0: Nggih, mesarin tanah bok kenten.
2: Nggih, bok akeh niki kebar niki.
0: Aduh, nggih.
2: Aduh, ya. Retang meja tenidang tidur masih kenten.
0: Nah, niko sampun pemanasan global kenten.
2: Nggih, kenten sampun mungkin global warming.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih. Nggih. Punapiang ap jaga duwe kenten.
2: Presiden nyaga menjaga kesehatan
0: niki. Inggih, tetap waspada tur, tetap sayaga niki nggih, nek pekobat ruwe ring depan kali mangkin kene. Inggih,
2: nuna semang nggih.
0: Durus temangnya ne.
2: Temang napi mangkin temang lawas napi.
0: Temang lawas ruwe malah jebos ring galah jam.
2: Temang lawas malah jebos.
0: Inggih.
2: Dewan malah jebos ten nuna semang nek mangkin megatron pun nggih.
0: Durus, durus, durus.
2: Inggih niki ring Pak Yan Narbo wau nggih. Kabar Pak Yan Narbo, Pak Dut Mancung, dalar Bu Anik Kepal, penonton dari Kepal kami, Bu Anawa, Wong Aja Gede, Ibu Ayuna, Mbak Indira, Ibu Vera Merdeka. Ini, ampun, tutup niki Pasar Tabanan, nge. Nge, ampun, kenten-kenten, Ibu Jerman, Mbak Indira, Nini Ita, Bu, loh, Sekar Satung, Ibu EKBB, Ibu Maharani, Kak Ciatop, ampun kenten Pak Eka, Kak Eka, Ibu Eka Sempidi, Ibu Eka Pengembungan, Ibu EKBB, Mahi Tunindi, ini Santa niki minta salam kocap ditut.
0: Nggih.
2: Sareng Kak Danian ini Danian nggih. Cudak titiang sareng sami nggih mangdek enak rahayu. Nggih, blitet niki wenten Dayu Kunti, Pak Yunita sapunapi niki gatre Pak Yunita. Nggih mugi kenak sareng sami taler Pak. Pak Polos niki Pak Polos Jaya. Nggih, titiang menika mantep.
0: Nggih.
2: Sup semua tegang Om santi.
0: Nggih, sup semua niki beli komang pandu ring Tanjung Bungka dan Pasar nggih sampun munga nyarang sementara kelarai mah kesami ring wengi kan dimangkin. Durus ring ukurnya nih beli komang pandu sang retit yang malesiki dumun nge. Inge om swastiastu.
3: Om swastiastu tetmo.
0: Inge punapi gatra mbak.
3: Gatra menenang kino becik.
0: Inge.
3: Taler kena
0: nge. Taler menenang kino taler.
3: Cuaca di sini mecuer mecetar pun kenten senewau Pak Mang Pandu
0: nge
3: karena anak Pak Mang binsat bini nali iring licut musuh tapi kenten mangkin tut
0: mangkin seperti biasa kenten
3: kecimpedan
0: dan malah jebos hari-hari minggu niki sesi tembang lawas mana je bos kenten.
3: Oke,
0: okay, inge.
3: Oh mungkin niki bebas. Niki
0: bebas kadi sana sampun memargi kenten.
3: Nak maman nyeriap santun. Megatrol
0: dek beres. Terus.
3: Ye niki wetan ini itangi wetan Pak Depi wetan dunia yang seriring kekeran. Nini Dania san sarang kakek, nini Santa tawar sarang kakek. Enteron odah Weni, odah Bamli, Pak Yanarbo, Pak Tut Mancung, Pak Di Karjo, mugi sehat kena rahayu Pak De. Pengen wetan Bu Eka Batu Bulan. Mama Enang, sareng Bu Eka Sempidi, Nini Jerman, untuk etna kantor ge, wenten Nasirol, Niki, Nini Tuade, sareng Bu Wayan Suartini, wenten Taler Bung Gusti Biang Murni, sareng Bu Herma, Niang Kirana, Niang Kisawa, ni Bang Kusdani, Bang Sehat Pak. Pak De polos jaya niki mangkete enak dalem nggih.
0: Nggih.
3: Kembare mah nyarengin manten
0: nggih. Nggih, suk semua mah nggih.
3: Nggih, menika dumun. Niki nini ayuna marumbah kon tuwun ya Pak De pro, ya proyek Pak De Ferry niki wae nyarengin kok. Nggih, menika dumun. Majang kutmus, rajang tugas, menijik bos budal saya gereng margi ngetut.
0: Ingi.
3: Kalah wali yang masinah bentuk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Ingi, suksmo niki Mbak Indira, ngiring uwi dengan kerametan tabanan. Sampun munggah nyarengin sementara kalah rai ring. Wengi kadi, mangkin mungkin kena rayu sementara ring kerametan. Pemirsa sarang sami rakala rai sane sampun bergabung ring pia WhatsApp Prompat RRI Denpasar nggih male jebos pasti ke jagi pacang baca di tiang gatre tur salam druine. Nah terus mun pia sayang temang sane sampun saya gayang di tiang. Rakala rai pemirsa sarang sami sampunan megingsir sampun mutilar ring frekuensi 106,4 MHz Prompat RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, kalau gitu aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi, bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Inge pemirsa Rakala Rai, sahabat budaya, saya kantun tetap setia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Kali temang, iwawu sampun aturan di tiang, dumugi presiden menghibur ring wungi becik mekadi makin. Yeh. Nah, sementara Rakala Rai pemirsa sarang sami, dua ning galah di tiang puniki, kosek ring palatan sana kaping ke pertama puniki, malah jebos, mewali jagi pecang sangar di tiang malih ring, lain pun 223361, yeh. Telah ring via WhatsApp Drui, malah jebol segi pacang baca itu yang gatre terus salam Drui nih. Nah, sementara kelarai ring palatan sana kapeng kali puniki, malah jebol ring galah jam dasong, antres galah jam solah sungi. Jagi pacang sangre itu yang ring lain telpon 223361 ring sesi tembang lawas nih. Nah, pemirsa ada kelarai sarang sami, sampunan metilar, sampunan menggingsir ring frekuensi 106,4 MHz. Terus umum pemirsa yang tembang, sana sampun saya yang ditiang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Joget Bumbung. Joget Bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.

bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

0: Enggak pemirsa Rakala Rai, sahabat budaya, seni kantun tetap satya di tiang-tiang perempat suara budaya Bali. Mewali mali di tiang ketut mus kantun nyarangin sementara Rakala Rai ngantos segala di tiang puput mulai jebos bertugas ringgala jam solas wengi ring acara kelanguan rui ring sesi seni kaping kali pun dikiring sesi matembang lawas kinten nggih. Nah Rakala Rai pemirsa sarang sami sane sampun bergabung ring pia WhatsApp drui baca di tiang rumun nggih. Nah sekarang ini niki sampun masuk niki wentan beli wayan senar yang Banjarmas Bedulu, gitu nggih. Taler wentan Bapak Ketut Sumarje ring Banjar Bengkel kesarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju. Taler jeremangku Kutawaringin. Wentan Ibu Eka ring Sempidi, nggih wentan Bapak Ketut Murdaya, nggih. Taler wentan Bu Putu ring Keboiwo, Bu Putu Sekaryani ring Keboiwo niki nggih. Sampun munggah sarang-sami niki nyarangin ring pia WhatsApp perempat RRI Denpasar. Pemirsa sarang-sami Rakala Rai nggih sang radit ring lain telepon 2233 61. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu lito.
0: Punapi gatra drue ring.
1: Sangaret yang becik lito.
0: Nggih. Nunas informasi dumun ring pura puncak penulisan ida betara ngadeg kantos kepidan iki.
1: Kantos uling purnama ganti 10 hari betot.
0: 10 hari nggih.
1: Nggih.
0: Heeh, semua niki gatra duwe.
1: Ikhlas tembang betot.
0: Durus.
1: Tembang lawas ya?
0: Nggih, tembang lawas.
1: Tembangne Raja Pale betot.
0: Raja Pale nggih.
1: Nggih, sukses semua betot.
0: Heeh.
1: Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Ingin sok semua niki sementara di tengah ring Bayung Cekin Tamani nge. Sampun mungah nyarangin sementara kelarai maka sami talar sok semua informasinya nih niki dapetara ring pura puncak penulisan utawi puncak panerajon kita nge. Nah dapetara nyejer saking tanggal 26 September puniki ring purnama ngantos dase rahina gitu nggih. Pemirsa Rakala Rai sane jagi pajang pedak tangkil durus ide betara nyejar saking 26 September ngantos 10 hari ke depan nih gitu nggih. Mulai sang radit yang malih ring lain telepon 2233 61 nggih. Nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rajang wengi de.
0: Rahajeng wengi mewali nini.
2: Napi lah tu.
0: Kena nini pasti kau kena niki nge.
2: Ampun ya de.
0: Kena
2: semua de.
0: Durus.
2: Namplak bulan.
0: Namplak bulan nini.
2: Nge kena wawu yoga seputra nge. Semua informasi nge.
0: Nge.
2: Pun berarti yang kalau. Kita
0: nak tengok
2: sampun
0: nakil.
2: Langsung ke pura napi ada anak itu anan kancing wui itu.
0: Ring pura dalam balingkang.
2: Langsung. Ingin sup semua tu.
0: Ingin sup semua mewali nini ni.
2: Sup semua nini. Mau pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Ingin sup semua niki nini ita ring widangan pejat. Ten tabanan nggih sampun munggah nyarangin sementara kelarai ring wengi kadi mangkin nggih. Pemirsa sarang-sami kelarai ring ditiang mesanakan pasti kau malah jebos mewali sang radit yang malih ring lain telepon 2233 61 ring sesi tembang lawas drui durus temun pihar sayang tembang sane sampun saya yang ditiang.

Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau mimi ASI ya. Cup cup cup.
1: Ibu, waktu Ayu bayi, Ayu juga minum ASI ya bu?
0: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
1: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
0: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
1: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
0: Bukan begitu sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
1: Oh, jadi gitu ya, Bu.
2: Ayo Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.

0: Inge pemirsa rekalah rai sahabat budaya nggih nah wau temang kali nggih sampun aturan ditiang dibonggi presiden menghibur ing wengi kadi mangkin pemirsa serang sami informasi yang ditiang dikiring cuaca yang seputaran jalan Hayam Wuruk tur dan pasar sekitarnya nih nggih ring wengi kadi mangkin terpantau cerah dan nabi ustaz sedikit ongkep bikin tenggih. Nah, pemirsa kelarai sahabat budaya nggih. Nah, ya di Aston cuaca duwe cerah kewanten tetap sayaga tur waspada. Pemirsa sane beraktivitas ring margi tetap sayaga jas hujan tur mantol duwe duaning cuaca ring tepangan kadi-kadi mangkin sangat tidak menentu kinten nggih. Namun napi pestane mewali sang raditang ring lain telepon 223361. Inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Widong.
0: Inge mewali male.
1: Inge kena Widong.
0: Inge pastikan iki.
1: Inge. Nah tembang siki Widong.
0: Terus tembangnya nih.
1: Tut bimbo manis mana seng ada Widong.
0: Rarah kan pun ye. Manis manasin ketut bimbo. Hey. Inge jantos di bos. Manis manasin durung wentan ketut bimo.
1: Durung.
0: Inge.
1: Ketut bimo kurang 3 bulan ada itu.
0: Inge, mungkin sabar dulu. Ketut bimo.
1: Belanja nak ke korting kayaknya.
0: Korting 2 bulan sampun saya ge.
1: Inge magato cutar sarang sami witut. Inge suksemo untuk galah.
0: Suksemo mewali niki inge. Pak Yan Arbo mewali malah nyarangin ring lain telepon 223361 ketut bimbo korting 2 bulan. Gitu inge. Terus ring ukurnya nih Pak Yan Arbo sang reditang ring lain telepon 223361 inge. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu tetmos.
0: Inge.
2: Win masih bangun netet.
0: Durus.
2: Mana lah paket itu yang singkening si solium paket
0: itu. Aduh, kantos nyisang paket niki.
2: Nih yang man yang kepahan menek itu bangus paket pedagang pun. Kadana nangun menek.
0: Inge patut.
2: Nih durus temang tut.
0: Inge.
2: Temang nih. Mantan dari ipar kita gitu,
0: dek. Temang lawas nih ke?
2: Iya, temang lawas, terlawas terus.
0: Mantan dados ipah kintan. Saking?
2: Aduhnya nih tuh ini, dia dari tembang.
0: Ipah ipuh nih ke nih?
2: Iya.
0: Ketut bimbo talar nih ke?
2: Ampun Pak Yan Arbo dong.
0: Iya, inge.
2: Nilan kita membalik wayang kan betul?
0: Membalik wayang.
2: Yogin ben mengening tu ina.
0: Durung mungah niki membalik wayang tu.
2: Greget kan tu?
0: Greget inge.
2: Iya dange.
0: Greget saking siran niki greget Ian Mus.
2: Dadi.
0: Inge niko sampun.
2: Inge dong
0: ya. Inge.
2: Masukin aku nang cuaca, bebusan orang cuaca. Kesan mau besek gen.
0: Inge.
2: Man budal ningen alon-alon.
0: Inge, suk semua niki mbak Inge.
2: Inge. Inge. Tentukan sampun wengi kenten.
0: Inge. Inge.
2: Mundur rajin tugas.
0: Inge suk.
2: Pamit.
0: Suk semua niki Mbak Indira mewali nyarangin ring lain telepon 223361 malih siki dumun sang radit yang ring lain telepon diungkurnya nih Mbak Indira nge. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Inge. Sira iring di tiang.
3: Kembede dong.
0: Ibu Eka.
3: Inge. Niko tembang wawu ten termasuk lawas niko.
0: Sane napi.
3: Rai Penny.
0: Sane napi nge.
3: Dingin rindu.
0: Ah, dek dereng.
3: Napi enak. Lo sekar nih kau entah.
0: Lo sekar nge, saya ge.
3: Kagang sami nyaringin mas tembang
0: nge.
3: Nge, mas rajang tugas mulai
0: dimasukkan. Nge, suk semua.
2: Cuma ada.
0: Inge.
2: Om santi-santi. Santi om.
0: Inge sok semua niki Ibu Eka ring widangan sempidi. Inge sampun munggah nyarangin sementara kalarai ring wengi kadi mangkin nge. Inge pemirsa kalarai sahabat budaya sana tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Ring di tiang mesanakan durus tumun piarsa yang temang sana sampun saya gayang di tiang.

0: surat perjanjian beli ini soalnya bulan Januari, jadi Februari mara 2 bulan kan. Menjani ini petang bulan beli kan, yang lebih 2 bulan ada beli.
1: Badah, ini nak mau ini belum nih. Ya nak beli barang kan nageh korting. Ini beli bank korting, nggak disengnya nih.
0: Zaman modern kayak yang belingan manukur.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

0: ke sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Hingga pemirsa rakalah rai sahabat budaya. Nah, iwawu sampun atur nitiang kali tembang ye, dan mungkin presiden menghibur ing wengi kadi makin ye. Rakalah rai dua ninggalah nitiang kosak rawi riki dumun nitiang jagi pacang iring. Semata rakalah rai mak saming ye. Nah, iwawu mukulang-kulang tembang sampun atur nitiang talar informasi drueng ye. Dan mungkin wendan pikenonya netur presiden menghibur. Semata rakalah rai ring wengi kadi makin ye. Ritar kalah nitiang iring saking nuni pasti ke akeh kekirangan nitiang. Titian Lunas Agung Reno Pangampura ter acara dulu jadi puputan titian untuk para Mas Santi Om Santi Santi Santi Om.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: apa sih, Fa?
1: Tuh, dari jauh udah heboh aja manggil-manggil.
2: Yuk ikut ke UKS. Ada pembagian vitamin penambah darah loh.
1: Antusias banget. Lagi untuk apa? Kita kan gak sakit.
2: Ya elah, bukan buat yang sakit doang loh. Vitamin penambah darah itu penting banget untuk remaja cewek kayak kita. Cadangan zat besi kita kan harus cukup sejak remaja, biar gak anemia.
1: Emang kenapa kalau anemia, Rin?
2: Anemia kan bisa bikin kita lemas, terus susah konsentrasi juga di sekolah. Nanti kalau sudah dewasa dan menikah, bisa meningkatkan resiko anak kita lahir stunting.
3: Yuk, minum vitamin penambah darah seminggu sekali. Remaja sehat hari ini, cegah anemia dan cegah stunting sejak dini.
4: Tunggal. Tongkat tunggal merupakan salah satu alat pertanian tradisional yang berfungsi untuk membuat lubang pada saat menanam. Tongkat tunggal ini oleh suku Nias disebut toru dan dalam bahasa Karo disebut engkol, sedangkan orang Jawa menyebutnya taju. Alat ini biasanya digunakan untuk menanam jagung, kacang tanah, kacang hijau, ataupun kedelai di ladang. Bentuk taju sangat sederhana, hanya berupa tongkat lurus yang salah satu bagian di ujungnya dibuat lancip. Tongkat tunggal terbuat dari kayu secara keseluruhan, ataupun ada juga yang membuat bagian lancip dengan dilapisi besi agar lebih tajam pada saat digunakan. Cara menggunakan taju juga sangat mudah, yakni tongkat tunggal dipegang dengan posisi ujung yang lancip berada di bawah. Setelah itu, tancapkan tongkat tunggal ke dalam tanah dan segera angkat setelah mengujam tanah. Hasilnya akan terbentuk lubang dan siap untuk ditanami benih jagung ataupun tanaman pertanian lainnya. Alat ini semakin ditinggalkan oleh petani dan beralih memanfaatkan alat menanam modern atau seeder, yakni menggunakan tenaga mesin. Bahkan seeder sudah memiliki gunaan multifungsi, yaitu menanam sekaligus memupuk.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

tradisi kawin lari di Pedawa Buleleng. Melaip ngemaling atau kawin lari merupakan salah satu tradisi unik diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari sistem adat desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Buleleng. Istilah melaip dan ngemaling berasal dari bahasa Bali yang berarti lari serta mencuri. Sebelum dilakukannya aksi mencuri atau ngemaling, pria dan wanita yang terlibat biasanya sudah memiliki ikatan asmara. Diawali dengan sang pria yang akan mengirim pesan tersirat berniat untuk serius. Namun pencurian tidak boleh diketahui oleh orang tua sang wanita. Waktu yang telah disepakati oleh pasangan tersebut, aksi melaip akan dilakukan dengan cara sang pria yang menjemput sang wanita di malam atau dini hari. Kepergian sang wanita dari rumah ini dilakukan diam-diam tanpa pamit kepada orang tuanya. Dengan begitu, syarat ngemaling dalam tradisi ini terpenuhi. Sesampainya sang wanita di rumah pihak pria, orang tua atau tokoh dari pihak pria wajib mengirim utusan keesokan harinya untuk memberitahukan putri mereka aman. Utusan ini juga membawa tipat dan banten sebagai simbol perdamaian dan permohonan izin untuk dilanjutkan dengan proses pernikahan. Awik-awik desa adat Pedawa menilai kawin lari ini sebagai cara yang terhormat dan sah. Cara ini dianggap sebagai bentuk pembuktian dan keberanian seorang pria mengambil tanggung jawab besar dalam

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Prompat RRI.

0: Makan dan kesarang.
1: Koma RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Wayang Lemah. Wayang Lemah atau juga disebut dengan istilah Wayang Gedog, tergolong wayang wali, yaitu kesenian sakral yang menyertai upacara keagamaan di Bali. Wayang ini dipentaskan pada siang atau sore hari tanpa menggunakan kelir atau layar dan lampu blencong. Dalam pementasannya hanya menggunakan benang tukelan sepanjang sekitar 1,5 meter yang berisi uang kepeng dan diikat pada kayu dap-dap yang ditancapkan pada batang pisang. Gamelan

0: nggak keluar kok.
1: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
0: Oke, siap, Ma.
1: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
2: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan.
3: Ida Dani,
4: sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali.
2: Rahajeng Bali.
4: Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Igana Mastu, Nama Sidam. Selamat pagi, Rahajeng, Rakalan Rai, Dedane Sarang Sami, Sanawangiang Titiang, Mawali Nyarengin Ring Radio Kesayangan Druine, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Pemekasian Punikir yang frekuensi 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz. Ring Propat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampura Pigatra, Rakalan Res menanti tia sarang sami, mogi stata kena lan rahayu rahajang. Gaya nantan kekirangan pada Pak Punapi, talar seluir, sodarma, sogina Rakalan Res ring rahinu mangke, kemari yang ngastengkara margi antar terlap dekarya. Rakalan Res rasa ngayu bagia, mana titiang sarang nyarengin ring ambara rahinu soma, selikur September war sekali tali nam likur, wentan gongge Cynthia kantas jam dasa semang marija bos. Siaran mangken, mengudara ngawet ringgala mangken, kantos jam rora sungi waktu Indonesia Tengah, sane sampun dados pirengang puniki ring aplikasi RRI Digital, sane sampun dados kaunduh puniki ring Play Store utawi App Store, talareng streaming rri.co.id. Ingira kelantrai semenang titi yang senang sami gongnya Sinti informasi yang dumun api kemantan edan acara sana panjang kemargiang ringgala mangken kantos nampak ringgala jam 6 semang wentan acara Rahajeng Bali siaran Surya Pujalan tembang-tembang Bali rohani hidung ya tepatnya nih malaji bos ringgala jam 6 semang wentan renungan puja trisan ya mengajeng li umat Indonesia Dharma sana wentan ring sejebak Bali wosan puja trisan ya lanturang Bali ring gelaran acara Rahajeng Bali siaran gelangkangin puputnya nih kirang langkung jam setengah pitu Torenggala jam setengah pitu katos jam pitu wentan acara Rahajeng Bali muatang informasi ini perakiran cuaca lan tembang temang Bali ya. Ringgala jam pitu katos jam sia semang niki wentan gelaran kanton acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang temang Bali ya. Wentan kali paletan maleji bos katos jam sia ngawit ringgala jam pitu mablik bak sarang semeton sami ya. Ring pesawat telepon pro 4 RRI Denpasar 0361 223361 ya. WhatsApp Pro 4 dados dumun ke cutut niki Rakalan Rai 0895 7032 45505. Talar puniki aktif ring Facebook RRI Pro 4 Denpasar lan programa budaya RRI Denpasar. Tuh ringgala jam sih ya, kantos jam dasa wenton acara Rahajeng Bali obrolan komunitas kegonjaan ya. Ringgala jam pitu jam kutus lan jam sih semang wenton berita berbahasa Indonesia. Rakalan Rai semeton titiang sarang sami sane mangken durus ngawit betaki dumun mengawali hari Senin sane mungkin cukup kredit kantong ya karena sampun mendekati akhir bulan tuntas kan dumun sane durung tuntas sane sampun tuntas kantong ya sampunang ya. Rakalan Rai bersantai dumun pastikan wenten target nggih Rakalan Rai sane harus dijalankan nggih mangde terpenuhi sekali mangken terpenuhi dumun urip iraga sareng sami antuk bekel nggih siraman rohani pastikan nyane ring pagi hari wenten acara siaran Surya Puja sane nyarangin nggih Rakalan Rai sedurung nyarangin malah jeba sareng acara siaran Surya Puja kaatur tembang Bali rohani Hindu mungkah siaran ring Rai de mangken wenten Aji Igusti Bagus Alit Putra ajak Bali.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ragalan Rai Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali Kanton Puniking nyarengin Ragalan Rai Sane Bantar yang pekebuan song-song pastikannya nih Sane wau metangi Sane sampun napi wastane ngawit beraktivitas atau Sane meluangkan waktu dumun untuk peragangan ringan atau Sane sampun mirangang perempat niki selit-selit kantan guys kadi niki Om Swastiastu atau kakiang Dewa Karuna Wijaya Rahayu niki atau kakiang samang kadi mangkir suksumadat niki sampun nyarengin Gongge Sintia nge. Rakalan Rai sampun kaatur siki tembang Bali rohani Hindu ajak Bali niki nge saking Aji Gusti Bagus Alit Putra. Sana mangken durus dumun nyarengin mawali acara siaran Surya Puja nge Rakalan Rai antuk siraman rohani Hindu sampun ne mangken mangda poli bekal nge angin bekal ring urip irage sarang sami nge. Taler nunas nampi wastane puniki Rakalan Rai ring pasuacan ide sang yang widiwasa kenten nge sampun kena rahayu ring rahina semua mangkin eling yang puniki bersyukur nge sampun poli mapupul sarang keluarga tercinta sampun iki kembali nge Rakalan Rai bisa melihat dunia dengan indah kenten nge dengan lengkap dan juga menikmati udara yang begitu segar di pagi hari nge Rakalan Rai nge talar pasti ke sampun poli kesempatan kembali untuk menikmati hidangan-hidangan favorit di pagi hari. Sana makin acara favorit Ruine meniki Rakalan Rai siaran Surya Puja ngemosang indi penguatan serada dan bakti sebagai benteng dari bahaya narkoba kesarangan ide ayu kade Ratnawati. Sapun api daging bawasannya nih malah juga sarang-sarang pirangkang ya. Sana makin pirangan dumun sana jagi lintang ri arsa telur kayun pamirsa sami.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: swastiastu. Pendengar Radio RRI Denpasar yang saya hormati, bertemu lagi dalam Surya Puja bersama saya Ida Ayu Kadir Ratnawati, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi dengan tema penguatan serada dan bakti sebagai benteng dari bahaya narkoba. Umat sedharma yang berbahagia, di zaman modern ini kita dihadapkan pada berbagai tantangan kehidupan, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya, di mana penggunaannya dilarang oleh hukum maupun oleh agama jika penggunaannya tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Narkoba bukan hanya merusak kesehatan fisik, tetapi juga menghancurkan mental, moral, bahkan masa depan seseorang. Dalam perspektif agama Hindu, segala sesuatu yang merusak tubuh, pikiran, dan jiwa termasuk dalam perbuatan adharma. Narkoba melemahkan kesadaran, menghilangkan pengendalian diri, dan menjauhkan manusia dari tujuan hidup yang sejati, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin, atau jagatita dan moksa. Penyalahgunaan narkoba merupakan tantangan besar yang harus dihadapi oleh bangsa ini, karena tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja, namun sudah pada remaja, bahkan di kalangan anak-anak. Iming-iming penghasilan besar yang menjanjikan menyebabkan banyak masyarakat terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Ada banyak faktor penyebab seseorang terjerat oleh pengaruh penyalahgunaan narkoba ini, baik itu faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang, bisa dari lingkungan, pergaulan, ekonomi, dan sebagainya. Sedangkan faktor internal berasal dari dalam diri seseorang, salah satunya kurang kuatnya iman atau serada seseorang yang menjadi benteng pertahanan dari hal-hal yang negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba. Umat sedharma yang berbahagia, setiap agama sudah pasti melarang umatnya terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, tidak terkecuali juga agama Hindu. Untuk itu, penting bagi kita memperkuat serada dalam upaya menjauhkan diri dari pengaruh buruk narkoba. Dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal adanya panca serada, yakni lima dasar keyakinan dalam ajaran agama Hindu. Jika panca serada kita kuat, maka kita dapat terhindar dari hal-hal negatif, termasuk pengaruh buruk narkoba ini. Nah, bagian pertama dari panca serada adalah Brahman, yang artinya yakin atau percaya pada ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi dengan keyakinan kita yang kuat bahwa ide Sang Hyang Widi merupakan sumber dari segalanya, akan membawa kita untuk selalu berpegang pada ajaran Dharma atau kebenaran. Jadi dengan kita selalu berpegang pada ajaran Dharma atau kebenaran, maka kita dapat memperkuat diri, memperkuat keyakinan kita untuk menolak dan menjauhi diri dari pengaruh buruk narkoba. Kemudian yang kedua, yakni Atman, yang artinya yakin atau percaya pada Atman yang menjiwai setiap makhluk hidup termasuk manusia. Tubuh diibaratkan bagaikan sebuah rumah di mana Atman ini sebagai penghuninya. Jadi sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga bagaimana agar rumah ini awet, aman, dan nyaman untuk ditempati. Itulah sebabnya kita harus menjauhi narkoba. Karena dengan mengkonsumsi narkoba, tubuh akan menjadi rusak, bagaikan rumah yang lapuk, jadi tidak layak untuk ditempati. Jadi ibaratkan narkoba itu sebuah api dan tubuh kita ini rumah. Sedangkan atman adalah penghuni rumah. Jadi ketika kita membawa narkoba atau membawa api masuk ke dalam rumah dan api itu tidak terkontrol, maka yang terjadi adalah rumah akan kebakaran dan tentunya akan merugikan seisi rumah, bahkan orang-orang yang tinggal di sekitar. Begitu pula narkoba. Ketika kita memasukkan narkoba ke dalam tubuh kita, maka akan menyebabkan tubuh kita menjadi rusak, sehingga tidak layak untuk ditempati. Dan itu tidak hanya merugikan diri sendiri, itu bisa merugikan orang sekitar kita, baik itu orang tua, pasangan, anak, keluarga, sahabat, dan sebagainya. Kemudian bagian ketiga, yakni karma pala. Karma pala memiliki makna yakin atau percaya pada adanya hukum sebab akibat. Karma pala mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, karena setiap perbuatan ada palanya atau ada hasilnya. Ala ulah ala tinemu ayu kinardi ayu pinangi. Buruk perbuatan maka buruk pula hasilnya, baik perbuatan maka baik pula yang didapat. Jadi jika kita mengkonsumsi narkoba, sudah pasti kita akan mendapatkan hasil yang buruk, baik bagi kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Dalam kitab Sarasamuscaya sloka 2 disebutkan bahwa di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan buruk itu. Demikianlah palanya menjadi manusia. Jadi dari salah satu sloka Sarasamuscaya tersebut sudah jelas bahwa terlahir sebagai manusia merupakan suatu karunia atau sebuah anugerah. Sebab manusia diberikan anugerah berupa sabda, bayu, dan idep, sehingga manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi ketika kita menggunakan narkoba, sudah pasti itu bukanlah hal yang baik, baik bagi diri kita maupun orang sekitar kita. Sehingga dengan kita menguatkan keyakinan kita pada hukum karma pala, maka kita akan berpikir berkali-kali jika hendak menggunakan narkoba. Karena yang terpikir di benak kita adalah hasil yang buruk yang akan kita peroleh nantinya. Sehingga dengan menguatkan keyakinan kita terhadap ajaran karma pala, kita akan menghindari diri dari hal-hal yang negatif. Kemudian bagian ketiga, yakni punarbawa, yang artinya yakin atau percaya pada adanya kelahiran yang berulang-ulang atau reinkarnasi. Dengan meyakini bahwa kita akan mengalami kelahiran berulang-ulang atau reinkarnasi, maka kita akan mengupayakan dalam hidup ini untuk berbuat sesuai dengan ajaran Dharma, termasuk juga menghindari penyalahgunaan narkoba, agar di kelahiran berikutnya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, jadi dengan keyakinan bahwa hidup ini tidak berhenti di sini, akan ada kehidupan berulang lagi, maka akan mengingatkan kita bagaimana caranya agar kehidupan kita selanjutnya jauh lebih baik dari kehidupan saat ini. Itu bisa membawa kita agar kita menjaga diri, menjauhi hal-hal yang negatif, hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Dharma, salah satunya penyalahgunaan narkoba ini. Baik umat sedharma yang berbahagia, bagian terakhir dari Pancasrada yakni moksa. Nah, moksa merupakan tujuan akhir bagi umat Hindu, yaitu kebahagiaan tertinggi atau abadi.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Jadi dengan menjalankan ajaran Dharma, berpegang teguh pada ajaran kebenaran, maka jalan kita mencapai moksa akan semakin dimudahkan. Tapi ketika kita masih terbelenggu oleh ikatan duniawi, oleh hal-hal yang bersifat negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba, maka tujuan kita untuk mencapai moksa akan sangat jauh, akan sulit kita dapat, karena kita masih terikat oleh ikatan keduniawian. Jadi kelima unsur pancasrada ini tentunya sangat membantu setiap makhluk hidup, terutama manusia, untuk bisa mencapai tujuan utama atau tujuan akhir dalam agama Hindu, yaitu moksa. Sebagai umat Hindu, kita harus bisa senantiasa mengimplementasikan setiap ajaran pancasrada dengan baik dan benar. Dengan kuatnya keyakinan kita terhadap ajaran pancasrada, maka kita akan terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Dharma, termasuk penyalahgunaan narkoba. Baik umat sedharma yang berbahagia, selain srada, kita juga harus memperkuat bakti, yaitu rasa cinta dan pengabdian kepada Tuhan. Rasa bakti dapat diwujudkan melalui sembahyang secara rutin, melaksanakan yadnya dengan tulus, berbuat baik kepada sesama, menjaga kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi orang yang memiliki bakti yang kuat akan lebih mampu mengendalikan diri. Ia tidak akan mudah tergoda oleh hal-hal negatif, termasuk narkoba, karena ia sadar bahwa hidup adalah anugerah suci yang harus dijaga. Jadi dengan kita memperkuat bakti dalam diri kita, kita akan semakin menyadari bahwa hidup ini anugerah yang tidak boleh kita sia-siakan. Tubuh yang diberikan oleh Tuhan ini harus kita jaga sebaik mungkin. Bagaimana caranya? Ya tentu dengan tetap menjaga pikiran, perkataan, maupun perbuatan kita agar sesuai dengan ajaran Dharma. Kemudian ada konsep Trikaya Parisuddha. Nah, konsep Trikaya Parisuddha ini bisa kita gunakan sebagai pedoman hidup. Ada tiga, yakni Manacika, Wacika, dan Kayika. Manacika memiliki makna berpikir yang baik. Kemudian Wacika, berkata yang baik. Yang ketiga, Kayika, berbuat yang baik. Jadi narkoba jelas bertentangan dengan ketiga hal ini. Oleh karena itu, dengan menerapkan Trikaya Parisuddha, kita dapat membentengi diri dari pengaruh buruk lingkungan. Jadi bagaimana kita agar tetap menjaga manacika, wacika, dan kayika kita? Karena orang yang mengkonsumsi narkoba sudah pasti tidak akan bisa menerapkan ketiga ajaran ini. Karena orang yang mengkonsumsi narkoba, pikirannya terganggu, ucapannya mudah tersulut emosi, sehingga berkata-kata kasar, berkata-kata yang tidak baik, yang tidak patut. Terlebih lagi dari segi kaike atau perbuatan, orang yang terpengaruh oleh pengaruh narkoba sudah pasti perbuatannya bukan lagi berbuat hal yang baik. Bisa jadi narkoba memicu tindak kriminal seperti pencurian, begal, perampokan, penipuan, bahkan pembunuhan. Jadi dengan menjauhi narkoba, kita tetap bisa menjaga manacika, wacika, dan kayika kita tetap sesuai dengan ajaran Dharma. Nah, umat sedharma yang berbahagia, peran generasi muda dalam
Mencegah penyalahgunaan narkoba sangatlah penting, karena generasi muda adalah harapan bangsa dan agama. Namun, mereka juga menjadi kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh narkoba. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk memperkuat iman atau serada, rajin sembahyang dan mengikuti kegiatan keagamaan, memilih pergaulan yang baik, mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Dengan demikian, mereka akan memiliki benteng yang kuat dalam menghadapi godaan zaman. Terlebih lagi, pengaruh media sosial, pengaruh gaya hidup, dan tuntutan ekonomi itu menyebabkan beberapa generasi muda sangat rentan terpengaruh oleh penyalahgunaan narkoba. Iming-iming mendapatkan penghasilan yang besar, penghasilan yang tinggi untuk memenuhi gaya hidup agar tidak ketinggalan zaman, bisa jadi pemicu para generasi muda terpengaruh oleh peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Kemudian, peran keluarga dan lingkungan. Keluarga merupakan rumah pertama bagi seorang anak dan juga tempat pendidikan pertama, sehingga orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai agama sejak dini, memberikan contoh hidup yang baik, dan mengawasi pergaulan anak. Tantangan para orang tua di zaman sekarang sangatlah besar, karena di balik gempuran ekonomi, mereka juga dituntut agar selalu bisa memiliki waktu untuk anak-anak mereka. Karena anak-anak sangat perlu perhatian, pengawasan orang tua. Orang tua merupakan guru pertama bagi anak. Jika orang tua acuh tak acuh pada anak, pada perkembangan anak, pada pergaulan anak, bahkan orang tua jarang meluangkan waktu untuk anak, itu bisa jadi salah satu pemicu anak mencari perhatian di luar. Salah satunya dengan mengkonsumsi narkoba. Karena anak yang kurang kasih sayang, kurang perhatian, dia akan mencari kebebasan di luar sana, mencari ketenangan, mencari perhatian di luar sana. Untuk itu, penting bagi para orang tua sebisa mungkin luangkan waktu menjadi tempat ternyaman anak untuk pulang. Jadi jangan sampai hubungan anak dan orang tua justru tidak bagus, karena orang tua adalah guru panutan bagi seorang anak. Jika orang tua tidak memberikan contoh, tidak membuat anak merasa nyaman, maka anak akan menjaga jarak dengan orang tua. Lingkungan yang baik juga akan membantu memperkuat karakter seseorang agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Baik umat sedharma yang berbahagia, dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa serada dan bakti adalah benteng utama dalam melindungi diri dari bahaya narkoba. Dengan keyakinan yang kuat dan pengabdian yang tulus kepada Tuhan, kita akan mampu menjaga diri, keluarga, dan masyarakat dari kehancuran moral. Mari kita jadikan ajaran Dharma sebagai pedoman hidup, sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang suci, sehat, dan bermakna. Baik umat sedharma yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya tutup dengan menghaturkan Paramo Santi. Om Santi Santi.

0: Inggih kebawa sang oleh kidesang peragawian wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika pojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Sarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Ingira Kalantrai, Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sampun pirangan pun iki sarang-sarang ring acara siaran Surya Puja. Nggih, napi sarang sampun kepirangan nggih Kalantrai. Ambil niki dari sisi positifnya, angin bekal ring urip raga sarang sami nggih. Mugi bermanfaat semangka di makin. Salamangkin mata kita kidimu nyalanang pus Puja Tresan ya, nge, pemuspan Manjang ring umat Indus Sudarma Sanementer ring kesibak Bali ringgalah jam 6 semang mali jebos nge. Wesan Puja Tresan ya, gongel antara mali ring acara druene. Tetap unikir ring perempat RRI dan pasar Suara Budaya Bali.

kakabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu doh pangan ninum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

Hai anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

sang sanenen dan nyakitin nyikse miwah ngemademin sarwo murip make sami sane pinake pikayun sane pinake tetujon ring kehuripan pacang gelis kepulihang durmaning pacang toh.

Черный краски у парусах по реке репетит.

Ранее питанг кори, мамочи осорли.

beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Ragelan Terai Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rahajeng Margi yang Puji Trisan ya, Pemusman Majari Umat Hindu Sederma Sanwentering Sejebak Bali Ringgalah Jam 6 Semang di Wawung ya. Ragelan Terai Astengkara Nikingi Stata Kena Rahayu Nikadumun Sanepini Utama Yaning Sampun Kena Pasti Ke Presiden Nyalanang Aktivitas Gaginan Suakarya Ngeh Ring Rahindu Soma Sanabece Mangkin. Ragelan Terai Gue Ngesina Ngantun Nyarengin Ngeh Mewali Ringgalaran Acara Puni Rahajeng Bali. Sane menemani nggih semang Rakelan Rai kadi mangken. Sane sampun wosan mesiram nggih Rakelan Rai, sane sampun wosan metaki-taki jagi kegenah mekarya elingang sarapan dumun di pagi hari, meminum segelas air putih hangat, terus sane sampun maturan ring semang-semang kadi mangken, durus nyalanang saudara mering pekubon nggih. Rakelan Rai wonten acara siaran galang kangen nggih kira langkung bobotnya ring gala jam 6:30 malah jebos. Wosan ring acara siaran galang kangen wenten mungkar Rahajeng Bali muatang informasi perakiran cuaca antuk tembang Bali kenten nggih. Sane mangken Rakelan Rai pemekasnya ring acara Rahajeng Bali siaran galang kangen niki ngemosang ini bakti ken rerama sapunapi daging bebawasannya ne sane mangken sarang-sarang pirengang.

0: Entih te ora tu. Ulian leke ge melajah, males se melajah, beloge ngumin dari nili pauku dane. Maka awenan setato ngerawosang sepanan melajah, sepanan metakon engaran kalin sunih. Nah gitu nak tutu ngerawosang dinu hidup nak tuwo sing bakat nakonin unduk-unduk kengken pojalane buen pidan anak tuwo porago yang guru yen sing takonin sina tukal sing urain. Oh gitu yang guru asli pangsing kerawasan bos mudah gitu itu nak tuwo harus takon ini benar nih di boilang maro pesudot petakon nih. Dini berawal sangu kilangan sunih gitu. Ananya ada penyesalan angon tesan mayah penyesalan itu aduh marupo upo karo aduh nemanan yadnyo yadnyo itu silih sinunggil nih anake ikan mau sang pitero yadnya yadnya untuk orang tua yang masih hidup atau yang sudah meninggal kumantine ide aneh mapico dane-dane nih ane mempijo pomargi selantur rane rikala ninggirago ngentap kaurep panedini.
1: Nang tut sing cingak sing nang nyeledet kuli
0: sing
1: jak nak ngorang mekaman di sunuk apa kadang sesal apa dan kangel jak tu jak sing mekipak nang bede moto kile nang jene bandidi mare usap usap nu ya sik nyatu yo
0: eses sawire ingat tekening podewe kenang
1: dijane je
0: beloge ngeranang
1: beloge ning mekrano dasar ulian apa
0: ulian sing wajah he sinah sudah di beloge
1: itu isin kawan busane
0: ngene ado lantasan marupo nang cara gelengane ya ning rawo sang wong galak sinah lae meri diding gitu ado ane wika ane dua rago sing wiso bakal ngeraos bareng itu pesu subo budi barengan nah yang benah ban
1: yang sing barengan
0: sing lahor to
1: barengan dik sing dik nah
0: ado dini peh nah nih
1: ewo seken sak kena mari dunia bagi jigi-jigi kem jet eban sapulidi sing ngerungu gagat geges genit ika dene to no
0: kala legu
1: dana legu begitu apo ne satu anji sekan mekena kena mekena da dina aya di patu pikirna do dina kono ortang coba mulai main ingat ke satu mare yang dini ragelek matakot sinah beblok bakal megandong bensik terlambat hanya terakhir itu sing ada yang kalau yang sing takonin nak lingsin nak sing nyak mesamat
0: bener
1: ya itu sing takonnya sing rumah aja entah jadi kayon ragaan itu udah
0: tuh subo rago tuaro rungu
1: nah ulian sing rungu nih
0: yen mulo rungu pasti pesu petakon nih Yen bonya besu petakon sina urin no.
1: Pasti sama dino.
0: Benar. Metakon besi ngapurin no.
1: Dabi aku nyat metakon ya. Ben sing ada ben anget.
0: Oh gitu. Di subane sing ada netakon maro. Ini lagu masa salan. Di jawabin alih dino ni bin.
1: Siman sih.
0: Siman. Nah sejabane lagu ini introspeksi diri.
1: Mulat dari orang kan
0: nah. Dewe aja takon aja nih, bukan nak lain takon.
1: Berdiri beragam kena.
0: Nah.
1: Mesti ada orang nak bulu bulu orang tu nyak ya kena asalnya pasti kita kena.
0: Bukan kita orang tu sebang alih alih pun berdiri dah dene. Sake walo yang dirago metakon dengan dewe berdiri kan gitu saya kena.
1: Alhamdulillah. Bakat sih ujung tombak ni.
0: Benah yo, benah menurut Irago.
1: Leh.
0: Peleh, ya. Peleh menurut Irago.
1: Kadang-kadang nak ni aku dia bilang dia kira aku ini peleh. Bukan sing peleh ni, pasti benah ni. Kadang-kadang kata je.
0: Benah.
1: Aduh ni ke gitu.
0: Maka
2: malam kami.
3: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
4: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
4: Enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
3: Makasih.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kawinan benah itu.
2: Bicara dong
1: ada. Adoan yang menahang.
2: Benah itu adoan yang menahang.
1: Oh.
2: Pelih itu.
1: Pak ngado masih aneh melih kan. Itu diperlukan orang lain untuk memberi penilaian benah lawan pelih itu.
2: Berarti satu sesuai raga nak rasa makhluk sosial perlu raga berinteraksi masih tekan ni di samping. Ado nyamuk ke bawah di sesuai rasa raga di pegalan siro sakti wang sinunggal kan orang benar ya saja benar ya sebab raga kadang-kadang bakat orang kan tu jauh angkuh pesubridi selalu raga ini pertimbangan kesatuan je benar yang ada nak menahin itu tu boleh saja dasar saja tu je
1: sawire yang benar alehang di sejeroning sastra sing itu
2: ya
1: nak mulianan ben berdi aja benah tekening luwonge.
2: Benah di sastra.
1: Benah di sastra. Abo ke masyarakat. Bisa sing luwong. Sing luwong sing idang nyalanin.
2: Bisa sing timun.
1: Oh.
2: Dasar kengke dan aja nah.
1: Kesepakatan itu aleha.
2: Ya. Mungkin orang musyawarah mupakat.
1: Benar.
2: Mungkin je ban ngapi yang baru dirago sendiri je tu. Orang unuk kan unuk ni bakal satu orang tu benar. Nya beli bak tu dah jak berai. Ya, di tu kuah
1: tu punya sah. Misalnya.
2: Ada nak memenuh je tu.
1: Oh, ada di satu berjalan harus di sebelah kiri, dek gitu.
2: Berjalan harus di sebelah kiri.
1: Atau secara tertulis tu, pasukan abo tu ke masyarakat. Abo di lapangan di sebelah kiri ada pangkung.
2: Biang itu.
1: Undang itu terpaksa luwungnya anggon di sebelah kanan itu ketat jalan itu.
2: Bergeser agak bin. Dengan keadaan seperti itu.
1: Nawinan terkadang benah itu sing luwung menurut kepta kepakatan aja onyang. Deh di orang itu.
2: Saja. Kesatu marus itu benar kelawan luwung, ya. Benar kelawan pelih. Jadi ragu satu marus dia kata pelih. Risi jeruan sasi masih rawasan nak mayatnya sing pegat-pegat utaman utang kena ramo kerawasan
1: pitaroyatnya.
2: Ya sudah menjadi suatu kewajiban saja ni kerawasan utang sih kata ya.
1: Maya utang kapening anak lingsir mulo iputro pak kopatutan ngayahin tu
2: tak mulo saja
1: saya dah disastro putro gitu apa medan putro
2: putro
1: wet ling krunoput
2: yang di krunoput bahasa
1: put artine orang yang mampu menghilangkan kesengsaraan orang tuanya. Tu madan putra.
2: Ane mampu
1: menghilangkan kesengsaraan
2: nak tua orang tua dulu nak. Teput
1: putra
2: nak.
1: Tu asal kata putra itu berasal dari bahasa Sanskerta put gitu.
2: Yang orang putra asal katanya put.
1: Put yang artinya yang mampu membebaskan kesengsaraan orang tuanya
2: dan memberikan jalan sing kada ijeng patut pejalan nak tuo yang sumbo putro mak kebebasannya kada
1: nah artinya irago ini di Bali khususnya apo len secara itu
2: apo carane dia
1: ni bo ngelarang ya nyon
2: iya utang budi nenek yang tadi ban sin pragat ban arto brano segede-gede dan juga yatnyo angot kita maksudnya yatnyo raman bicara yatnyo
1: nah untangnya bakti angon bakti kena lingsir dasar bakti itu ada terus marupo upo karo itu identik dengan yatnyo
2: identik dengan yatnyo
1: ya
2: gitu. Nyau tadi ni pu. Satu jongkok kang nyak dadu. Buang hijau banu. Tapi yang buang hijau yang payu ragam jalan. Sing ragam ada satu aja ni sing ada.
1: Anggap ngisinin waktu beli.
2: Tung ngasih waktu nyak tadi tempat waktu jengkin man.
1: Kukul.
2: Kukul.
1: No. Bila nak tung itu punya ni.
2: Oh kukul orang lo.
1: Ini taung-taung.
2: Ada yang nonton tahu-tahu, benar, bolol-bolol, bulus bidan.
1: Karena kebakaran yang.
2: Ada yang kebakaran, jani.
1: Tung-tung, lani tung ni.
2: Tung-tung, pang bo, hitung badi diari ada dek. Ia sih dari sana hitung badi di kesana mana. Mungkin jebenah dasar aku ngabu itu ya bo kalau kebanyak. No ada perjalanan, mungkin ni bentuk.
1: Oh,
2: nih
1: asalnya
2: luang kan nih lelah nih. Nih kuat, nih singa jaga banyak lu. Oneh kan komplain karuan lu, itu masih.
1: Ting, oneh, boleh.
2: Nih.
1: Kalau siang bunyi nih,
2: apa?
1: WA grup banyak nih.
2: Jadi jauh ngon grup ini.
1: Ini jadi kami.
2: Kemudian malu.
1: Apa jam nih?
2: Nih biu dong, kan nih. Jadi dia untuk jak nih berjelek je.
1: Kengken.
2: Jadi saya ngerti bapak-bapak jep di negara beng biu. Saya nak bertanya, we dang ijaz tu ratu.
1: Patok kan cara.
2: Ngar kasih tu kan. Kengken.
1: Yang sing takdeh kan sing aturan. Yang sing mau takal kan sing orang
2: ini. Sing ya. Tuk kan di satu jep itu bapak mama saya ngerti. Bagai nih lima barang. Apa saya ngerti apa pura-pura aneh kadang-kadangnya. Aleh jik sangsat gitu.
1: Lala banyak apa jemaat ini lah.
2: Oke tuh. Lala, bu meting deh, bu meting WA banyak. Lala.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma masih tergolong dalam keluarga kaktus yang berasal dari negara Amerika dan Venezuela serta hidup pada daerah yang beriklim sedang sampai tropis. Seperti tanaman kaktus lain, bunga ini juga mempunyai batang yang berbentuk dari helaian daun yang mengeras. Tinggi batang tanaman ini bisa mencapai 2 hingga 3 meter, sedangkan lebar daunnya berkisar antara 13 hingga 15 cm. Helaian daun kembang Wijaya Kusuma berbentuk pipih berwarna hijau dengan permukaan halus tanpa duri. Pada bagian tepi daun, terdapat lekukan yang ditumbuhi tunas daun ataupun kembang. Sedangkan untuk bunganya, terdiri dari kelopak yang tertata rapi, berdiameter 10 cm, berwarna putih dan hanya mekar di malam hari. Bentuk biji dari bunga ini menyerupai biji kaktus, berbentuk bulat dengan warna merah dan mempunyai biji kecil berwarna hitam. Untuk mengembang biakan tanaman ini biasanya dilakukan dengan cara stek ataupun dengan menyemaikan biji bunga.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar. Hai Dek. Kamu lagi main apa itu Dek?
1: Dia. Oh ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Hah? Kamu tahu gak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
2: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Raja Rekalan Raya Dedane Sarang Sami, Mamali Nyarengin Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Pagi, pagi, pagi, luar biasa, Dumuni Kira Kelan Rai, nge. Harus dikumandangkan nih, nge, Rekalan Rai, segaung-gaungnya, nge, majar generasi, mang de semangat pagi, membara, nge, karena niki sampun astongkar, cerah, cerah, nge, sekadibungan mitir, kenten galak, lang oranye nggih ring studio Pro 4 Skadenika Rakalan Rai sampun terpantau puniki wonten Sang Hyang Surya niki nggih taler sekadi biasa nyarengin mawali dumun rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali informasi ini perakiraan cuaca niki nggih ring rahayu soma selikur September warsa kali tali 6 likur diprediksikan dumun ring Kabupaten Jembrana Kabupaten Badung Kabupaten Gianyar Kabupaten Klungkung Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng lan Kota Denpasar niki cerah. Selanjutnya ne wonten ring Kabupaten Tabanan lan Kabupaten Bangli niki hujan ringan nggih. Sane sampun diprediksikan hujan ringan, siap sedia dumun nggih pajang napi jas sejangkapnya ne mantel kentang nggih rakalan rai sane wonten aktivitas ring luar ruangan, sane anggen rodapat minap iki sediakan pajang pastikan nggih. Tur puniki arus lalu lintas nggih mawali gonge informasi yang dumun mungkaring acara Rahajeng Bali mangken sera uning rakalan rai jagi ngentas ring margi hayam ruk pitung dasa Denpasar niki arus lalu lintasnya ini terpantau lancar sesuai harapan nggih pastikan wonten berdoa niki ring pakuban sedurung niki nggih berangkat bekerja astungkara niki arus lalu lintasnya ini lancar ten wonten kani macet nggih ini rakalan rai nenten nyak kenten nggih kani macet mungkin bisa berangkat lebih awal nggih mang nenten terburu-buru ring margi dan niki astungkara terpantau ke arah barat ke arah timur nggih terpantau lancar lan kondusif nggih halingan pun nggih yening sampun dados pengemudi saudara menyane jangkep surat mengemudi sekadi SIM STNK lan KTP taler mematuhi aturan rambu lalu lintas nggih informasi ini perakiraan cuaca sekali biasa gongnge Cynthia Kuti puniki saking bmkg.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Hey guys, selamat pagi. Rahajeng Rakelantrai Dedane Sarang Sami. Kacanda Male Funi Kiring Ambara Sarang Titiang Gongga Sintiaring Acara Rahajeng Bali. Sira Mbok Niki bisa menebak suasana hati Gongga, apakah bahagia? Tentu bahagia. Niki Rakelantrai nge, sekadi Rakelantrai asengkara bahagia. Stato murah senyum Niki nge, sampunang semang-semang campun cemberut kentan nge. Rejeki bisa ical puniki semeton, jadi harus tersenyum dumun nge. Ini mentan pikobat, tenangkan diri dumun nge. Tarik nafas pelan-pelan, kembali berdoa, serahkan majang ide sang yang widiwasa nge. Pastikan kehidupan wenton suka duka nge, pikobat kentan nge. Mari kita hadapi bersama-sama dengan rasa ikhlas nge, dan juga penuh syukur nge. Dan tentunya dengan rasa bahagia nge, yang sama bahagia pastikan terlihat dari raut wajah yang setata tersenyum kentan nge. Karena Rakelantrai tersenyum Niki bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga. Rakelantrai tidak hanya sebagai simbol dari suatu kebahagiaan nge, bahkan nge, keramahan, kebahagiaan sana terpancar saat Rakelantrai tersenyum juga bisa menular ke orang sekitar. Manfaatnya nih, senyum untuk kesehatan nge, membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan rasa percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, menularkan kebahagiaan, mencegah flu, meredakan nyeri. Oh ternyata bisa nih nge, mencegah flu dan meredakan nyeri. Tentu bisa nih Rakelantrai nge, karena kebiasaan tersenyum dan mencegah flu nge memang tidak terkait secara langsung. Namun dengan terbiasa senyum, fungsi kekebalan tubuh dapat meningkat karena tubuh lebih rileks dan merasa bahagia. Yang mencegah flu juga bisa nge, karena senyum Niki memang tidak berkaitan secara langsung dengan meredakan nyeri. Akan tetapi kentan nge, ketika Rakelantrai tersenyum dan merasa bahagia, tubuh melepas hormon endorfin kentan wastanya nge, sebagai obat pereda nyeri alami nge. Nika duman Rakelantrai elingan tersenyum karena akeh makna dan manfaatnya nge, tidak hanya sebagai simbol dari suatu kebahagiaan lan keramahan kemantan nge. Informasinya nih, sanego nge, Cynthia Kutip saking aloh dokter.com.

Selamat pagi Rakaden Rai, tim kurator Utsawa Dharma Gita. Tahun 2026, Profesor Imadi Surada mengakui adanya kendala teknis, anggaran, serta penurunan jumlah partisipasi perwakilan daerah pada beberapa kategori lomba. Dijelaskan tahun ini hanya Kabupaten Badung, Kabupaten Jembrana, Tabanan, dan Kota Denpasar yang mengirimkan duta untuk mengikuti sebagian besar perlombaan dalam Utsawa Dharma Gita. Sedangkan lainnya hanya mengikuti sejumlah kategori karena minimnya pembinaan akibat terkendala anggaran. Profesor Imadi Surada berharap dengan adanya surat edaran tersebut akan menjadi payung hukum agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk keberlanjutan Utsawa Dharma Gita. Rakaden Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gonge Sintia, dan sampai jumpa.

0: mire, mire l'uomo, mangiù mamma sare.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

0: Bu Bagas, kenapa bengong aja di teras? Saya lewat sampai gak dilirik loh.
1: Enggak Bu, saya lagi nemenin Bagas main sambil mikirin itu. Nanti tuh mau masak apa ya untuk maamnya Bagas itu loh. Kan sudah usia 1 tahun, maamnya sudah macam-macam sekarang.
0: Masak yang simple aja Bu, yang penting bergizi. Soalnya jika makanannya kurang bergizi bisa menyebabkan stunting loh Bu.
1: Stunting? Maksudnya gimana sih Bu?
0: Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis Bu Bagas. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang stunting itu bisa terhambat loh pertumbuhan fisik dan kecerdasannya.
1: Aduh, saya gak mau ah anak saya stunting. Terus gimana kita bisa mencegah stunting itu Bu?
0: Yang pastinya, cegah stunting dengan makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan lanjutan pemberian ASI sampai usia 2 tahun, Bu.
2: Ayo Bunda, wujudkan generasi sehat dengan makanan bergizi untuk mencegah stunting.
3: Gantung ke sarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Selamat pagi, Rahajeng Raklantrai di Indonesia Rengesami. Mewali nyaringin Ring Pro 4 RRI Denpasar FM 106,4 MHz LAN AM 1206 kHz Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Gongnya Sintia Muniki mewali nyaringin. Selamat pagi, Dumuniki Raklantrai. Terpontoh gongnya Niki Sampun Silau Ring Studio Pro 4 RRI Denpasar. Tetapi Niki gongnya durung meresi dayang dan vitamin D karena harus bertugas. Niki nggih menyapa ide dan sareng sami sane berbahagia mangkin kentan nggih. Sane sampun pole penyemeng pasti kebahagia lahir batin kentan nggih. Ya ning gongnya Sintia kangen dumun durung pole penyemeng mali jebos pesan Niki wau pole penyemeng gongnya pacang mablik bak dumun sapa-sapa nggih. Majeng ring rakelandre sane menter yang pakubon minap Niki nggih wenton waktu luang durus mali jebos nyarengin ring acara Rahajeng Bali, mengatang informasi lan teman-teman Bali, kantos jam sia sama Mali Jebos, nge ngemosang puniki inde budaya tingkatkan kedamaian kantan, nge, di tengah heterogenitas, nge, napi nika gongnya heterogenitas, niki adalah keanekaragaman, nge kemajemukan atau ketidakseragaman pada suatu unsur sistem, kelompok, atau masyarakat, kantan, nge. Jadi pasti ke wenton keanekaragaman di sosial atau dalam masyarakat kanten nge seperti napi nge dari perbedaan masyarakat nike secara horizontal atau sejajar nike perbedaan suku bangsa, ras, agama, adat istiadat, provinsi, profesi nike tanpa menimbulkan tingkatan lebih tinggi atau lebih rendah, berarti sama rata kanten nge seperti napi menjaga atau meningkatkan kedamaian nge. Ring pesawat telepon 0361223361 WhatsApp Pro 4895703245505. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi. Celak-celak pagi-pagi lampu langsung boleh obat.
0: Aduh, celak-celak pantes geli gonggak Niki. Aduh, kuping gonggak nih geli Niki. Tiba-tiba ampun kering-kering song-song mangken aji tatak tiang ternyata Niki sana nelpon.
1: Nge, Niki ngerara tambo kenten.
0: Astung kare talar gonggak ngerara tambo. Patas kadi aji mangken nge.
1: Daripada kenten melamu puniki dan karuan lebih baik jelek-jelek telepon.
0: Tempat
1: rezeki, ampun masuk.
0: Emang Haji sering melamun pagi-pagi niki Ji yantan mersi dayang on air Ji.
1: Perasaan cara nak keuangan niki nak mekario kendan nulungin anak istri-istri kelepat-kelepit mekario rakan cana porosan.
0: Porosan. Ampun boleh kudang tali nih ke porosan Ji.
1: Ada pengakpeng kekualuan dan angin meli pindang gerang gitu.
0: Oh astung kare, ampun ja boleh numbasin ulam ajeng-ajengan pun medagingnya.
1: Ampun boleh telung gantus niki.
0: Oke, enten lumayan niki ji. Nggih.
1: Kan gitu kegiatan.
0: Nggih Haji, pun api dumun gatrene Haji.
1: Pasal daripada cara gendingan bajang-bajang termenung.
0: Termenung di dunia sekali lagu dangdut.
1: Ya untung pun iki boleh.
0: Astung kareng ge Aji. Aji pun api niki dumun Aji meduetan tetangga mungkin beda agama nge, beda profesi pun api dengan cara menjaga kedamaian nek Aji. Pun api carane Aji.
1: Kan niki di gunung te niki ya pianak keluar di Rabanan wau ya tetangga anak jauh. Kita
0: Oke, okay, entan pun api niki oka naji ya widangan tabanan dadosne kantun ngeng kau-kau kenta menjaga kedamaian ji.
1: Ye niko menamping nak jawa make yaritat kalau ada kenten napi ustana jawa niko raya jawa pulih ampun jotan.
0: Dengan cara ngejot berarti nge tradisi nika dilaksanakan untuk menjaga kedamaian aji nge.
1: Ya rago puniki cuma agenten ke niki caranya lain
0: gitu. Caranya lain mun komunikasi baik terjaga berarti jingnya
1: menapi mari di Bali puniki kan rago puniki menyapu nak padah niki anten winten nak jawo nak sepi rasa mesti gumi Bali ge.
0: Iya makanya harus saling melengkapi walaupun beda agama kenten nge biar lebih beragam hidup niki ji.
1: Ya kenten ampun
0: nge aji
1: dados mah gatre
0: dados aji durusa ngaji
1: sekani rindu madeg biasa sana pleng semalu gendang ya Bu Ana wong aja gede Pak Utu Tegalantang Bu Ayu Tuban ya Dania Sanur Pandetamo ikut Paku Gongge.
0: Titiang.
1: Sampai jam kudo niki kenten tugas.
0: Gongge kantos jam dasa ji.
1: Iya, ngge. Mugi-mugi ngelantur magiang sodarmo ngantos tuntas.
0: Iya, setengkara
1: sesama. Malah jepos, di pulang jam dasa, budal, waspada, ring margi.
0: Laksanakan, siap aji.
1: Wendan dia aja mau gonjaan ring ambaro.
0: Astengkara aji, suksama doanya neng, ngge.
1: Sedriki ring perempat, jantan wendan perempat. Ten ngelah kenalan gue ngge.
0: Ngge, tan ngelah keluarga baru jinge.
1: Ini tanggal 25 niki kan kenten persatuan kenten niki. Tapi ustaz melaspas ngeteg linggi tanggal selain niki.
0: Oh, tanggal selain.
1: Meluncur ke pejaten kenten.
0: Oh kenten mali petang dina dadas neng ya. Margi antar jingi ya setengkara.
1: Margi antar permargi di Andika niki kenten pejaten.
0: Setengkara.
1: Gak wanda mau niko kemantan kongke.
0: Ingi.
1: Kalau sama tuan di duri niki tetap kedap. Sama niki main di
0: sambitan. Ingi. Ingi seksama aji tatak opar dumun ge aji sane jagi nyar. Pengen puniki sireng ya rakalan rai diurus 0361 223361 menjaga kedamaian dari sisi Aji Tatak puniki nggih ring keluarga sang anak tercinta kenten nggih dengan komunikasi tetap terjalin dengan baik menjaga kedamaian dengan tradisi kelaksanaan inggihan punika tradisi ngejot mungkin wenten cara-cara unik sanelianan atau wenten napi wastane nggih kegiatan-kegiatan lah nggih sarang kelompok ring perumahan nike kenten ya untuk menjaga kedamaian dan harus diinformasikan. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Ya, Om Swastiastu, selamat pagi. Bu Eka, Punhapi Gatre.
2: Astengkara, sehat-sehat selalu.
0: Sehat selalu. Tiga hari sampun tenyarengin gongge. Dumuniki pemekasnya nih.
2: Waktu dua hari yang lalu, konon menek untuk kenden korodit kan kide semengan ini sampun boleh sarang dayu hari pertama boleh.
0: Oke, enten gaya setengkara. Yang penting boleh mantar yang ambara mangdan enten peninggar nilai mentakan-takan di jawa Eka tiang niki ya.
2: Enggak nampun nih Eka pasti pun nuning kalau memang tidak sibuk sekali pasti bisa masuk. Semua nih Eka, niki apa tiang di tetangga niki bu Sinampuro nge.
0: Topik nih
2: Oke,
0: enten nggih, enten kenapa ini topiknya tingkatkan kedamaian niki di tengah keberagaman niki Bu Eka.
2: Tingkatkan kedamaian. Sebenarnya kita selalu ingin damai enten. Tapi yang kita ajak tuh yang pingin cari gara-gara.
0: Waduh. Tapi tidak semua nggih Bu nggih.
2: Ya, bagaimana caranya supaya kita tuh tidak damai? Nah, caranya penapi uning enggak?
0: Napi nih kak Bu?
2: Jangan dihiraukan.
0: Oh, jangan dihiraukan. Mang Detan pusing sendiri Bu nge.
2: Biarkan dia gitu sendiri gitu. Jangan ditanggapi, jangan dihiraukan. Lama-lama bosan lah dia.
0: Gini.
2: Itu syarat yang nge. Itu diikuti dirago dan dine barang uyang-uyangan gitu. Kita kan pocol, panten pocol, rago ngeras diti serahino, nunas hijau. Tapi tujuannya kan mangdo rago sehat, damai, rukun.
0: Betul.
2: Baik itu dalam keluarga, baik itu dalam lingkungan. Berharap damai.
0: Nggih.
2: Dan ampun damai ya napi pekenyung ngenten lho nggih.
0: Patut, tapi tidak hanya kita dengan napi wastane tolak ukur beda suku bangsa ras, profesi pun iya, profesi pun bisa berbeda tapi kedamaian tetap harus dijaga. Mungkin Bu Eka sareng mantu niki kan beda-beda pekerjaan, wentep kerja di rumah atau tempat bekerja. Pun napi niki mendamaikan suasana hati ketika ketemu niki nggih setelah berjam-jam tidak ketemu ibu.
2: Kalau ibu memang kalau memang penting sekali kita harus bicarakan ibu duduk bersama.
0: Oh, duduk bersama.
2: Dengan anak, dengan mandu. Supaya tidak ada ketersinggungan nanti.
0: Oh,
2: misalnya okay. Nih, kita punya anak, punya mandu. Anak aja kita ajak ngerembug, ajak ngeros, mandu nak ikut itu punya perasaan lain kan.
0: Oh, berarti mantu harus tetap terlibat.
2: Harus nih kok. Menantu nih. Walaupun dia menantu tapi dia sekarang sudah jadi keluarga kita. Anggaplah dia anak kita sendiri. Nanti kalau ada apa-apa pasti menantu yang tahu lebih dulu.
0: Yang tahu lebih dulu. Ah, betul.
2: Ya, karena menantu kita ajak di rumah walaupun di rumah, kita punya anak di luar mampu, bilanglah mampu dia tapi dia kan sudah milik orang lain. otomatis dia agak lambat datangnya.
0: Ah, niki mertua mengerti berarti niki.
2: Tiang kenten atuh. Kalau memang ada perlu sekali tiang bicarakan, tiang duduk bertiga mantu anak tiang. Bagaimana solusinya nanti? Mudah-mudahan dia tenang, wenten kompliknya.
0: Nah, setungkara tidak.
2: Kebetulan tujuan tiang pun kuliah, mungkin nih paling kelihannya jumah niki. Mungkin dan wenten nih, karena kita selalu saling menghargai.
0: Setungkara.
2: Punya ke terbukaan di dalam rumah tuh harus
0: Keterbukaan.
2: Tiang tenanen aduh gengde. Tiang rego ngelah nih luwet di dalam rumah tuh sejak rego kengai stres.
0: Stres. Ten jadi, betah ten nyaman ya nering pekubuan kan ten nge.
2: Ada masalah ten nyaman.
0: Betul.
2: Mulai pikiran ampun mulai ngalur ngidul ampun.
0: Milah-milah dados nenge. Nika penyebab timbulnya suatu penyakit ibu ya.
2: Nge, niko sampun. Men ampun rego jekun. Pengemcek es kan dijual men seger dah niko.
0: Betul.
2: Kenten diangeh menghayati kedamaian.
0: Dimana-mana
2: pun dia seperti bos gongge wau walaupun bermacam-macam ragam suku, kita kan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang kita pakai pedoman, walaupun dia seorang Muslim Kristiani, tapi tujuannya sama, memohon kedamaian juga kan. Kalau kita anak Bali, orang umat Hindu, beda caranya memohon. Mungkin beliau juga caranya berbeda. Tapi tujuannya sama.
0: Sama, betul.
2: Itu mantan poinnya tuh.
0: Inge.
2: Kan simpelnya aja, ampunnya lah ini susah-susah. Tepuk nang lakitnya pedih basang. Tepuk nang lakitnya pedih basang. Pokoknya aja. Kita jalani aja hidup. Seperti air mengalir, tapi tetap selalu bersyukur.
0: Astagfirullah, inge.
2: Bersyukur selalu, selalu bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Pokoknya tiang tuh.
0: Inge, astagfirullah, ibu.
2: Menawita niki sami semeton kenten nih, termasuk Jeromade Sutirto niko termasuk pengamat niko. Pengamat acara semang-semang tuh gak Sintia.
0: Oh kenten nggih, astagfirullah. Oke Sawitra.
2: Grup jam-grup jam bah niki nggih Kak Mangku sedani tapi malih niko sampun penglingsir niko nggih. Kalau ngajengnya dulu ngajeng garam gitu sudah pasti pun pengalaman yang pun akeh.
0: Akeh nggih.
2: Siang kan nak cara kene tuh jeng munyi kan waya-waya posing nawa.
0: Iya, wenten dagingnya angin gonggek bekal naler bu. Sanewau mentek niki ring kehidupan.
2: Iya, siang nak bekal kan ibu almarhum ibu Ribuwati Dumun walaupun kan ibu kan bapak tiang kan kenang tiang mani-mani peng kan dumun nak nyempeng-nyempeng atuh mani get lah mandu ibo aja pangsing mandu juari kenten tiang bekal noling bedan iko kan nanggen tiang pedoman atuh makane kita tuh saling menghargai walaupun dia seorang mandu kita harus juga menghargai prinsipnya dia. Walaupun rago kan harus sudah pasti dia menghargai karena kita lebih tua kan.
0: Betul.
2: Tapi merasa diri lebih tua jangan merasa diri paling benar.
0: Iya betul.
2: Nah ini kok prinsip kita.
0: Nggih, Ibu. Semua geng
2: nggih mang pandu wis cetek le
0: jebosnya. Niki Bu Lo Sekar Satung Payangan wonten salam Bu Eka.
2: Sira tuh.
0: Bu Lo Sekar Satung Payangan.
2: Oh nggih lajeng Bu Lo niki malih siki semeton di tiang balek rurung Bu Cet Genzi satu monitor benyanan ben tiang balek. Nah sesai tiang balek.
0: Dados ya balek.
2: Masalah niki gas base, gua suruh ngalih base. Kesiapan yang enggak gitu. Inge rajang atau enggak?
0: Inge rajang wali bu.
2: Kata tuh yang pamit, Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge suk sama Bu Eka. Inge ini kegambaran bagi calon-calon mertua, kentan inge mertua yang paling pengertian, inge menjaga kedamaian di rumah tangga, sareng mantu, sareng piana, kentan inge mengerti akan prinsip dari rumah tangga. Sang anak nge mande menjaga kedamaian di tengah heterogenitas nge tidak hanya dengan tetangga tapi kedamaian dumun dibentuk dari rumah tangga dumun nge suksuma niki Bu Lo Sekar Satung Payangan Ibu Janura Rahajeng Mowali suksuma niki nge Patut Sumarje niki Patut suksuma napi niki pesane nge tanpange gongge Patut suksuma Patut nge rekalan tre sane mangkin mesenakan dumun durus malah jebos nyaringin dado sering Facebook Programa Budaya RRI dan pasar.
3: Tips saat bencana kebakaran hutan dan lahan. Saat bencana kebakaran hutan dan lahan, hal yang harus dilakukan yaitu apabila tidak memiliki kepentingan, jangan keluar rumah atau tetap tinggal di dalam rumah. Tutup segala akses udara berasap yang bisa masuk ke dalam rumah dan jaga udara dalam ruangan sebersih mungkin. Nyalakan air conditioner atau AC atau filtrasi udara. Jika memiliki AC dan terlalu pengap untuk tinggal di dalam rumah, carilah perlindungan di pusat. Segera periksa ke dokter bila memiliki gangguan jantung atau paru-paru. Cukupi asupan air putih, buah, dan makanan bergizi. Lindungi lubang pernapasan dengan masker atau kain setiap kali beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk perlindungan lebih baik. Cuci tangan dan wajah sesudah beraktivitas di luar ruangan. Bila api terus menjalar, segera laporkan kepada posko kebakaran atau pihak terkait.
4: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
5: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
6: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
7: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
8: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

0: pakai pakaian adat Bali? Emangnya kamu mau kundangan kemana, Dek?
1: Ten kundangan, Tiang jadi ke kantor.
0: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
1: Asing jeketo. Maksudku, bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya, kalau hari ini hari apa?
0: Ya, ingatlah. Hari ini kan hari Kamis.
1: Kamis kan hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri kalau bukan kita?
0: Oh, nyenye deh, jantos nyenye deh, Tiang mengganti dumen dengi.
1: Gitu dong, maksud Tiang kenten nak eh.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rimar gaya muru pitung dasa dan pasar. Selamat pagi, kanton nyarengin kongga Cynthia Poni kering acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Rekan lantrain semuatan titiang sarang sami menjaga, meningkatkan kedamaian baik diki dari lingkup keluarga, komunitas maupun negara dapat dicapai melalui serangkaian kebiasaan sani berfokus saling menghargai dan pengertian. Salah satu contohnya nih punikiring aji tatak diwau kantongnya sarang tetangga Bu Eka di rumah tangga dalam lingkup keluarga kantongnya bersama mantu kantongnya memang ya ketika orang baru nih datang ke rumah menetap untuk selamanya pasti kewenten beda prinsip sikap kantongnya atau kebiasaan yang dibawa. Jadinya harus diselaraskan dumun antar mantu contohnya nih kanten nggih sampun menjadi keluarga nggih keluarga untuk selama-lamanya puniki nggih raklantrai. Jadi diselaraskan dumun antara kebiasaan budaya yang memang kanten nggih sering dilakukan di rumah bajang minap kanten nggih sekarang harus lebih beradaptasi di rumah suami kanten nggih ke salah satu contohnya nih sampun saling menghargai dan pengertian dan dilibat nikinge dalam urusan keluarga. Nah, wenten niki beberapa budaya dan kebiasaan utama dapat menjaga serta meningkatkan kedamaian. Satu, nggih rakelan rai contohnya nih, paling sering adalah budaya komunikasi dan dialog. Nggih, mungkin mendengarkan secara aktif, musyawarah lan mufakat, komunikasi asertif. Nggih, jadi nggih rakelan rai kebiasaan niki mungkin dari mendengarkan dumun untuk memahami bukan sekedar menjawab. Kenten nggih niki mengurangi salah paham dumun secara drastis kenten nggih. Yening sampun mendengarkan kenten nggih jika ada satu masalah kenten nggih kering kita musyawarah mufakat, diskusi kelompok dumun niki diutamakan untuk mengambil keputusan bersama kenten nggih sehingga semua pihak niki merasa didengar dan juga dihargai nggih. Menyampaikan pendapat ketika musyawarah kenten nggih atau diskusi kelompok wenten ketidaksetujuan niki diungkapkan disampaikanlah secara jujur dan tegas kenten nggih. Namun tetap pada itikad baik kenten nggih menjaga kesopanan tanpa menyerang pribadi orang lain kenten nggih. Apakah rakelan rai wenten nggih di masing-masing kelompok keluarga, minap kenten nggih atau komunitas nggih rakelan rai sampai di tingkatan yang paling tinggi negara kenten nggih apakah pernah terlibat dalam musyawarah kenten nggih? Pasti ke di dalam musyawarah nike terdapat heterogenitas kenten nggih perbedaan antar suku, ras, kentangnya dan juga profesi pasti kewentan. Sapun api menjaga musyawarah nika agar tetap damai dan mencapai mufakat. Ya, langsung ke mantan. Ya, pengalamannya nih harus di share dumun. 0361223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Om Swastiastu, Ibu Vera.
1: Ingat yang silun kiring
0: di tiang ring udara. Pura-pura tak tahu apa pura-pura bertanya pang wentan kan pita kene niki.
1: Pang pesu kedek gen
0: miratu. Gongge Cynthia niki obat. Bu kedek obat nge betul setuju nge. Tapi kedek harus nge. Ada alasannya bu nge. Napi nika.
1: Dulu kita berapa tahun yang mendengar perempuan RI waktu yang sudah almarhum banyak. Sesepuh-sesepuh kita yang dari sini dulu belajar. Kalau di udara gitu. Ya. Mendengar-mendengar bla bla bla bla bla. Akhirnya tiang pertama-tama itu memberanikan diri berbicara ngejar limo batis bibir.
0: Karena belum terbiasa, mungkin ampun terbiasa ya. Kantor ngejar niki.
1: Itulah. Itu pengalaman tiang.
0: Oh, pengalaman nggih ya, sampai pengalaman saat tiang. Ini.
1: Kalau di publik
0: nggih,
1: itu pengalaman tiang kalau di publik. Gong tiang yoga rahajang nyarengin.
0: Nggih, rahajang mewali. Tapi ibu ya ning ibu sampun aktif ring publik kentangnya pernah tan ibu nyarengin diskusi kelompok nih ibu sampun tapi menjaga kedamaian pada saat diskusi sareng kelompok.
1: Iya, kalau masih PKK tuh
0: ya. PKK ada salah satu contohnya kan berbeda profesi pasti ke berbeda pendapat. Sampun tapi untuk menjaga kedamaian
1: nih. Ini ta rajang ini.
0: Nggih.
1: Iya, tapi dia dikeluarkan oleh bapak atau ibu yang di muka
0: yang ya, memimpin yang jalannya diskusi kenten nge
1: ya ya bukti jadi saksi waktu di panti namanya calon DPR bla bla bla ya yang bicara akhirnya beliau tuh dapat akhirnya kedua yang Dinang lagi untuk bla bla bla bla, tiang nggak mau, nggak dia dapat. Ya, itu hati nurani yang berbicara, kayak.
0: Nge.
1: Itu di bidang publik. Di kalau bidang. Di bidang rumah tangga, tiang kawin itu, kayak. Kawin sama-sama miskin, saya bersuami istri.
0: Masih merintis lah ibu, diganti merintis, Niki kata-katanya.
1: Ya, masih merintis, bla bla bla bla. Apapun goncangan hidup itu sudah pernah alami.
0: Iya.
1: Pertengkaran, perpisahan, perkelahian sudah pernah alami.
0: Oh,
1: takdir yang maha kuasa, kita belum dipisahkan, mati belum dipisahkan, cerai. Akhirnya kita, saya jujur nih, Kak. Kejujuran dan keberanian yang berbicara di publik nih, Kak.
0: Nggih, Ibu.
1: Ya. Belum takdir tiang pisah mati, belum takdir tiang pisah cerai.
0: Nggih.
1: Maka tiang berani berbicara di publik.
0: Nah, berarti komunikasi ibu masih becek nih, kayak terjalin ibu nge, antar di rumah tangga, antar kelompok pendengar Ring Perempat, kentan nge.
1: Iya, bikin tiang anak tiga, perempuan dua, kaki satu. Bagaimanapun keadaan beliau itu di, kalau di pesago istilahnya.
0: Nggih.
1: Ayo kita bersatu, kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita sudah cerai, pasti kita jatuh.
0: Betul, Ibu. Berarti di Pisaga pun Ibu tetap nge mengutamakan rukun, kedamaian, rukun.
1: Rukun kan, saya nge? Sama warang-warang saya, rukun. Mudah-mudahan terus rukun.
0: Dengan cara napi manten, Ibu, yang mungkin wenten budaya atau kebiasaan mangda memupuk kedamaian antar Pisaga tetangga, wenten tradisi dan kira-kira dilaksanakan.
1: Iya, di tetangga pun juga gitu. Saya di bidang keluarga saya di rumah ini, rumah suami atau rumah saya sendiri. Ayo jaga kerukunan. Punya saya ipah-ipah tuh kasih tahu, jangan apakah kerahin. Hidup ini rada lekat, ngambil lima batis megai. Pengadok ngon mayah panak cucu.
0: Cucu, nge. Oh.
1: Iya.
0: Berarti wentan hidup. Pesan-pesan kentan bunge.
1: Bener gak? Hidup zaman sekarang serba uang.
0: Nge.
1: Kalau dulu minta di pesago minta uyah bawang sabio suno. Kalau sekarang kan kita tidak punyalah perasaan sendiri.
0: Iya,
1: kalau minta bawang, minta uyah ke Pisaga, rasanya kita paling bodoh rasanya.
0: Yang penting Niki, ketika masih sehat, masih bisa mencari rejeki, ya apa salahnya untuk mencoba dumun. Bangda bisa boleh bekal nge, angga numas uyah, angga numas tabia, kantor bu nge.
1: Nge,
0: Niki. Makanya, ibu Vera ampun masak Niki ya, ampun jangkep ajang-ajangnya mungkin bu.
1: Sampun gue nge, kepekan marut yang mengeleduk di pekan tumen tengah ini Niki, karena cucu masuk, pangonyo malu menjalan masuk, marut yang menjalan.
0: Oke, okay, berarti ampun neket Ring Pasar Tabanan Niki?
1: Inge.
0: Oh, sampun, nge.
1: Kalau maaf enggak tadi nge. Cucu nangis udah ngelingsing tadi. Sayang Komang, sayang nek. Cucu saya kembar,
0: nge. Oh iya, setengkaran iki rezeki ibu, ya, nge.
1: Itulah mungkin jadi saksi, kalau kita orang tua berbuat baik pasti baik akan ditemukan.
0: Betul, keturunan pun mendapatkan hal-hal yang baik, nge, Bu.
1: Benar,
0: nge.
1: Benar dong, nge. Saya di Pasar Agung Tabanan saya berbicara.
0: Nge.
1: Ya, kalau kita baik berbuat pasti baik akan keturunan kita.
0: Betul, Ibu.
1: Di perempat RRI ini jangan kita saling menjelekkan teman-teman. Ayo kita bersatu, kita teguh menjaga kesatuan persatuan Republik Indonesia maupun perempat RRI. Kita sudah umur-umur tua, ayo kita saling hormat menghormati.
0: Nge, suksema pengabdiannya Ibu, durus tumun nyalana aktivitas. Nge, doa-doanya nge. Sengkara berbalik ke Ibu Vera, doa terbaik. Nge, suksema Ibu, mesanakan dukung.
1: Terima kasih, nge. Selamat bertugas.
0: Mawali.
1: Vera, kurang lebihnya mohon maaf. Nge. Om, santi.
0: Nge, suksema Ibu, semangat luar biasa. Nge, reungker Ibu Vera Tabanan, Malaysia Ki penelpon dumun. Nge, Pak De Apong, Kelungkung Tegak Sampo Nyarengin, Pak Ian Brate, Batu Bulan, nge, Bapak Panditobang Seroka dan Bangli. Naler sampun nyarangin nge. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi Gongga Cynthia
0: nge, Titia sana jaga kereng studio Pro 4 Rika Wenton Pak Mang Pandu
2: nge.
0: Patut sapun api Pak Mang, sehat?
2: Sungkar.
0: Yang penting ya tetap bisa mecuer ring ambaran iki Pak Mangge.
2: Nggih. Ya sampun ngiring Gongga Cynthia pasti jek kenten.
0: Jek napi niki, jek sehat semangat napi loyo niki.
2: Sehat semangat.
0: Nggih, ampun wentan sang yang surya darah demun vitamin D Pak Mang.
2: sampun wedan senen paling aja di tiang mobil bagan
0: mortel
2: kangen tau
0: mungkin pun Niki kita mobil bag dumun ini kedamaian dumun kedamaian hati pun Niki dumun kita bahas dari diri sendiri pun api tata cara nih Niki mang dia damai di hati Pak Mang
2: yang sekali tiang lupakan saja masalah nih apa yang sudah api sana sampun lewat nih bang yang sampun.
0: Tapi kan kadang membekas nih ke Pak Mangge jadinya tidak sengaja kita tengah-tengah aktivitas oh lewat bin masalah di pikiran pun api nih ke Pak Mang.
2: Niko sampun nih, Niko karena Niko sampun mirengang radio dan ring radio mentek fokus.
0: Oh mengalihkan fokus berarti nih.
2: Niko mentek biar hilang kenten Niko masalah-masalah yang sudah lewat.
0: Lewat.
2: Ini kita berusaha, tapi yang namanya wentan pikiran ni pasti malih kentan rauh ni malih ingat ni ke.
0: Nah ni ke pun.
2: Pasti ke sampun ke manusiawi.
0: Manusiawi berarti nge normal berarti Pak Mangge. Nah niki Pak Mang ketika sampun berdamailah dengan diri sendiri kentan nge sampun tapi untuk menjaga kedamaian dengan orang lain niki kembali Pak Mang.
2: Ni ke. Danganan nih kan nih daripada berdamai dengan
0: diri sendiri nih Pak Mang. Oh, kadang nak gonggek mantan ngerasa sekali nikah Pak Mang.
2: Danganan nih kan kan singa nih raga kita bisa tersenyum tapi dalam hati nih kan biasanya kita masih menyimpan rasa sedih bukan ketemu sama orangnya tapi ada masalah-masalah pasti ke sampun nih ke
0: contoh Niki bekerja profesionalitas harus kenten nih Pak Mangi walaupun wenten masalah di belakangnya Pak Mangi ya, harus tetap tersenyum
2: tapi malah wenten tekanan
0: pressure
2: lagi kondisi tidak fit nih
0: fit
2: caranya ya kita cari teman kayaknya teman yang bisa diajak ngobrol mereka kan bisa untuk mendamaikan suasana hati. suasana yang tidak mood menjadi lebih baik
0: oke okay.
2: Nah ketemu sama orang-orang mereka bisa kita nanti wasana damai bahagia happy. Excited
0: betul tapi malah orang-orang yang memang selalu menjadi tujuan kebahagiaan di hidup Niki ya Pak Mang ya.
2: Sampun pasti ke sampun iraga dados nge manusia Niki manumadi ring jagat pasti ke sampun wenten keberbahan wenten masalah. Nah solusinya kita harus bisa menangani Niki dengan cara ya kita harus menghormati orang lain, menjaga kedamaian. Bagaimana kita bisa menjaga kedamaian itu sampai memberikan suatu rasa bahagia.
0: Iya, sampai menonton momen lah kenten nge. Ketika memang Pak Mang Niki Sanelianan sampun memberikan hal yang baik diterima pun hal yang baik dengan lawan bicaranya kenten nge momen Niki pasti terkenang. Pun api Niki Pak Mang terputus tiba-tiba padahal perbincangan kita sangat menarik kenten nge berdamai dengan diri sendiri. Apakah sampun Niki berdamai dengan diri sendiri? Tentunya ya nih gongge durung kenten nge gongge masih mencari celah-celah kenten nge ketika wenton masalah, tapi Niki sebaiknya solusinya kenten memang nenten larut dari masalah Nike ke mantannya, walaupun sekali penikang Pak Mang kita sampun beraktivitas mengalihkan fokus dengan cara-cara kentennya cara-cara tersendiri yang sampun direncanakan terlintas mantan pikiran yang tidak diinginkan kentennya Nike pun yang membuat mungkin down kentennya buruk hati nge buruk damai kentennya rakalan renge kembali tetap berusaha bersyukur dan mencari teman bicara nge. Suk semua Pak Mang Niki tata caranya nge. Mang dah hidup lebih damai antar diri sendiri dan juga orang-orang sekitar nge. Mesanekan dumun terakelantren Niki sampun kebana untuk galaring palatan ka pertama sampun telas dumun tenang ke mantan katon mantan palatan kaping kali ring acara rahajeng Bali muatang informasi lan tembang tembang Bali.

0: jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siat Geni. Siat Geni adalah sebuah tradisi berupa seni pertunjukan di Desa Tuban, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Menurut Kamus Bahasa Bali, kata sia merupakan perang, sedangkan menurut kamus istilah Hindu menyatakan geni berarti api. Maka, siat geni bisa didefinisikan sebagai perang api, di mana masyarakat Tuban melakukan ritual membakar sabut kelapa dengan api sebagai bentuk persembahan. Siat geni memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai alat perekat kebersamaan warga Tuban dengan warga lainnya. Selain itu, siat geni juga diartikan sebagai simbol pelebur aura negatif menjadi positif sehingga keseimbangan dapat terjaga. Siat geni juga sebagai usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan ide sang yang diriwasa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.